Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datang baru setegulai bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-15. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngakai 35. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngakai 35. Jadi tu tak pada kita membuat penyanggup baru lambar 28 ngau 29. Lambar 28 ngau 29. Nyala dia tu kedeka maca gentran Injil tu. Udah nyok Peter datang ngage Jesus lalu nanya ku ya, Tuhan, berapa kali menjadi aku berpenyalah lawan aku? Ndor aku ndak tahu ndak ngampun ya. 7 kali. Disawat Jesus, ukai 7 kali, tang 70 kali 7. Lawan perintah serga, bakal raja sudah mutus kerundian diri, merasa pengawak nembiak ya. Lebuh ya baru belabuh ngerja pengawaknya, dia siku ada sidak terberutang berjuta-juta ringgit boya dibaik ngaka ya. Orangnya ndak cukup duit kena mayar utang diri, nyalai tuan ya ngasuh ya kena jual jadi ulun. Sama ngebini anak ya serta ngesmu utai di kemisi ya kena mayar utangnya. Orangnya lalu nyungkur ke diri berkaki tuan ya, ku ya, minta kasih ngagi tuan. Aku dekat mayar semua utangnya. Tuan nembiaknya berasai sinu hati ke ya, lalu muai utangnya serta ngelepas ke ya. Ayat 28. Orangnya pansut dah bertemu ngosiku orang di sama makai gaji, di berutang boya 2-3 ringgit. Ia nangkap orangnya lalu nyekal ya. Bayar hutang tuan buat aku, pihak ku ya. Orangnya lalu nyungkur ke diri, minta kasih ngagi ya. Sabar meh ngagi aku. Aku dekat mayar ngagi tuan. Tayang gai, nyalai ia lalu ngasuh orangnya kena tutup. Datai ke ia udah habis mayar semua hutang buat ya. Lebuh sidak bukai ti sama makai gaji medak kerja ya, sidak tusah hati. Lalu berjalan ngari tuan sidak, nusui ngari ya semua perkaranya. Ayat 32. Udahnya tuannya ngangau ke ya, ku ya, nuan tu nmiak ti nadai guna mimit. Aku udah muai semua utang nuan buat aku, laban nuan minta kasih hari aku. Nuan patut mekat nelap korang sama makai gaji ngonuan. Baka aku udah nelap ngonuan. Tuannya ringat benar, nyala yang ngasuh nyebiaknya kena tutup, datai kia mayar semua utang ya. Ku Jesus ngujung kejaku ya, bakanya mega apa ya aku tidak serga, dekat ngagak genam ikut kita, di kita ndak ngampun nyadi kita, ngap penghabis hati kita. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bok baca kita ke minggu tu menjadi, kita ningo pasajar Jesus, pasal jalai ngap penyuah kita, patut ngampun orang yang salah laban kita. Lalu nanti kita berhati ke Injil kita tadi, ajar Jesus sepansut ke ya, ketegal tanya Rasul Peter. Peter kita nemu nyak siku oleh murid Tuhan Jesus di lengkar benar, jampak ringan serta megak jampak maksud kejaku. Menjadi amat Peter jampak benar maksud kejaku, tambah baca Injil kita minggu tu, penyebur Peter tu mai penguntung. Lawan dia ngujung ke Jesus, meri ajar pasal pengampun, tokoh forgiveness korput ya. Tanya Peter ngaga Jesus, ianya, Tuhan ku ya, berapa kali menjadi aku berpenyalah, ngelaban aku, ndor aku ndak tahu ndak ngampun dia. 7 kali.
Jadi waktu kita berhati ke kita, nanya Jesus pasal penyuah ya patut ngampun miadik ya, tu dah ngerja penyalah ngari ya. Lalu itu muka Peter merik sawut ngari tanya yang pu. Sawut tidurun dia yang Peter betul. Lebuah Peter tinyebut 7 kali, ia tentu berasai udah tunggang benar sabar ngap pengasih. Lalu nanti kita mandi yang ketuk ngari utai di suah di kerja kita empu. Kesuah lagi kita tidak lebih hari sekali ke ngampun orang ti salah ngari kita. Sekali aja pan suah megok balak kita lembau ngampun orang. Anang 7 kali munyih di pramu St. Peter itu. Bo adat ngajar balak pengajar orang judah. Sidak madah kurang patut ngampun nyadi yo 3 kali. 3 kali. Nyalai munyih kaku tadi, Peter tentu berasai udah jauh benar pengasih. Lebih yang nyebut 7 kali. Pertinya Peter ngelipat 2 kali nyampo pengampun ti diajar bala rabai tu pengajar orang Judah. Serta mengkak nambah kenyak siti lagi. Jadi 7. Asai sepi Peter, 7 kali tu jauh lebih hari ti cukup diadang lah talo. Netiah kesagam ya. Nyalai tentu Peter mengkak ngadang Jesus muji ya ketegal pemanah penemu ke depan sud ke adi tu. Tang kita nengok sawut Jesus, ndak munyi penemu tidak perambu ke Peter tadi. Ko Jesus madah so Peter, ukai. Ukai 7 kali, tang 70 kali 7. Nanti kita ngira tu, kena jalan matematik, tau ko kira-kira sam, 70 kali 7, ianya 490 kali. Lumur 7 buat penemu rajudah, nyok lumur ke penuh. Ndak salah-salah buka kita iban ti jampi, setoniap ngagai 7. Jadi, utai tika Jesus ditutup menjadi, ianya pengampun kita nadai sekat. Ukai 7 kali aja, atau 490 kali aja, tang belama lama ya. Kita patut ngampun orang yang salah lawan kita. Tiap kali ia agi berguna ke pengampun hari kita. Lalu kena Jesus nerang ke ajar ia. Ia lalu nusui cerita ni biar Raja Siku. Dia sudah buai rajanya. Utang. Dia cukup mayuah ketika dia tidak ada duit. Serta mengguk ketika rajanya sinu. Tang udah lepasnya kita nengok, nembiak tu ngai ngampun tak kemuai utang orang siku tu berutang boyong. Amat nyapa duit utangnya mimit benar. Raja ke ngampun utang nembiak tu terubah tadi, tegar raja nyak tu sinu, kaya ngau sidak sebelia. Tang nembiak tu nadai pengasih mimit ke orang siku tu berkeyong. Sama berutang serta minta kasih dengan dia. Jesus bersalah nembiak rajanya ketika dia tidak nadai penyinu serta pandak benar pengingat ke pengasih tidak diterima dia hari rajanya. Jadi cerita Jesus itu mengajar kita siti ajar tidak cukup berguna serta tidak nyata benar dalam buah kudus penyanggup baru kita. Lu ajar tu ianya kita mesti ngampun orang bukai, nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Kita mesti ngampun orang bukai, nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Barang siapa tinggai ngampun orang, ia tentu tidak patut ngadang diri empu nerima pengampun hari Allah Ta'ala. Munyi ku ajar Jesus, lantang mesti dak tersinuk ke orang, Allah Ta'ala kak sinuk ke sidak. Matthew bagi 5 ayat 7. Lalu buat Matthew bagi 6 ayat 14 ke 15. Udah Jesus temu ngajar bala murid ia sampai apa yang kami itu disergong. Ia lu ngajar sedap pasal siti gentran jaku ti pasal dia pasal pengampun. Ku ya, nanti kita ngampun orang tu dah salah lepas kita. Apa yang kita ti disergo dekat ngampun penyalah kita. Tang nanti kita tidak ngampun penyalah orang,
apai kita itu disrega mega ndak ngampun penyalah kita. James mengajar kita dalam epistula ya menyitu. Laban Allah talang ndak ngayan ke penyino diri lebuh ya tiap cara kurang tinadai penyino. James bagi doang ayat 13. Nyalai menjadi ajar Tuhan Yesus ke kita itu berat benar. Setiap itu diperhati ke kita yang berjimat. Nanti kita dekat kalah talang ngampun dosa kita, kita mesti ngampun orang tu dah salah lawan kita. Narai milih sekali kurangnya minta ampun tau kendok. Kita tidak patut naruh hati tip gede tak hati tip jai ngari orang tu dah ngerjo penyalah lawan kita. Bisa sekedok kita ngampun orang semadi orangnya udah dekemedias tak dekemalu ke dulu. Hari tinggal suruh minta ampun ngari kita. Pengawak tingampun orang tu patut gerah memulut kita. Ngau dalam hati kita orang Kristian. Maka kita diminta ampun ari Allah Ta'ala ke pemayuh penyalah kita. Nyok meh penyuah kita patut ngampun orang dia salah ngelawan kita. Lalu buat cerita Jesus itu, ia sengaja madah kebida utang ditu jauh benar. Nemiak keterubah tadi berutang berjuta-juta ringgit. Tang yang kedua tadi berutang seminak 2-3 ringgit. Utang ke berjuta-jutanya kebenar utang kita ngagailah talong. Hari pemayuh dosa tu dah tahu kebenung di kerja kita. Tang tajak pihak lah talong udah ngampun dosa kita. Nadai pemayuh pengampun tidak beri kita kurabukai oleh mandi yang pemayuh pengampun kudah diterima kita hari Allah Ta'ala. Hari itu meh menjadi Allah Ta'ala ngasuh kita ngemuan penyino ngap ngasih hati besai. Baka ngi Allah Ta'ala so kita. Allah Ta'ala ngasuh kita gerah teka murah hati. Serta dia ngampun semua orang tersalah ngelaban kita. Ngau nadai sekat. Dosa kita mensia nyak meh tingasuh Jesus mati merinsok datas kayu regang. Nyalai rega pengampun kita ke diberi Allah Ta'ala mar benar. Tu meh kebuah kita ndak tahu bingkiang ngampun orang bukai tersalah ngelaman kita. Nyalai ngotuk program lalau penghidup kita bakal keminggu tu dilengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta lu sama ngu aku bersampi ngagalah tala tip taro ngu apai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu inyak minggu Trinity ke-15. Allah tala uleh pengasih nuan dibesai nuan udah ngirum ke Roh Kudus datas iklesia. Beri kesemuan biak nuan hati tetap awak kesedak mengkang kering berakup dalam Injil nuan. Awak kari sedak terdiau dalam nuan, sedak tau tegap dalam pengarap setergas ngerja pengawak. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup setemakai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah tala siku aja dia tu datai kebelum malam ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ketuan ngintu setelah merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak datai. Mumpu aku.

Ekinya anak kami mai kita mendeng ke program lalap ngidup gulai ngau Bishop Eris Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi 8:30 tu lagi mai kita mendeng ke program Tungkas Semangat gulai ngau Pastor Raymond Guliang Siti program mega ti di keluar ke Ken Mike hari YFM Iban di Kuching tang sebenarnya peninga merenang kita ngau lagu ke di baik Ika Saiful cerita ujung minggu.

Selamat kita bertemu baru dalam program Tina Diungkup. Naga kita kena nyikap kita nanti penatai hari Tuhan Yesus. Aku bersampi minta Tuhan dengan pengrindu dengan pengasih ya. Seruran dengan mata lalu mibun serta meri penglikun naga semua kita di indang penuh leban pengagah hati di bertuai ke Tuhan. Kita berberkat laban diberi Tuhan peluang ninga kerja ku ya. Besi manyo hutai uliah lalu dekok ngelimpang kita hari ninga. Lalu arap ke jakuk Tuhan tang penetap hati kita ndo uliah dekelimpang ke utai bukai. Nyalai lemai tu sekali tu kita dekok berarti ke jakuk Tuhan tu uliah merangsang lalu ngering serta negap ke pengarap kita. Jakuk Tuhan tidak baik aku perhati kita nyok ngerinduk ke hati Tuhan diambil hari Bup Kudus hari 2 Raja 18 ayat 3 yang diperketuk ke munyi ayatnya yang rejau tadi ngerinduk ke hati Tuhan. Neladan aki ini ia Raja David. Ia merusak dua ralai orang kapir nyembah petara sidok. Ia meredak ke tiang batu lalu nebang keramak petara induk Asyara. Ia megok meredak ke ular tembaga ti udah digagak Moses. Ti dekumai sidok Netusan. Raja tu Hezekiah, ya raja, tang kita ti Arab ke Tuhan, dikumbai imam puriah ti raja, tau ke imam ti raja, nyadi ke diperhati kita, pengawal di pangku kita, kita minat nak hidup baka raja meh, megai semua tai, tang kita dikumbai. Imam diraja retinya berkuasa lagi orang ti berpangkat hari orang ti berpangkat raja mah kita lebih kita nyadi orang ti Arab ke Tuhan kita boleh maca kebaru lagi tang aku mai kita berarti ke ayat 3 no ayat 4 dulu nyadi ku ditu malah Hezekiah tu siku hari raja ti bisik ngembuan hati ti ngerindu ke Tuhan. Datai kia berani ngerusak gerambok patung ular. Ti diaso Tuhan gagak Moses dulu keliak. Lebuh orang Israel lagi bak menua puang. Patung gerambok ular tu ngidup ke orang ti. Dipantua ular, dirusak ular bak menua puang. Lalu orang Israel bawa menua puang lebuh tidak kena pantuk ular tak biasa dekat menghukum tidak ketika berdosa ngelaban Tuhan pantuk ular Tuhan pun tak ngasuh Moses ngagak tanya tang dirusak Hezekiah. Lalu laban Hezekiah tu orang ti amat-amat berpangai bahawa Tuhan siku ajak dia ya nadai lagi merenyang agai utainya toko utai kudah jasuh Tuhan gagak orang dulu keliak ti lalu digagak nyadi ke ngerambak ukai nyadi ke utai ti ngasuh orang nangi ke Tuhan nyalai semina Tuhan siku ajak nyak kepatut dia merenyang orang baik sakit toko kena laban penusah ukai ukai ngerambak ukai patung ketegalnya lebuh ya jadi raja dia yang rusak semua utai ti ngelimpang ke nembiak Tuhan hari Tuhan ti hidup semua utai ti dikumbai kumbai rakyat ya petara lalu disembah sedok dirusak ya magang pengawak ti dikerja ya lebih
ari pengawak di kerja Raja David. Ketegalnya yang rindu ke hati Tuhan. Kati orang Israel ndak sayau ke nya. Udah tentu bisi antara sidak mantah pengawak Hizkiah. Tang Hizkiah ndak ibuah kebantahnya. Labannya mandang ke diri amat betuai ke Tuhan siku ajak. Kati kita deh. Tuhan nengah Roh Kudus ya. Diau dalam hati kita, ngau penghidup kita. Roh Kudusnya ukai semina diau dalam penghidup kita. Tang Roh Kudusnya nyeli wakil raja atas semua raja. Awak ke ngulu kita, ngiring kita, ngajar kita, madah ngaga kita utai kepatut di kerja kita. Awak ke tuju penghidup kita boleh ngerindu ke hati Tuhan siku aja. Roh Kudus tentu agi balat agi ngai medok sebarang utai ti degago. Minsio jadi ngerambok dalam penghidup sila. Jadi ngerambok tu ukai semina utai ke degago jari tang utai ti. Ditempok hati kita utai ti pikir kita oh tu balat agi besar agi kuasa. Tanya ukai Tuhan. Dia kena nulung, kena nyawuk. Dia tahu dia guna. Dia ibu tu seliah ke. Tentu Roh Kudus ngai. 87 ya ngulu kita ngiring kita. Awak ke penghidup kita ngerindu ke Tuhan ti hidup. Nyalai. Sebarang utai ti gagak mensio jadi ngerambok dalam penghidup sidak. Sigi dikenai ke Roh Kudus. Roh Kudus sukai seminak datai dekat nulung kita nyatup utai ti mar dalam penghidup. Tang Roh Kudus nyendio ke kita ngambil ke kita elok. Ia uliah nyerah ke penghidup kita tuci serta kudus ngangkai apa itu di serga. Lalu Roh Kudus megak labannya nemu sebakau ngalah calon nemu semua utai. Roh Kudus nemu niat hati kita, nemu ulah kita, nemu peragam kita. Asuh meh Roh Kudus meresa lalu mansiak penghidup kita, lalu nyingkir sebarang utai ti tau nyadi ngerambok, ngamah ke penghidup kita, ngak mutus ke kawal kita, nyerarok kawal kita, ari Tuhan. Awak ke uliah pengawak Roh Kudus, ti ngulu kita, ngiring kita, kita ditebus ngenak darah Kristus. Lalu utai ti pengambil sebesai uli ada kerja kita ke pengandiri. Nyok rindu ke pengandiri. Asai ke rindu ke diri mbungau pengambil sati kita. Jadi tu tahu dia pedak kita. Jaku ke uleh nolong kita di tu. Bok Jun 13 ayat 34. Ngau Jun 15 ayat 12. Pansiak gaya penghidup. Ngau pengawak Hizkiah tak ngerindu ke hati Tuhan. Dikenaknya di keteladan. Teladan kita tak bertuai ke Tuhan. Ajar tu. Engkau. Pedih seorang. Tak nak diulu Tuhan. Tak nak arak ke Tuhan. Madah ngaga kita. Laban. Orang tak amat arak ke Tuhan. Nak tak nak bertuai ke Tuhan. Ngau penghabis hati. Lalu nada yang kerambok dalam hidup ya. Yang ke kita boleh belalai hari orang bukai. Tang, hari Tuhan. Tentu nak uliah. Tuhan medak. Tuhan nemu. Utai tak bisik dalam hidup kita. Nyalai wakkah kita yang kerja utai bakal. Hizkiah nemu. Utai yang ngacau kita. Kita harus muai ya. Ngambil ke. Kita yang kerja utai tak ngerindu ke hati Tuhan. Nyalai balau menyadi. Awak ke kita tadi. Serius. Beramat-amat bertuai ke Tuhan. Nah lah kita semina ngambuk derimpu harap ke Tuhan. Tapi lagi nak nemu kok banyak hutai disimpan kita. Hutai di kanal kita tahu nulung kita. Nyok ngerambok. Selain dari tulung dari Tuhan. Hutai di ditaruh di sayau kita. Tahu benarnya di ngerambok dalam penghidup kita. Yang lewat ke Tuhan berkat kita menjadi. Tanya orang ngagai Tuhan ni bangsa ngerambok.
tiagi bisik dia dalam penginuan awak ke Tuhan nunjuk lalu awak ke nuan ngasi kepada Tuhan nambi ke utai nadai nanggul penghidup nuan nadai nyerarok ke penghidup nuan hari Tuhan dan saya ngau hati tiba-tiba abak mau Tuhan lalu ngasi ke pesannya nya utai ti pemaduk mana nya utai ti dikerinduk ke Tuhan dalam penghidup kita nadainya ngawak nanti orang tak rindu ke kita tak nadai tidak karap.

jaku orang, ke Tegal di Kenggai ke orang, Tegal di Tula orang, tau ke di sini orang, kita ngerjau tak ke ndak sebab ngawat ke dekat orang nyok dan dia ngawak nyadi leban nanti kita amat-amat rindu ke Tuhan kepo kita malu ke pengawak kita bertuai ke Tuhan. Amin. Tuhan berkat semua.

Ya, peningah nyanaka kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Raymond Guliang Siti program ti di keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi pukul 9 pagi tu lagi peningah mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabu terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengeluar program kami nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ya kediau di luar menua Serian ngau Megak Kuching kita boleh terus mendiang ke kami ngena RTM Klik ngau channel Astro 871. Biar megak kita ikediau di Serian boleh mendiang ke kami terus ngena frekuensi 106.9 FM ningau ke kita ngau duitik lagu-lagu ke di by Ricky Anderson Bintang Ati tang sebenarnya tu lagu ke di by

Madeline S, pengerindu di pesi ngau racun pemenci. Dikena kengujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tok peningau pagi hari Minggu 13 hari bulan 9 2026. Upok dulu aku, bertemu baru kita bawa awak ke bukai. Bye-bye, selamat hari Minggu. Tuhan merkat kita semua.

aku Norman Ading. Aku rindu meda orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak kabajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak kabajir makan ikan tipan kita, nanti aki nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang aki mana. Kurang rindu meda, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak hari ini. Fokus kenyataan dijangka tertumpu kepada usaha membentuk pertumbuhan global lebih inklusif menerusi pengukuhan kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS. Datuk Seri Anwar turut dijangka menekankan kepentingan kerjasama berkenaan dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Pada masa sama, tumpuan akan diberi kepada usaha memperluas peluang ekonomi serta memastikan manfaat kemajuan teknologi dan inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif semua negara. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman Facebooknya memaklumkan Malaysia akan meneroka pelaburan strategik dengan India dalam sektor bernilai tinggi. Perkara berkenaan akan direalisasikan menerusi beberapa pertemuan bersama pemain industri utama di New Delhi. Pertemuan pertama diadakan bersama DRB HICOM yang hadir bersama rakan strategik bagi meneroka ruang kerjasama dengan industri automotif di India. Beliau berkata Secular Technologies India, sebuah syarikat kejuruteraan dan teknologi global, telah menyatakan hasrat untuk menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir tahun ini. Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif itu berupaya memperkukuh keupayaan kejuruteraan tempatan menerusi pengambilan bakat Malaysia dan penerapan kepakaran kecerdasan buatan dalam sektor automotif, aeroangkasa, tenaga dan pembuatan termaju. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengundang Ethiopia untuk menubuhkan kedutaan di Kuala Lumpur. Datuk Seri Anwar membuat tawaran itu dalam pertemuan dua hala beliau dengan rakan sejawatan dari negara itu, Abiy Ahmad. Pembukaan semula kedutaan Malaysia selepas 43 tahun di Addis Ababa pada September 2025 menandakan kemajuan ketara dalam hubungan kedua-dua negara. Perbincangan turut menyentuh momentum positif yang dicana oleh kunjungan timbal balik kedua-dua pemimpin. Rundingan dua hala yang pertama akan diadakan di Kuala Lumpur tahun depan. Kementerian Pendidikan Tinggi dipinta melakukan penyelarasan dengan universiti bagi mempertimbang penyediaan tiket penerbangan percuma kepada pelajar daripada keluarga B40 yang menuntut di luar wilayah asal mereka. Cadangan berkenaan diutarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya perkara itu telah pun dimaklumkan kepada menterinya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, untuk dipertimbangkan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyatakan hasrat yang sama kepada semua menteri besar di negeri-negeri yang diterajui UMNO untuk melaksanakan usaha tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baru yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Jelas beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana tersebut. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut yang bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun, katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia. Ini pula mengenai kawalan dan pemantauan penggunaan internet oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mereka perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital. Jelas beliau, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa terutamanya, saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dan juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, dua daripada lima mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Baram, dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing hari ini. Kedua-dua jenazah dibawa ke Masjid Jamal Adin, Taman Jelita, Taman Tunku, Miri untuk disolatkan selepas selesai urusan di Jabatan Forensik Hospital Miri yang bermula 4 pagi tadi. Prinsip kewangan Islam mampu menerajui pelaburan mampan ketika dunia berusaha mengembling modal yang besar bagi menangani krisis iklim. Demikian titah Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah. Baginda bertitah peralihan ke arah masa depan yang berdaya tahan dan mampan tidak mungkin dapat dibiayai oleh dana awam semata-mata. Justeru modal swasta adalah satu keperluan. Namun tanpa kawalan selia, modal sedemikian cenderung memilih pelaburan jangka pendek. Susulan itu, baginda percaya prinsip kewangan Islam boleh merajui usaha tersebut. Baginda bertitah demikian menerusi ucapan khas pada persidangan Meja Bulat Suruhanjaya Security OSIS ke-17 yang berlangsung di Oxford Centre for Islamic Studies, United Kingdom. Keperkembangan luar negara, Bahrain mengesahkan tidak akan menyertai mesyuarat di Oman mengenai isu Selat Hormuz. Kementerian luarnya memaklumkan Bahrain tidak akan menyertai mesyuarat bersama Iran selagi hubungan diplomatik kedua-dua negara belum dipulihkan. Manama turut menuntut Selat Hormuz dibuka semula tanpa diskriminasi, bayaran atau permit. Mesyuarat itu dijadual berlangsung esok bagi membincangkan masa depan laluan strategik berkenaan untuk bekalan minyak dan gas global. Pihak berkuasa Perancis mengesyaki unsur sabotaj dalam insiden kereta api tergelincir di barat laut negara itu. Kejadian di laluan Wenken itu mencederakan 44 orang termasuk seorang wanita yang kritikal. Polis menemui serpihan besi di atas landasan sekaligus mengklasifikasikan kes sebagai khianat. Kereta api yang membawa 186 penumpang itu dilaporkan tergelincir Jumaat lalu. Ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu kereta api disahkan negatif. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM akan terus tegas dalam soal disiplin pemain. Presidennya Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pemain yang gagal mematuhi syarat ditetapkan boleh dilarang beraksi di peringkat antarabangsa, termasuk pemain utama negara. Beliau berkata, ketegasan itu penting bagi memastikan pemain senior menjadi contoh kepada pemain muda. Katanya, peningkatan disiplin juga perlu diterjemahkan kepada prestasi dan keputusan lebih baik di gelanggang. Dalam pada itu, Tengku Datuk Sri Zafrul berkata BAM membuka ruang kepada pemain perseorangan profesional negara Li Zichia untuk menjalani latihan bersama skuad kebangsaan. Bagaimanapun katanya, keputusan itu terpulang kepada Zichia. Menurut beliau, BAM ketika ini memberi fokus kepada pemain perseorangan sedia ada dan barisan pelapis. Persiapan itu penting bagi menghadapi Sukan SEA 2027 dan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Beralih ke bola sepak, Real Madrid kembali ke landasan kemenangan selepas membelasah Rayo Vallecano 4-1 dalam aksi La Liga awal pagi tadi. Kylian Mbappe meledak 2 gol manakala Jude Bellingham dan Alvaro Carreras masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan itu memberikan Real Madrid mengumpul 12 sama mata dengan Barcelona di puncak Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka pelaburan strategi dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hey, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta kita pada negara.

Ya, waktu sekarang 9.23 minit pagi. Ketika ini, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, bertemankan Faz di Miri FM, geng pagi hujung minggu. Untuk hari ini 13 September 2026, hari Ahad, bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ya, kepada anda semua, selamat berhujung minggu kepada anda, dan juga selamat santai-santai bersama dengan ahli keluarga di mana jua anda berada ketika ini. Dan juga kepada anda tengah memandu pun, berhati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai ke destinasi di mana jua anda pergi ketika ini. Alhamdulillah, di sekitar Bandar Raya Miri pada pagi ini cuaca baik, cerah je cuaca pagi tu. Oh, ha, habis sejak nampak sikit langit biru, ya kan, jerbun macam dah hilang-hilang sikit, tapi masih ada lah kan. Okey, dan juga 3 jam Fast menemani anda untuk siaran Bahasa Melayu tu sampailah pukul 12 tengah hari. Pukul 10 pagi kita ada segmen Halu, gabungan 3 stesen Miri FM, Bintulu FM dan juga Limbang FM yang akan ke udara pada pukul 10 pagi nanti. Kepada anda, nak menyampaikan salam, boleh saja ke ruangan Facebook kami Miri FM dan juga di Bintulu FM dan juga di Limbang FM, dan juga boleh hubungi kami di konti 085-427-053. Ui, kacak nah sunrise pagi tadi. Sempat first menyaksikan sunrise pagi-pagi tadi, menyaksikan sendiri mata terbit di ufuk timur. Memang cantik dengan udara yang sejuk pagi tu. Okey, jom kita layan dulu lagu ini untuk hiburan anda. Terus kekal mendengarkan kami dan juga info cuaca seketika nanti. Macam ni keadaan cuaca sehari tak, seharian tu, sama ada hujan di tengah hari kah, petang di tengah hari, petang di tengah hari, sama ada hujan di petang hari kah. Sama-sama kita ikuti info cuaca seketika nanti bersama dengan rakan kita di Jabatan Meteorologi Miri. Ini dia lagu untuk hiburan anda. Ui, lama sih dengar lagu tu. Zaman Fast rasanya masih sekolah rendah rasanya dengan lagu tu. Backstreet Boy, Quit Playing Gang, with

0: Miri FM, la sora bermaklum.
1: Info cuaca di Miri FM.
2: Ya, 9.30 minit pagi ketika ini. Ha, keadaan cuaca untuk pagi ni tadi, Fas turun kerja. Alhamdulillah, baik cerah je cuaca pagi tu. Okey, dikongsikan juga untuk ramalan cuaca hari ini, 13 September 2026, berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk 11 pagi. Untuk sebelah pagi berjerbu, untuk sebelah petang pula ribut petir di beberapa tempat, dan juga untuk sebelah malam hujan di beberapa tempat. Jadi untuk suhu untuk hari ini 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum untuk hari ini adalah 30 darjah Celsius. Keadaan angin dari utara iaitu 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Itu dia untuk dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi MIRI, keadaan cuaca berkuat kuasa 12 jam dari pukul 9 pagi ini sehinggalah pukul 12 jam. Kira-kira sendiri kan. Okey, untuk anda semua, terus kekal mendengarkan kami di Miri FM.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua kita pada hari ini ialah bisa-bisa tulang. Jika anda alah dengan sesuatu makanan dan terdedah dengan cuaca sejuk dan berangin, anda mungkin mengalami bisa-bisa tulang, terutama pada bahagian kaki. Untuk merawatnya, anda boleh gunakan air garam. Caranya sangat mudah dan praktikal. Ambil sekampit garam halus ataupun segelas garam halus, masukkan garam tersebut ke dalam sebesin air suam. Setelah itu, rendamkan kaki anda selama 15 minit. Lakukan cara ini selama seminggu berturut-turut, anda akan dapati bisa-bisa tulang akan berkurangan.
0: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 912.
2: Pagi Mir FM, bertemankan fast.
3: Ya, anda di bandara Yemiri jelas lagi mendengarkan kami melalui RTM klik frekuensi 98.0 FM dan juga jelas lagi mendengarkan kami melalui RTM klik tersasyul-sasyul ya pagi tu. Lumaklumlah biasa berdua kan, tiba-tiba hujung minggu kena seorang diri. Rasa macam pelik rasanya. Saya ada partner di sebelah tak rupanya. Okey, dan juga kepada anda tengah memandu pun, berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Di sini juga anda pergi pada masa tu. Okey, dan juga antara yang berlangsung juga untuk hari tu, iaitu 13 September 2026, iaitu convention khas PBB Zon Utara pada hari ini. Dan juga bagi memastikan, dan juga convention yang berlangsung pada hari ini iaitu akan dihadiri oleh premier dan juga sebelum itu bagi memastikan convention berkenaan berlangsung lancar untuk hari ini dan juga teratur pada hari ini, Timbalan Premier Sarawak merangkap Timbalan Yang di-Pertua PBB Sarawak Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, yang juga pengerusi jawatan kuasa induk convention khas PBB Zon Utara, telah mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa induk pada minggu lepas juga hari Isnin, bagi menyelaras persiapan convention yang berlangsung pada hari ini dan juga convention yang akan berlangsung pada hari ini, iaitu di Stadium Tertutup Tutup Miri, dijangka menghimpunkan kira-kira 3,800 perwakilan PBB dari seluruh zon utara Sarawak. Konvensyen berkenaan akan dirasmikan oleh Premier Sarawak merangkap Yang di-Pertua PBB Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg, dan juga hadir sama Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Dato' Sri Dr. Steven Undi Utom dan juga Dato' Gerawat Gala, Dato' Dr. Ripin Lamat, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail, Setiausaha Konvensyen Zon Utara Dato' Awang Bujang Awang Antik, dan juga Setiausaha Eksekutif Parti PBB Dato' Takun Suga. Dan juga untuk hari ini berlangsungnya convention PBB bertempat di Stadium Tertutup Miri. Okey, itu dia dikongsikan kepada anda. Dan juga ada lagi info satu lagi dikongsikan kepada anda. Selepas ini kita nak dengarkan dulu motivasi pagi kita untuk hari ini. Tajuknya adalah baik dengan orang lain tapi tidak dengan keluarga. Macam mana tu? Baik dengan orang tapi tidak dengan keluarga. Kena baiklah dengan keluarga juga kan. Dengan orang dan keluarga pun kena baiklah juga. Okey, kita lain dulu lagu tu. Di Landa Asmara, Fauziah Latif, hanya di Geng Pagi Mir FM.

0: Positif Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi RNR pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sehat luar dan dalam.

0: lupa bahawa keluarga adalah segala-galanya untuk dia. Apabila dia sakit kelak, siapa yang akan menjaga dia? Siapa yang akan bersusah payah menjaga dia kalau bukan keluarganya? Ibu dan ayahnya lah yang telah menjaganya dengan penuh kasih sayang selama ini, sejak dari kecil lagi hingga dewasa. Pasangan hidup dan anak-anaknya lah yang menjadi penyeri hidupnya selama ini, yang akan menangisi kematiannya nanti, yang akan merindui kelibatnya nanti. Kawan penting, tetapi keluarga lebih penting. Kawan kita perlu, tetapi keluarga adalah lebih kita perlu. Jadi alangkah baiknya kalau kita berbuat baik dengan semua orang. Orang dalam rumah pun kita baik, luar rumah pun kita baik. Tak rugi kan buat baik? Orang pasti kenang, orang pasti sayang. Jadi, jom buat baik. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra, Bermakluman.

menarik untuk hari ini. Tahukah anda alam semesta ini berukuran lebih dari 93 bilion tahun cahaya? Ia begitu besar sehingga kita belum mampu melihat keseluruhannya. Kongsikan fakta ini dengan rakan-rakan anda.

meramaikan kenyataan negara pada akhir pada hari terakhir sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi hari ini. Ia dijangka menumpukan usaha membentuk pertubuhan global yang lebih inklusif. Fokus turut meliputi pengukuhan kerjasama BRICS, peluasan peluang ekonomi serta manfaat teknologi dan inovasi yang lebih saksama. Selepas New Delhi, Perdana Menteri akan ke Keralam bagi memperkukuh hubungan dua hala Malaysia-India. Kerjasama dijangka meliputi perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pendidikan serta pembangunan modal insan. Sementara itu, Malaysia terus meneroka peluang pelaburan dan kerjasama industri dengan India dalam sektor strategik. Yang menerusi beberapa pertemuan, Datuk Seri Anwar bersama pemain industri utama. Antaranya DRB Highcom meneroka kerjasama dalam industri automotif India. Sekolah Teknologis India pula menyatakan hasrat menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir 2026. Manakala AWL Agri Business mahu meningkatkan pembelian produk Malaysia. Dalam hari itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan salam kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ketika bertemu Perdana Menteri di New Delhi. Putin berkata hubungan Rusia-Malaysia kini berada pada tahap tinggi dan bersifat mesra. Beliau turut menyentuh ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara pada tahun depan. Katanya perdagangan Malaysia-Rusia meningkat 12.9% tahun lalu. Selain kerjasama dalam pendidikan, sains, teknologi dan pelancongan terus diperkukuh. Datuk Seri Anwar sebelum itu menyampaikan salam hormat Sultan Ibrahim dan mengulangi undangan baginda kepada Putin untuk melakukan lawatan negara ke Malaysia. Palestin menyambut baik deklarasi sidang kemuncak BRICS di New Delhi yang menyokong hak rakyat Palestin. Kementerian Luar Palestin berkata deklarasi itu menolak pemindahan paksa rakyat Palestin, menggesa pendudukan Israel ditamatkan serta menyokong penyelesaian dua negara. Deklarasi itu turut menggesa gencatan senjata di Gaza dikekalkan dan bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa halangan. BRICS juga menegaskan sokongan terhadap usaha Palestin mendapatkan keanggotaan penuh dalam PBB. Angka korban kebakaran Ferry MV June Astor di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan mayat mangsa dibawa ke pelabuhan di Koran Palawan untuk proses pengecaman. Waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Ferry itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Koran malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan. Sekurang-kurangnya 16 warga emas maut dalam kebakaran di sebuah rumah jagaan di wilayah Araucania, Chile. Kebakaran berlaku malam Jumaat dan berjaya dipadamkan awal Sabtu. Mereka yang terselamat dibawa ke hospital terdekat untuk menerima rawatan. Pihak berkuasa tempatan sedang menyiasat punca kebakaran dan tidak menolak kemungkinan unsur pihak ketiga. Rumah jagaan berkenaan sebelum ini dilaporkan melanggar peraturan dan pernah dikenakan tindakan serta denda sejak 2019. Beralih ke sukan, bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal menewaskan Sunderland 2-0 di Stadium of Light awal pagi tadi. Dalam perlawanan itu, Bruno Guimaraes membuka jaringan menerusi rembatan jarak jauh sebelum Bukayo Saka menyempurnakan penalti pada minit ke-96 untuk melengkapkan kemenangan. The Gunners kini mengumpul 12 mata daripada 4 perlawanan dan berada di puncak Liga, 3 mata di depan Manchester City di tangga kedua. Sementara itu, Chelsea gagal meraih kemenangan selepas diikat Hull City 2-2 di Stamford Bridge. Hull kini naik ke tangga ketiga, Liga mengumpul 8 mata. Dalam aksi lain, Liverpool terikat seri tanpa jaringan dengan Fulham di Anfield. Nottingham Forest menewaskan Aston Villa 2-1. Ipswich Town mengejutkan Crystal Palace 3-2 manakala Tottenham Hotspur 0, Everton 0. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Melissa Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Halo.
1: Halo.
2: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM, dan Bintulu FM.
1: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
3: Halo.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Hello.
3: Hello.
2: Gabungan 3 stesen Miri FM,
3: Limbang FM dan Bintulu FM.
2: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
3: Hello. Hello.
2: Ya, gabungan 3 stesen Miri FM, Bintulu FM dan juga Miri FM untuk anda semua di segmen Halu untuk pagi ini, hari Ahad 13 September 2026, bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar kepada anda semua di mana juga anda berada mendengarkan kami di 3 bahagian ini, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Dan juga saya Fas di Miri FM dan juga bersama dengan rakan kita di Bintulu FM dan juga di Limbang FM. Kita menyapa dulu rakan kita di Bintulu FM. Selamat pagi. Assalamualaikum. Siapa di sana?
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Fas.
2: Apa khabar, Syah?
4: Alhamdulillah, sihat.
2: Syah, keadaan cuaca di Bintulu macam ni, Syah?
4: Masih berjerebu, Fas, tapi dah kurang sikit lah. Dalam keadaan yang sederhana, jak jerebu kami orang dekat Bintulu tu.
2: Okeylah, alhamdulillah lah. Dalam sederhana, sama lah Miri pun dalam, boleh katakan nampak lagi langit biru tu, Syah. Pagi tadi pun angga sunrise pagi-pagi. Angga sunrise pagi-pagi tadi pun. Oi, kacak je pemandangan, nampaklah awan, nampaklah orang kata yalah langit biru ya. Okeylah. Tapi ramalan cuaca untuk hari tu tek nyamalah. Hujan kan sebelah petang tak rasanya. Pagi berjerebu, sebelah petang rasanya hujan, ribu petir rasanya.
4: Macam kami orang dekat situ, pagi ramalan cuaca ada hujan dengan petang hujan.
2: Oh ya, okey.
4: Ramalan lah.
2: Fas buka balik lho. Nanggal lho. Betul. Untuk pagi berjerebu, sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, sebelah malam hujan di beberapa tempat. Maksudnya di beberapa tempat hujan ataupun ribut petir bertumpuk-tumpuk lah maksudnya nak. Hujan bertumpuk-tumpuk.
4: Betul.
2: Atas rumah Syah, hujan atas rumah Fas. Si macam biarlah maksudnya kan. Okey Syah, jom kita nak menyapa dulu rakan kita di Bintulu lagi di sini tak Syah?
4: Limbang,
2: betul, di Limbang FM. Hello, siapa di sana?
5: Hello, Fas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Fas dan Syah.
4: Waalaikumsalam. En.
5: En di Limbang pagi tu.
2: Apa khabar En di Limbang?
5: Alhamdulillah, saya sihat pagi tu, Fas. Macam ni dengan Fas dan Syah, hari tu sihat?
2: Alhamdulillah sihat, tapi
4: Alhamdulillah sihat hari tu.
2: Sihat, Alhamdulillah. Maklumlah muka Fas ingat sebelah untuk hari tu dulu. Biasalah bawa lepas operat gigi, tak nak?
4: Berpigit gigi kena cabut.
2: Sikit gigi, ujung sekali.
4: Ujung sekali.
2: Ujung sekali.
5: Di atas ke debah ada?
2: Debah sekali. Yalah, saya ingat sebelah muka tu. Biasalah. Tapi si berasa gila lah, dapat cakap lagi lah. Sebabnya di ujung sekali kan. Bunyi di depan-depan tek alu dah fast. Macam biarlah bunyi. Keadaan di Limbang N, macam ni cuaca?
5: Okey, kadang di Limbang pagi tu Fas, pagi kalau menurut ramalan cuaca pagi tu, paginya jerebu, petang ribut petir di beberapa tempat, untuk malam diramalkan jerebu.
2: Oh, sama juga, samalah situasi.
5: Kurang lebih lah cuaca kita tu.
2: Kurang lebih lah, si jauh lah kita tu.
5: Di sama, di Bintulu pun sama.
2: Betul, walaupun dalam boleh dikatakan 200 lebih kilometer kita kan, ke Bintulu pun 200 lebih kilometer, ke Limbang pun dalam 200 lebih kilometer juga kan. Waktu maghrib kita pun, sunset kita pun si sama 4 minit macam dia jaraknya.
5: Si jauh bezanya.
2: Okey, dan juga untuk pendengar-pendengar semua nak menghubungi kami di Miri FM, anda boleh saja menyampaikan salam di ruangan Facebook kami Miri FM Official, dan juga hubungi kami di konti 085-427-053 085-427-053 untuk anda menyampaikan salam. Ha, jadi di Bintulu macam mana Bintulu?
4: Okey, mun di Bintulu, talian masih belum dapat dipakai lagi. So, kita orang boleh pergi ke laman sesawang kami di Facebook RTM Bintulu.
2: Ya, itu dia. Hanya menggunakan Facebook sajalah, Syahor.
4: Betul.
2: Okey, di Limbang, N, macam ni, N?
5: Okey, kalau di Limbang, boleh dua cara lah. Fas, boleh menghubungi talian Limbang FM 085-211-246 ataupun boleh hantarkan ucapan ataupun komen di media sosial Facebook Limbang FM. Dua cara untuk pendengar-pendengar kita pada pagi itu.
2: Ya, betul tu. Yeah. Okey, nampaknya tiga kumbang ataupun tiga yang Fas share tadi, apa, ladybird? saya dah emoji lah kan? Saya dah emoji kumbang dalam.
5: Susah
2: cari kumbang. Yalah ya. Okey, Miri dah ada pemanggil ni, Syah dan juga Anne.
4: Silakan.
5: Okey, teruskan.
2: Hello, siapa di sana?
6: Hello.
2: Ya, hello. Siapa tu?
6: Teka-teka.
2: Teka-teki, teka-tekuk. Rasanya Anne tu kau.
4: N.
6: Betul.
2: Kita ada dua N di sini. N Limbang FM dan N Tukau FM.
6: Tapi itu kau lagi dia dah pindah.
2: Pindah sini.
6: Pindah ke Putrajaya.
2: Yo, benar ke sih?
4: Jauhnya.
5: Merajuk kah ya?
6: Kerja stok.
2: Oh, kerja di Putrajaya.
6: Ya lah, si dapat kadang-kadang dapat call, kadang-kadang si dapat tu pun call dapat kasih kalau. Dapat
2: kolam
6: tentunya.
2: Oh, dapatlah tu.
6: Nasib tu dapat terhubung.
2: Adalah macam ni keadaan cuaca di Putrajaya, N.
6: Cerah je.
2: Oh, cerah je.
6: Macam biasa, cerah, panas. Macam biasa lah, boleh buat aktiviti luar.
2: Oh, alhamdulillah. Mesti dah sarapan cergah cak N tu. Mesti dah sarapan beratnya tu.
6: Kalau N tu sarapan nasi lemak dengan nasi
2: lewat juga sampai dua nasinya, nasi lemak dan nasi ya. Sampai dua apa?
6: Kan ada ehem ehem.
2: Ada.
6: Ada ehem ehem lah.
4: Banyak kali nasi ya, bapa pinggit nasi ya,
2: bapa.
5: Oh, bapa yang tambah lagi.
2: Bapa pinggit nasi.
5: Pinggan lah ya.
2: Bapa pergi nasi tu,
6: Em. Ada ehem-ehem.
2: Ehem-ehem.
6: Dua aja.
2: Oh, dua aja. Nasi lemak dan nasi. Nasi ehem-ehem. En. Aduh. Yalah, En. Nasi ya kah? Nasi goreng kah? Nasi berlauk kah? Nasi
6: minyak lah.
2: Oh, nasi minyak. Tahniah, En.
6: Alah, kan buat selamat lagi mau angkat nikah.
2: Pung-pung-pung kompang di Palu. Pengantin baru.
6: Boleh jauh lah nikah ni dekat. Dekat Johor.
2: Oh, dekat Johor. Oh, hello. Siapakah jejaka yang bertuah tu, En?
6: Saya boleh tahu.
2: Ai. Yalah, kami orang
4: siapakah
2: tahu.
4: Siapakah namanya, En?
2: Betul, kami tiga. Kami tiga nak ucapkan.
6: Namanya selalu mempanggil.
2: Ah?
6: Mojo.
2: Mojo. Anik. Anik tu. Oh,
6: bukan.
2: Bukan. Mojo.
6: Alah, namanya Mojo.
2: Oh, namanya
6: Mojo. Artinya berasal dari China lah.
2: Oh, ya kak.
6: Oh.
2: Okey, semoga Anne dan juga Mojo berkekalan hingga ke...
6: Ya, Dama ialah. Macam Dama disebut maknya. Kalau Mek selalu sebutnya Dama sebarang je. Macam Dama... lupa.
4: Nama istimewanya Anne, kita sebutnya apa Anne? Oh,
2: kita nama special kita
6: sebut apa?
2: Mesti kita sebut
6: biasa,
2: B. Kembalilah.
5: Mesti ada nama panggilan manja.
4: Panggilan manjanya Anne.
2: Oh, panggilan manjanya.
5: Apa panggilan apa manjanya Anne?
6: Kalau ada manja B.
2: B. Oh, B lah. Siap kita Anne apabila tiga jejaka atau tiga kumbang tu menyiasat kita Anne.
6: Yalah, kelak-kelak kahwin, kelak susah nak call media FM kelak.
2: Eh, boleh. Kelaklah kami orang berunding dengan Mojo ya. Oh.
6: Ni tahunya si Suhu macam ni.
2: Hai, kelak pandangannya. Sampaikan salam sekejap pun.
4: Mm-mm.
2: Oh, sampaikan salam ya, untuk kita, untuk Mojo. Selamat tugas, B. Pada Syamia, dengannya.
6: Ya, Mak Anjik dah angkat nikah. Masa ada suami jaga dengan bagus.
2: Benar, ya, Anne. Tahniahlah, Anne.
6: Okey, terima kasih, DJ. Eh, lama benar kelakar tu.
2: Eh, awak dah sampaikan salam,
6: Anne. Kelak marah kalau orang bimbang.
5: Siapa ya orang bimbang?
2: Nat ni padahnya takut Nat marah padahnya. takut Nat bertunggu. Dah gigi tak tetap ya. Nat bertunggu marah kelak Nat.
6: Benar lah.
2: Okey. Oh. Salamnya
6: okay, okey buat sampaikan salam tu buat DJ Bas dan buat DJ apa lupa dah DJ Bin dulu lah. Nah DJ
2: Syasha.
6: Si lupa juga buat DJ N juga. Sama dama kita DJ.
5: Betul.
6: Tak lupa juga buat DJ Eva.
2: And lelaki and perempuan je lah.
6: Benar. Lain apa? Lain macam
5: lain jantina.
2: Lain jantina.
6: Betul.
2: Kumbang dan lama-lama.
6: Lupa juga buat semua yang mengenali diri Anne. Buat Anne punya tunang. Semoga berjuang tu sampai ke apa laminan. Tak lupa juga Amin. Buat mamak mertua Anne. Semoga sihat selalu. Tak lupa juga buat mak Anne dekat Sarawak tu. Semoga sihat selalu. Walaupun Anne jauh di mata mak. Tapi Anne tetap mengingati mak Anne.
2: Oh, Syah dengan Anne. Belum lagi kahwin. Dah mak mertua weh.
5: Ya. Praktisnya awalnya praktis ya.
4: Awal petis pasnya mesti awal petis pas.
2: Macam ni awalnya. Aduh. Hai.
5: Ya namanya ambil hati mentua ya mas.
2: Ambil hati mentua ya, mujuk mentua, benar ya.
5: Bakal mentua.
2: Mun macam dia kena masak. Mun macam dia kena masak.
6: Boleh tak?
2: Boleh
6: lah. Kena marah orang
2: yang bangkla. Okey. Marah Anne lah. Okey, terima kasih Anne. Anne
6: minta lagu
2: lah. Oh, lagu apa Anne?
6: Lagu Jatuh Cinta Memang Manis lah.
2: Macam ni lagu ya?
6: Boleh lagu.
2: Jatuh Cinta Memang Manis. Lagu ya kah?
6: Alah. Buat DJ lah. Buat DJ bertiga je lah.
2: Ya. Yeah.
6: Kelak
2: marah Mojo kelak oi. Kelak marah Mojo kelak oi.
6: Ya lah buat tempat je lah empat orang.
2: Okey.
6: Okey ajalah DJ. Kelak marah orang nimbang. Assalamualaikum.
2: Okey, waalaikumsalam. Terima kasih.
4: Waalaikumsalam.
2: Itu dia Anne baru saja menghubungi kita Anne dan juga Syah. Confuse saya dua nama Anne di sini. Dan juga aduh boleh tahan juaknya. Okey, terima kasih Anne berada di Putrajaya. Sebenarnya asalnya dari Tukau tapi dia bekerja di Putrajaya lah katanya. Syah dan juga Anne. Okey, untuk di Miri saya dah berkelip lagi di Limbang ataupun di Bintulu ada? Salamnya.
5: Okey, kalau di Limbang tu Syah tu ada pemanggil tu sebenarnya Fas okay. Dan Syah.
2: Silakan.
5: Kita cubalah.
4: Silakan.
2: Okey, Limbang.
5: Okey, baik. Hello, selamat pagi.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Nah.
6: Syah.
7: Oh, Syah. Sabar dulu, Syah.
5: Alhamdulillah.
6: Kenapa orang
7: sinunya?
4: Ah, ini. Ada.
5: Syah ada menunggu. Ada Syah tu.
7: Syah menunggu tu.
5: Oh, nya nunggu nak.
7: Nunggu nak.
6: Orang pintu dulu.
4: Baik, Nat, apa khabar Nat?
6: Alhamdulillah, sehat dan ceria.
7: Oh. Nat tahu sih Nat.
6: Oh, Nat. Sebab kami kapan tadi banyak.
7: Syah nunggu kita katanya adalah Nat call. Harap-harap lah ada Nat call katanya. Benar juga kita call. Tertunai hajatnya Nat call. Alah, pakai lah
6: apalah Facebook kami ya. Ada DJ tahu, ada DJ doang yang tahu.
7: Kami dah add Facebook kita. Apa tu? Rayati Samad. Ya. Yeah.
6: Betul. Nama penuh kami.
5: Rayati Samad.
7: Rayati Samad.
6: Nama sebenar tu lah nama.
5: Panggilan Nat lah.
6: Nat lah.
7: Nat.
6: Rumah rakan kami, baik kami Nat. Itulah mereka sampai sekarang tok lah.
5: Mungkin ada maksud di sebalik nama ya Nat. Kenapa dipanggil Nat?
6: Adalah. Sebab ada seorang kawan kami, kawan sekolah kami dulu. Bebek itu apa nama sama aja lah. Nadia aja.
5: Nadia.
6: Kata aku, kenak nama Nadia. Okey apa namanya lah. Itulah.
5: Jadi singkatannya jadi Nat lah. Panggilan Nat.
6: Biasa lah. Kalau kami sekarang itu. Bukan namanya lah.
5: Supaya senang menyebut lah kan Nat. Supaya senang mau memanggil.
6: Supaya kan manggil atok. Panggil nama Bana. Untung kang. Bilang hari raya kang.
5: Okey Nat. Nat dah sarapan tadi Nat?
6: Sudah.
7: Sarapan.
6: Gorengannya.
5: Mie goreng.
6: Mie goreng.
7: Okey.
5: Sarapan mie goreng.
7: Siapa? Mie goreng. Buat sendiri ke beli kat kedai Nat?
6: Beli di tamu.
7: Pasar
5: tani.
6: Tadi lepas kami jogging, terus kami pergi tamu lah.
7: Rajin Nat pagi-pagi jogging ya.
5: Ya memang rajin tu pas.
6: Tolong kami gemuk, tani kurus sikit lah.
7: Bukan Nat lah
6: kurus. Kilo,
7: Bukan Nat lah kurus lah.
6: Berat
7: kami 48. Ya ringan dah ya. Saya perlu lah.
5: 48.
7: Perlu makan lagi Nat.
5: Dah cukup lah ya.
7: Dah cukup dah.
6: Yalah kami setiap hari jogging, aerobik. Jangan minum air apa tu, minum air kosong. Kurangi manis lah.
5: Bagus tu Nat.
7: Menambahkan
5: gaya hidup sehat.
7: Bagus lah Nat.
6: Lulus tu. Yalah, minggu depan kan ada pesta limba.
7: Ada regata ke?
5: Ada. Regata.
6: Cuma tanya DJN tu. Tahu tu.
7: Bila minggu tu ke? Minggu depan?
5: Minggu tu. 16 hingga 20. 16 September hingga 20 September.
7: Lepas.
6: Kami dagang, betul dagang roti berinti.
5: Ada berniaga nanti Nat.
6: Ada kawan satu Zumba lah.
5: Okey, nanti singgahlah Nat. Nanti saya singgah sana.
6: Singgah kaliau.
5: Okey, teruskan dengan ucapannya Nat.
6: Okey, salam sejahtera. Salam tu buat kakak kami yaitu karokannya Bibu. Kakak-kakak kami, Kak Maslina, serta pemilihnya Kak Siti Lombaya, staf pemilihnya, Zulaika, staf pemilihnya, yang berada di Miri. Lalu berdua, Kak Masnah yang berada di Miri. Dan ucapan, salam sayang selalu. Berdua buat kerajaan kami lah yang berada di Bintulu tu. Ya, anak-anak buah kami. Dan ucapan, take care lah. DJ, berapa lagu?
7: Lagu apa tu, Nat?
6: Alalak sayang dari Kai Bahar.
5: Okey, baik insyaAllah nanti Nana.
6: Okey, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih.
5: Itu dia pemanggil kita Nat.
7: Yalah.
5: Okey, dan saya nak bacakan satu komen ya, Fas dan juga Syah.
7: Okey, silakan N, teruskan.
4: Silakan.
5: Okey, daripada Di Hasan, assalamualaikum, katanya selamat pagi semua yang sedang layan. Halo pagi tu. Dan nak dengar lagu dangdut katanya buat semua pendengar-pendengar halu. Itu daripada Di Hasan. Baik, satu komen dan juga satu pemanggil, Fas dan juga Syah.
7: Iya, okey. Syah, ada komen di Facebook?
4: Okey, Mundi Bintulu, kita bacakan komen daripada Andrew EB dari Tatau. Hello buat James B, Fabian, saudara mara, mak bapak, adik-beradik, dengan ucapan selamat berhujung minggu dan selamat bercuti, dan minta lagu Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Dan buat DJ Limbang FM, Miri FM dan Bintulu FM, salam sejahtera dan cerah, cuaca cerah di Tatau pagi tu DJ. Dan daripada Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ, DJ 3 Station, selamat bersiaran menerusi Hello, salam hari Ahad, cuaca kat Miri pagi tu panas, minta diputarkan lagu daripada Nora di persimpangan Delima, buat hiburan sendiri dan kawan-kawan Facebook dan WhatsApp, semoga sehat hendaknya. Dan buat DJ bertiga, semoga dipermudahkan segala urusan. Dua komen dulu, Fas dan N, di Bintulu.
7: Iya, itu dia. Okey, dua komen dan juga dua pemanggil kita. Okey, kita nak dengarkan dulu lagu dari Limbang. Dari Limbang. Lepas ni, lepas tu lah. Okey, dan juga lepas ni anda boleh menghubungi kami semula di Miri FM, Bintulu, Bintulu FM, sila patna di Miri FM dan juga di Limbang FM. Untuk di Miri FM, sekali lagi 085-427-053 untuk anda menyampaikan salam. Okey, manakala di Bintulu FM, Facebooknya tadi, Bintulu di FM.
4: Di RTM Bintulu.
7: Oh, RTM Bintulu. Di Limbang, N?
5: Limbang, Limbang FM.
7: Oh, Limbang FM. Okey.
5: Limbang FM.
7: Ialah cara kita orang berinteraksi bersama dengan kami. Okey. N, lagunya tadi Limbang. Silakan, N.
5: Okey. Baik, kita dengarkan lagu daripada Neil dengan lagunya Ingatan Manis di Bulan September.

0: Baik Ikatan Manis di bulan September. Lagu daripada Neil menghiburkan kita melalui Halu bersama dengan Fas dan juga Syah.
1: Betul. Siapa yang lahir bulan September tu, kita ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut bulan September. Kepada Fas pun lah.
0: Oh, bulan September ke Fas?
1: Betul.
2: Fas, aku bulan Disember lah. Fas dengan N, aku bulan Disember. Nggak lupa.
0: Okay. Awal madah.
1: Syah, terpaksa lah. Tukar lagu, Syah. Ada si lagu Disember, Syah.
2: Ada.
1: Sedar lagu Disember.
2: Oktober je ada.
1: Oktober ada. Januari pun ada. Januari, Februari pun ada kan?
0: Yalah. Disember belum ada.
2: Disember je sedar.
1: Sedar lagu Disember, Syah. Terpaksa minta AI tolong pula lagu Disember, Syah. Okey. Yalah, baru saja menghiburkan anda sebentar saja nanti. Dan juga boleh menghubungi kami sekarang di Miri FM 0854270053 dan juga di Limbang FM tadi N berapa N? 085.
0: Okey, kalau di 0852112246 dan anda boleh hantarkan juga ucapan anda di ruangan komen Facebook Limbang FM. Okey. Dua cara untuk bersama pagi tu.
1: Okey, itu dia. Okey, seterusnya ucapan dari Mid FM tu, dari Facebook kita tu, Nori Jerai. Belum kita baca dia nak? Belum. Kan? Salam DJ bertiga, selamat bertugas pagi tu. Kami dari Tatau, jalan pergi pasar Bintulu, santai je sambil cuci mata. Salam buat sahabat yang melayan Halu pagi tu, minta lagu Langit Tanpa Tiang. Macam ni, Langit Tanpa Tiang. Maksudnya langit memang sedih tiang kan? Ada tiang kah? Memang saya dah lakan. Okey, ialah ucapan daripada Nori Jerai dari Tatau dan perjalanan pergi ke Bintulu. Syah, sejam kah perjalanan Syah dari Tatau ke Bintulu, Syah?
2: Tatau ke Bintulu kini itu lorok sejam, kini itu dalam 45 minit saja.
1: Wow, dah ada pneumonia tak Syah? Oh?
2: Yeah.
1: Tapi dengar kata ada speed trap nak Syah?
2: Ada.
1: Oh. jadi ada slow je suara Syah. Jadi kepada kita umum mandu ya pun dalam perjalanan
2: hati-hati
1: oh. Silapnya dari dekat airport Bintulu sampai ke bandar Syah.
2: Iya betul.
1: First tu kena ya Syah.
2: Dekat simpang airport simpang airport dia pergi ke pasar ya. Ada.
1: Oh ada ke?
0: Memang
1: ada
0: lah.
1: Oh, saya dah pada pusat airport sampai dah. Oh?
2: Asyik dah. Sikatnya nama dah.
0: Mau hati-hati lah.
1: Yalah ya kan. Lain kali lah. Tahu jalan dia macam ya. Okey lah. Mbak je lah 70, 80 ajak siap.
0: 60 slow aja.
1: Slow aja. Macam lah. Okey. Seterusnya ucapan daripada siapa tu tadi? Syafiq ataupun Anik tu tadi. Ditujukan kepada apa tu? Lagu untuk mu ibu ini ditujukan buat Tijah. Mak mau yang berada di Miri. Tok ya, komen dari TikTok kita lah tok. Okey, seterusnya ucapan daripada siapa lagi? Belum ada lagi tok. Okey, di Limbang Bintulu Munada. Adakah salamnya?
2: Daripada Bintulu kah?
1: Bintulu Syah, betul.
2: Okey, daripada Bintulu, daripada kita bacakan kiriman daripada Rokiani Abibu, katanya selamat pagi, hello Bintulu FM, Miri FM dan Limbang FM, selamat bertugas buat tiga DJ, sampai salam untuk Aida Manja Aji Putih, Jamila John Iman Syarifah Pelagi Pagi, dan juga Julahi Tiara Putih Tantari dan Mas Mira James Pengiran, Zukala Sulaiman dan geng di Bunga Raya Limbang dengan ucapan selamat berpesta di sana.
1: Wow.
2: Ada regata kah? Dan salam rindu semuanya. Betul ke?
1: Betul ke?
2: Ada regata di Limbang.
0: Waktu tu belum, tapi dalam 16 bulan gelak dah start regata sehingga 20 September.
1: 20 September regata
0: 16 sehingga 20 September.
1: 16.
0: Hanya ada regata, ada pertandingan bot laju juga.
1: Oh, 16, wow. 17, 18. Berapa hari kan?
0: Dari 16, 16, 17, 18, 5 hari.
1: Ui, lamaknya.
2: Oh, lama.
0: Sampai 20 September gelak.
1: Oh, wow. Bestnya. Oh,
2: best.
1: Menarik. Di waterfront tu lah kan? Di waterfront
0: Di waterfront. Di tebingan Sungai Limbang.
1: Oh betul-betul. Di lepas Limbang, terusnya Regata Niah pula minggu kehadapannya. 25, 26, 27.
0: Bulan September
1: juga. Bulan September juga. Boleh dikatakan hujung bulannya memang banyaklah aktiviti di Miri, penuh rasanya di Miri tu rasanya. Nya juga di bandara Miri tu ada jom heboh. Lepas ya di yalah di Niah ya ada regata. Jadi yalah meriahlah rasanya di Miri hujung bulan tu. Cun-cun
2: meriah tempat. Kita orang di Siau semua.
0: Masih ada temu gaji.
1: Slow je malah. Ya lah ya. Okey, seterusnya kita nak dengarkan pula lagu dari Bintulu. Bintulu. Bintulu, Syah, ada lagu dari Bintulu, okay. Syah?
2: Dari Bintulu kita dengarkan lagu daripada Anorkan dengan lagunya Cinta Ocek-Ocek.
1: Wah lain dia bunyi ni kan, Cinta Ocek-Ocek. Ya.
0: Macam ni bunyinya.
1: Macam ni bunyi Cinta Ocek-Ocek.
2: Kita dengarkan.
1: Okey.

0: Ya Fas dengan ya, N.
1: Cinta ojek-ojek. Ya, tak lagu Sarawak.
2: Cinta ojek-ojek.
1: Ojek-ojek.
0: Ojek-ojek.
1: Maksudnya cinta bulat-bulat kah?
0: Kalau
1: tahu jual, tahu jual.
2: Maksud ojek-ojek.

0: Oh, sajalah tanya. Ada dua orang lagi, bukannya fast orang tu. Oh. Hello, ya. Kita berlakon sekali lagi. Ya, hello. Siapa di sana?
1: Anik.
0: Ya, Anik.
1: Berlakon lagi.
0: Pandai kan berlakon dengan Anik?
1: Pandai.
0: Dengan Syah. Oh, Anik, dari mana Anik?
1: Sekarang Tukau je.
0: Oh, dari Tukau.
1: Mm-mm.
0: Oh, okey. Oh, tadi N pun dari Tukau juga kan?
1: Ya, betul. Tapi tak sama kampung.
0: Oh, tak sama kampung. Samalah kampung di...
1: Bukan. Kan ada dua Tukau.
0: Oh, okey, okey, okey. Okay. Faham, faham. Mm. Oh, okey, Anik. Anik, buat apa ni, Anik?
1: Nak buat aktiviti luar.
0: Oh, aktiviti luar.
1: Ya.
0: Nak kerja itik kah? Kerja manok kah? Kerja itik kah?
1: Iklah. Nak molah motor.
0: Ya, Rabi. Wow. Molah motor.
2: Oh, molah motor.
0: Dahsyat tanya ke molah motor.
3: Ganti motor ya. Habis ke enggak? Pasti sedap. Jadi selin motor ya.
0: Aduh.
2: Tinggal rangka motor.
0: Tinggal rangka aja lah motor ya, Nik.
1: Yalah, lepas insiden semalam.
0: Hai?
1: Insiden?
3: Insiden?
0: Insiden kat sini, Nik?
1: Ha?
0: Insiden kat mana?
1: Dekat Riam. Dekat Riam semalam insiden.
0: Oh, bawa laju sangat, Nik, eh?
1: Merempit.
0: Ah, merempit patut.
2: Oh, ya, merempit.
0: Mengaku diri dia merempit. Hai.
1: Nak buat baru motor.
0: Ha, itulah. Merempit lagi, merempit lagi. Ha.
3: Rim pun macam ni, Nik. Ada luka-luka ke macam ni?
1: Ada dekat siku.
0: Oh, dekat siku lah. Tapi munnya mula salah merempit. Kita si dalik dengan orang ni dulu nak. Kita mesti salahkannya dulu. Yalah kau, yalah merempit. Habis rosak motor. Okey, Nik. Apa senyap ya, Nik? Selalu aktif ya, Nik, ko?
1: Sakit. Tahan sakit. Anik
3: tahan
0: sakit. Oh, tahan sakit. Oh, makan ubat tahan sakit, Anik, ha?
1: Mau.
0: Ai, kena si mau.
1: Tadi dah Mak Anik bagi ya apa? Bagi ya apa nama lupa nama dia dah.
0: Bagi ubat sapu ya kah?
1: Taulah. Oh. Dah nak pedih dibagi lagi.
0: Ai memanglah untuk cepat baik. Untuk cepat baik memanglah Anik.
1: Ya lah Anik tadi awal-awal dah berkurung dekat bilik.
0: Berkurung kat bilik.
1: Taulah, takut dibagi lagi
0: buat
1: ubat
0: dia. Ai, bagus. Baguslah. Ya, tanda nama pun diubat, bukannya diseksa, diubat ni.
1: Si mau.
0: Ha? Ai, si mau diubat. Aduh, hai pelik Anik tu. Aduh, hai. Adik,
3: jadi nak ubat dia, mau masih diubat ya, Anik.
1: Taklah Anik ubat sendiri.
0: Ish, ubat sendiri. Okeylah.
1: Alah.
0: Dah sarapan dah, Anik? Dah makan dah?
1: Anik sarapan pagi tu.
0: Ha? Si sarapan pagi tu?
1: Si.
0: Ui, tahannya. Puasa kah?
1: Merajuk sama mak.
0: Merajuk sama mak? Si boleh merajuk sama mak eh. Tok DJN dari 5 FM nak ceramah dengan Anik tu. Merajuk.
2: Si boleh merajuk.
0: Si boleh merajuk. Oh.
1: Ya, kak. Si boleh.
0: Oh, lepas DJ Syah dari Bintul FM pergi ngerepak kita. Si boleh merajuk dengan orang tua. Okey, Nik. Salam yang ditujukan kepada siapa, Nik?
1: Okey, buat pada mi, buat Mak Anik. Tak lupa juga buat DJ bertiga. Semoga balik tu. Jangan lupa tengok kiri kanan. Jaga diri baik-baik.
0: Terima kasih. Jangan merempit. Kan? Jangan merempit. Kan,
1: Anik? Kan sudah minta lagu tadi.
0: Oh, lagu apa tu, Nik?
1: Boleh minta. Kan sudah minta.
0: Ha?
1: Kan dah minta lagu tadi.
0: Yalah, lagu apa?
1: Kan daripada kumpulan daripada Mamat kan. Untukmu ibu.
0: Oh, Mamat untukmu ibu. Tapi nyatik nak yang dengan ibunya. Oh, yalah ya, Teh. Tapi hanya berkurung.

0: kurung dalam bilik. Simak diubat ibunya pelik juan ni tu.
1: Wow.
0: Oh, ya Allah. Alah, hai takutlah pula. Padahal dah tua bangka dah Nik tu eh.
1: Wow.
0: Okey Nik, ya jangan Nik.
1: Oh, ya aja dah.
0: Okey, terima kasih.
1: Okey, bye.
2: Terima kasih Nik.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Anik dari Tukau. Oh, tedahnya nak merusak motornya. Yalah, merempit hari-mari nak. Terus peng.
2: Peng.
0: Maksudnya peng. Peng. Ada-ada aja masa istilah kita. Oh, aduh.
2: Peng.
0: Oh, peng. Yalah, ya. Okey. Okey lah. Masa mencuba kita tu N dan juga Syah. Okey. Mungkin ada salam lagi dikongsikan sebelum kita mengakhiri untuk segmen halu untuk pagi tu.
2: Daripada Bintulu.
0: Bintulu, Syah Bintulu.
2: Dari Bintulu, kita bacakan kiriman daripada Netmo. Assalamualaikum. Buat tiga DJ dan selamat pagi katanya. Semoga dipermudahkan urusan dunia dan akhirat buat tiga DJ. Layan lagu je apa yang diputarkan untuk semua sahabat-sahabat yang mendengarkan segmen Hello pada pagi tu. Ya je untuk Bintulu lah di Limbang gitu.
0: Okey, Limbang lagi.
3: Okey, baik. Terima kasih Syah. Okey, dan komen daripada Joe Kampung Dubas Gantang Limbang. Salam ditujukan kepada Mak Leha yang berada di Miri, Anjang Bujang di Bintulu, serta keluarga di mana juga berada. Semoga semuanya sihat. Dan ucapan selamat Hari Malaysia buat ketiga-tiga DJ. Salam ceria, selamat bertugas. Dan sikit lagi daripada Freddy 85, selamat pagi, salam hujung minggu, santai pagi tu mendengarkan halu. Ucapan ditujukan kepada Uncle Aben di Marudi, Uncle Sam serta Auntie Agnes, salam hujung minggu buat ketiga-tiga DJ. Terima kasih. Baik, dua ucapan yang terakhir pada pagi tu. Fas dan Syah. Ya,
0: okey. Sebenarnya ucapan dari Miri pula yang telah pun dikomen di Miri FM Official di FB kita daripada Boniface IP. Selamat pagi Fas, Syah dan juga Anna. Dari Selepin, pagi tu minta mainkan lagu Jeffrey Dean, Pujaan Hatiku, ditujukan kepada Rega Sengga, Fran News, buat pendengar setia dan juga salam ceria, selalu panas dekat Selepin pagi tu katanya. Sebenarnya ucapan daripada Rashidah Edi, assalamualaikum, selamat pagi DJ Bertiga, katanya selamat bertugas, cuaca panas, selamat pagi dan juga selamat berhujung minggu dan juga selamat berhibur di Mid FM, Bintulu FM dan juga Limbang FM. Putar lagu I Love You, I Miss You, You Kiss, Thank You DJ. Itu dia ucapan daripada Rashidah Edi kita. Nuriwi lagi tu ucapannya, jauh di mata dekat di hati, selamat pagi pat-pat si kulipat, hari ini hari Ahad, yoh kacak pantunnya. Selamat pagi, selamat hari Ahad, jangan lupa tersenyum dan bersyukur katanya. Itu dia ucapan dari Nuriwi. Dan juga jauh di mata dekat di hati, ya jatlah ucapannya. Okey. Dan Samuel Mudin, a good broadcast DJ 3 katanya. Terima kasih, itu ucapan dari FB kita. Okey, dan juga N dan juga Syah. Yeah. Sampai kita yalah, nampaknya masa mencuburi, tinggal 15 saat lagi, 14 saat. Okey, terima kasih Syah dan juga N yang bersama dengan kita mas untuk di hujung minggu ini dalam segmen halu untuk anda semua. Minggu depan kita akan jumpa lagi N dan juga Syah.
2: Betul.
0: Okay, insyaAllah. Lagu terakhir minggu depan Zana lah kan, di Bintulu kan. Lepas minggu depan end di Limbang.
3: Di Limbang rasanya kamek kali.
0: Oh, kita jual end. Okay, boleh. Okay, itu lagu terakhir untuk pendengar-pendengar semua di Media FM. Tak lain lagu dangdut tu end dan juga Syah. Lagunya kita bergoyang dulu seketika. Lagu Amalina. Jom kita tiga kumbang nak nak cari anak dara. Ya, asyik dah. Okey, terima kasih semuanya. Bye-bye.
3: Okay, bye. Jumpa lagi.

0: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

Ya, 11.21 minit pagi ketika ini Fasa masih lagi menemani anda di Geng Pagi Hujung Minggu, menemani anda 13 September 2026. Selamat hari jadi kita orang, 11 September. Dan juga dan kepada anda yang bersantai hujung minggu sama dengan ahli keluarga, kami ucapkan selamat bersantai dan juga selamat menikmati sarapan makan tengah hari untuk kita orang semua bersama dengan ahli keluarga semua. Okey, dikongsikan juga berkenaan dengan program yang berlangsung juga untuk hari itu dan juga esok, hari Maret dengan hari itu, masih lagi berlangsungnya iaitu program vaksinasi anti rabies, microchip dan juga pelesenan anjing sampai pukul 4 petang kelak di Ahong Tudan. Dan juga peringatan, vaksinasi anti rabies dan juga pelesenan adalah wajib. Pastikan anjing berumur 3 bulan ke atas dan juga anjing anda tidak bunting dan juga menyusu, sediakan kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada setiap masa. Itu untuk program vaksinasi untuk minggu tu lah. Mungkin sempat, minggu depan masih lagi, iaitu bertempat di Taman Bulatan, iaitu program vaksinasi anti rabies, microchip dan juga pelesenan anjing tu. Itu dia. Dan juga mungkin sempat lagi, ujung bulan pun ada lagi, bertempat di College Fajar 26 dan juga 27 September 2026 pada pukul 9 pagi sampailah 4 petang. Okey, selamat pagi diucapkan kepada rakan kita yang telah pun menyampaikan salam di ruangan Facebook kita pagi ini. Kita ada Abang Jemah Gemas, Abang Gemas selamat pagi, katanya terima kasih Abang Gemas telah menyampaikan salam di Facebook kita. James Pengiran pun sama juga, selamat pagi Fas, selamat pagi, ucapan daripada James Pengiran kita di Asan. Agi Lalak dengar kita tiga di J Fast, minggu depan layan lagi, halo tiga stesen, kata oh minggu depan Fast cuti, minggu depan mungkin orang lain lah. Okay dia San, okay, jom kita nak layan dulu lagu ini. Dia untuk hiburan anda semua, ini dia lama sini lagu tu. Overnight kita lewati berdua dan juga Ifan 17, jangan paksa dulu, terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi Media FM.

ya, Ifan 17, Jangan Paksa Rindu. Baru saja menghiburkan anda 11.35 minit pagi ketika ini. Okey, dan juga selamat pagi kepada anda semua mendengarkan kami di Mir FM. Fas masih lagi menemani anda sehinggalah pukul 12.30 hari. Selamat berhujung minggu semuanya. Dan juga busy, mak kita gagu, mak kita di dapur-dapur pada masa tu bertungkus lumus nyo, dengar bunyi blender pagi tu. Masak apa tu makcik? Oi. Okey, dan juga dikongsikan juga untuk anda semua berkenaan dengan bantuan warga emas BWE, iaitu Prihatin Terhadap Kesejahteraan Warga Emas. Bantuan warga emas sebanyak RM600 sebulan diberikan kepada warga emas yang berkelayakan dan juga memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan bagi membantu meneruskan kelangsungan serta kesejahteraan hidup dalam komuniti. Untuk maklumat lanjut mengenai syarat kelayakan dokumen dan juga diperlukan dan juga cara permohonan, sila kunjungi Pejabat Kebajikan Masyarakat daerah di masing-masing di Miri dan juga di kawasan masing-masing. Dan juga dikongsikan juga tujuannya adalah membantu warga emas meneruskan kelangsungan dan juga kesejahteraan hidup dan juga komuniti. Siapa yang layak? Ini dia, warga negara Malaysia dan juga bermastautin di Malaysia dan juga berumur 60 tahun dan ke atas. Pendapatan isi rumah per kapita tidak melebihi PKG miskin tegar semasa, atau warga emas tiada anak sebatang kara yang tinggal bersama dan juga menumpang ahli keluarga atau penjaga yang berpendapatan melebihi PKG miskin tegar semasa, dan juga tidak tinggal di institusi kendalian JKM atau pusat jagaan yang menerima geran langsung serta menyediakan kemudahan perkhidmatan secara percuma. Ini dia maksudnya di sini, nilai semasa PKG miskin tegar adalah isi rumah RM1,236 dan juga PKG per kapita RM348. Dan juga cara memohonnya, permohonan boleh dibuat melalui kunjungi Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah yang terdekat atau layari www.jkm.gov.my dan juga e-bantuan jkm.gov.my/spbk/login.jsp. Itu dia, dikongsikan kepada anda semua bantuan warga emas BWE, kadar bantuan RM600 sebulan seorang. Okey, info solat akan menyusut seketika nanti. Kita nak layan dulu lagu ini dia untuk hiburan anda semua, Nadhif Masalamah, Bergemah Sampai Selamanya. Terus kekal mendengarkan kami hanya di Geng Pagi Miri FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM. Ya Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 13 September 2026 Masihi bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi. Maksudnya solat Fardu Zuhur tengah hari ini pada pukul 12.23 tengah hari, solat Fardu Asar 3.22 petang, solat Fardu Maghrib 6.26 petang, solat Fardu Isyak 7.35 malam dan solat subuh keesokan paginya 5.08 pagi. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Miri FM Mesra Bermaklumat. Ya, Miri FM Mesra Bermaklumat, 11.50 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda semua. Masih lagi mendengarkan kami di Miri FM Fas, masih lagi menemani anda sehinggalah pukul 12 tengah hari. 10 minit dan lagi pejam celik si terasa. Okey, 13 September 2026. Okey, dikongsikan juga berkenaan dengan ini dia pengambilan anggota baharu ASPA ataupun Angkatan Pertahanan Awam APM. So, base kini dibuka, iaitu syarat kelayakan warga negara Malaysia berumur 18 hingga 45 tahun, sihat tubuh badan, kelulusan akademik sekurang-kurangnya SPM, tidak menyertai mana-mana badan uniform yang lain, berminat menjalankan tugas secara sukarelawan, tiada sebarang rekod jenayah. Cara memohonnya, borang permohonan boleh dapati di Pejabat Pertahanan Awam Daerah Subis, di daerah Berkenu, Subis. Jom sertai kami. Itu dia pengambilan anggota baru ASPA, maksudnya secara sukarelawan APM Subis kini dibuka untuk anda semua. Okey, nampaknya sampai di sini saja tugas FAS menemani anda di hujung minggu hari Ahad hari ini. Selamat berhujung minggu sekali lagi kepada anda. Selamat menjamu selera kepada anda yang nak pergi makan tengah hari ataupun nak makan tengah hari, ya. Esok dah nak sekolah dan nak kerja dah. Sik berasa rasa kita tu. Okeylah, 12 tengah hari kita akan bersama dengan rakan kita di YFM Kuching, YFM Sibu, YFM Sri Aman, YFM Bintulu, YFM Limbang dan juga YFM Miri untuk ngelar tengah hari singgah pukul 3 lemai nanti. Yang pastinya kita ikuti berita YFM dari Kuching dahulu. Okey, esok bertemankan Pak Jojo siaran hari Isnin 14 September 2026. Ini dia lagu terakhir untuk anda, Samson Kenangan Terindah. Sebelum tu kita lain dulu lagu ini dia untuk anda semua, Sufian Suhaimi, Terasa Ada.

Selamat tengah hari, bergulai hingga waku Melati Badi buat berita tengah hari YFM tengah hari Minggu, hari itu 13 hari bulan 9 2026. 3 hari 5 ikut orang ke berbadi nyawa buat penusah Bilu Nengkabang, servis dutut terbaik tau ke FDS di Long Lelang, dianjung pulai hari miri sarito ngambil ke dikubur ke di Kelantan, Negeri Sembilan, Gau di Kuching. Niang Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin dibaik kena bilun sedadu langit di Raja Malaysia ngagai Kota Baru urung pukul 8 pagi. Niang Kapten Zainul Afiq Bisham dibaik kena bilun Mas Kago pukul 12.10 tengah hari ke Kuala Lumpur sebedau ke dibaik ngagai Negeri Sembilan serta dikubur ke Bak Tanah Penam Islam Senawang. Niang Debra Moset dibaik ke Kuching pukul 9 pagi, kena bilun terdiatur layang-layang aerospace Sendirian Berhad. Lalu Niang Alexan Nadia Henry ngau JC Payajok sudah diserah ke ngagai waris serta dikubur ke di Lambir Pegilak. Dulu agak hari itu, Niang Kapten Zainul Afiq ngau Dr. Ainul Bara'ah disemiang ke pengudah semiang subuh di Masjid Jamal Adin Taman Jelita Miri pagi tadi, bertuai ke penolong imam bagi menua miri, Muhammad Ardi Putra Zainuddin serta diguluk 300 ikut orang. Sama bisik ngau ngatur pengawat itu ianya pemesai UPS Agama Islam bagi menua miri, Rafai Morshidi. Sekolah di Pelilih Serian Gau Lubu Antu mengkan ditutup nyentuk ke baca tikas pengamah angin IPU buat dua bengkah Pelilih Menua Tu kurang hari 200. UPS Pelajar Menua Sarawak buat sebengkah penerang madah ke pemutusnya digagak belalau ke baca IPU buat sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia UPS Rampak Menua kelimpah hari berarti keriput dari UPS Meteorologi Malaysia. Tajak pihak semua sekolah primary hingga secondary kedai pegai 12 UPS pelajar Pelilih Menua, PPD Kuching, Pedawan, Bau, Lunduk, Semarahan, Semunjan, Sri Aman, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu, Ngau, Tatau, Sebawah, dekat dibuka bakal selama berengkah hari pegilak. Sebarang ubah berkawal ngau buka sekolah tau ke berita ke pemadu baru dekat dipadah ke Nangkan Ketoilah. Operasi Nagang Penyalah Dadah di Sarawak dekat Majak Cakah dipercayai ke dikenang orang ke penyampau jenayah bukai. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah kesidak tibisi kawal ngau dadah tau bendang reja penyalah bukai. Nyalai atur ngau operasi nangkap patut majak di penyalai ka. Ia megak nyemetak madah kebesai guna kerjasama semua orang yang kau mensia mayuh pengari rakyat ngau agensi ke berkawal mantuk sidak ke berkuasa mutar ke penangguh jenayah tu. Mensia mayuh tip kunci ke penerang megak guna kena tentu ke atur nagang ngau nerit ke atur boleh di penyalai ke ngau mana lagi. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udah sesi randau PDRM kontijen Sarawak di lawas. Dalam tempoh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 8 tahun tu, lawas ngerikut ke 285 kes serta nangkap 291 ikut orang berkawal ngau dadah. Yang nak berita kita ke tengah hari itu peningat beritanya tadi di Tusun Nur Akila Arain lalu di Salin Elinda Suwil hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ninjau Sarawak, Nintiang Hari Minggu, Begulai Ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri Ngau Limbang.
1: Segulai Sejalai.
2: Nikah banakku.
3: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau, kami isi berita kita. Penggerak pagi, Y9-12, ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari, sadar lemai. Pemerindang malam, timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya, lawan undang milih kami jadi kabar kita, Ning Tiang Hari.
3: YFM, segulai sejalai.

0: Ya, peningat semua nami lepas pukul 12.30 hari. Selamat tengah hari. Ngagai bala peningat kita, kagi mendiang ke kami. Aba YFM, terima kasih ngagai melatih badi. Kuda mulai ngau kita. Hari pukul 9, nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari itu tadi. Jadi datai, bawa aku dekat mulai ngau kita 3 jam. Bawa ngelah tengah hari. Kai ku kediri, nang bakal selama. Buat ujung minggu, nang bisik 5 ikut kabar aku ya. Ke nakak uliah mulai ngau kita berkongsi sekedar berita atau lagi ya. Kami dekat berkongsi info atau pengawak. Kelimpai hari berkelulu. Tak ku bertundek ngau pangan diri antin lah bertundek lagi peningah mayu antin. Dua kita lagi ya. Abang udah tengah hari tau. 7 minit lepas pukul 12 tengah hari. Ini dia kemarin geng-geng kemarin sikit mancal magang nak nemu datang engkau bisa bekal, bertukar kini geng-geng pagi tengah hari tau. Jadi kita ngika pengeluar program kita ya. Apa kini engkau aku tengah hari tau. Jadi kita berengkah ngangau ke pengeluar program kami hari Sibu. Hello Sibu.
1: Hello Nen, selamat tengah hari.
0: Nang kemarin pun Lucia dengar aku, Lucia.
1: Benar, ngelaban balai yuk. Mayu mah balai yuk kemarin.
0: Benar ngelaban si ko kemarin, ne? Ani lah, ne? Salitau nadai balai yuk.
1: Ketika kurang ke sudah ngulam ku kemarin. Tanya kena kemarin.
0: Siapa?
1: Darah insin ngeflow pintu lu.
0: Okey, ngarap ke ya ke bak miri nyak banam lagi. Lagi kita ke ngulam lagi, au.
1: Aku dengar deh, aku tu ngaya leh kemarin aku nadai kaban deh, nadai mulu ulam. Aku sudah sari tu aku bisa ngemai siko dage yu kami hari sibu tu nen.
0: Siapanya?
1: Aku, madah kederempu deh nah.
2: Okay, aku tu Jack Jingan lah.
0: Aku, political kita dia nyat ya.
1: Aku, ya, me.
0: Okay, Bujang Sigat, mereka selamat tengah hari Bujang.
2: Aku, selamat tengah hari.
0: Aku, lagi berkelala membujang nah. Okay, nyak tadi pengelola program kami Lucia ya, bisa geng ko. Okay, pelawa aku di Miri Bana.
3: Halo GB.
0: Ah, jaga atur ke.
3: Sama. Jaga-jaga.
0: Selamat tengah hari Bana.
3: Selamat tengah hari. Orang siang kati kuningan wan gawa ade GB ya.
0: Laban deka ngulam aku nemu aku nemu aku.
3: Angan. Orang buka ikan hari no telain gay gasai ya. Nah,
0: nak kene.
1: Bisa beda ya.
3: Bisa beda ya.
0: Laban udah sedia terus media. Nemu aku. Nama berita kita di Miri Mayu kini atau pengawak
3: kita mana berita gaya ripan mana sebun penyau kurang ge.
0: Kurang kami di
3: langit nyau udah pada biru ba langit dan GB
0: baik baik amnya.
3: Selamat tengah hari ngagai Lucia ngamega Jack. Jack anang mindah ke bukai na kabar aku tengah hari telaga Jack.
2: Okey, ulia.
3: Kita esteem dalam ban sama geng tengah hari itu. Iya,
0: kak ngacuan deh nya Jack.
3: Nah, patu ge. Nah, patu ge deh babaliknya di Reno Jack.
0: Jack dan Allah aswat ya Jack.
3: Anang berubah pikir ada tajak Lucia memerening deh. Dia ada
0: pelut-pelut ke mata dia lagi Lucia.
1: Ada mic ya tutup kau lagi.
3: Okey.
0: Okey, kita terus ke Limbang dan bakal selama Hannah pelawak kau.
4: Halo.
0: Iya, nak mudah nadai Hannah tau. Nak kalah sakit Hannah tau.
4: Ni tak sakit, tapi gerai belum ada pintu.
3: Orang darah ni tak sakit.
0: Nak belakai ya, nanti sakit. Ngai belakai kita sakit.
4: Standby berposisi jaga dulu non benar. Relax lo.
0: Jaga ada lagi. Pelapa aku sudah aman lagi. Tentu Steven suai. Steven.
3: Nah, wajah ke band dia lagi dah.
0: Lepas nanti nintah ke kemarin insian dia na.
3: Nanti insian lah mentutu surut tau dah.
4: Nanti ame.
0: Nanti temu.
4: Si buah ai.
0: Ya si kok jalan laki lagi. Lagi makai ya.
3: Okay. Jack ngaku nak patah si kok aja dah terteranjir ada.
0: Jack, Jack, Jack, Jack. Okay.
4: Dia tidak pula pusing kurang pendiang lagi.
0: Anak berkenai berita kita Dian. Sebuah
4: berita kita di Lembang tu. Lagi baru kita bunsi ke.
0: Aw.
4: Awak kau sudah tinggal dulu. Licha kita tinggal dulu.
0: Okay.
4: Kita ngiga rubukai dulu.
0: Aw. Kita ngiga pengelola program kita hari Bintulu. Hello Bintulu Flora, apa yeah. Aku?
5: Oh ya, Flora di Bintulu.
0: Udah sedia makai bana deh, Flora.
3: Ada jalai.
0: Pansuahnya. Pansuah kan berkenai luluan dari kini.
3: Ada jalai ya, kemakai. Nyua sudah. Nyua sudah nyumati nak berbuah.
5: Nya sikit kak di tanya kami ke. Nyua nya sikit tak diguna.
0: Break ke mana aja lah.
3: Ngai kau kumpul nyua kena berbuah. Tumbang nak.
0: Okay, nama berita Flora.
5: Berita dari Putu mana di Bintulu gaya ripan bisik kurang enggak namanya sebut
0: oh,
5: kami
0: berita
5: di Bintulu
0: sama makanan. Okay, mana menyapa Flora ngarap ke narage meh. Lah mak bisa sebut tau.
5: Betul.
0: Nanti mana di lamun sebut nak ngamak enggak?
5: Asa kita biasa di lamun sebut ya.
0: Okay, kita terus ngagai Sriaman. Hello Sriaman.
6: Hello Kucing.
0: Ya, pula aku nak Steven ya. Ya. Awak nama berita Steven?
6: Berita tu agak ngeriang diri terjapan.
0: Nama tak ngeriang Steven dia nak mayo tak sebuah.
6: Agak pemberi suar tu nen. Agak pemberi suar sebuah tu terjapan Sarito 174. Jawab aku tu nah.
3: Nah, Jawa ni Ben. Nenek tahu Jawa deh Ben. Kita tahu tiga, kita tiga sudah Jack sekabat.
0: Dah ada Ibian ni.
5: Sepuluh hal leh me.
0: Dah dengar yang dia ya Ibian lah. Ada Ibian baik ya.
3: Nanti deh.
4: Dah tutup cian.
1: Nama berita semua. Sesaup.
0: Mana magang berita kami tahu ah? Okay.
4: Nama berita Ben.
6: Banyak menya.
0: No, kita lebihan kurang sawernya bian.
6: Mana?
0: Kita DJ
4: kemarin.
0: Umum miaknya.
6: Semua baru sebulan ni dah. Semua baru sebulan.
0: Kalau mayu makat kuyuang.
6: Kenal ber?
3: Nah, petua pernah nak kalah
0: tu. Kami kalah.
1: Ah,
0: ini kat koyong yang tadi. Lalu tekuk kita penuh. Okey, pelingat jaga kami sebuat ajaknya. Ngambil ke Licah.
3: Ini ada buah air koyong depan.
4: Menang cuap tu dah jarang. Lalu buah.
0: Okey, malam pelingat 14 minit pas pukul 12 tengah hari kita berengkeh ngau ninjau Sarawak. Siapa kat dulu? Nanti ngai
3: dulu.
0: Okey, dulu.
3: Ngai pak lalu orang tadi atau dah.
0: Apa semua ngai jakau ne?
4: Sampai me. Sampai
0: semua. Semua man. Tinggi iman jakau.
4: Capianya, cicap ya.
3: Ke grade A belum ada.
0: Isian man. Okey, terus ke dia mana?
3: Dulu.

0: masuk lenyau di balut sebut ya. Jadi tajapan pengerindoknya udah dijaga setahun-tahun tang sebun kan ngacau nah Ben Jack ah. Jadi nyak lagu kena mungka pengerindo kita aku gelek
1: nah berani sedoi nyukur
0: okey aku gelek
1: nah berani sedoi nyukur
2: sih
0: kan lenyau ke pengerindo okey ninga kita aku
3: nyabuan ku tai
0: age tertarik ati berit nama atau leman berita pagi kemare dah tegal sebuan ya bisa ninga dah Ben itu suai tenyanya kemare edeman langinya ketegal sebuannya. Nah, nemu lah siapa kesalah merap siapa kalau aku Reno.
1: Ia kemerapnya masalah.
0: Orang Kino nya kesalah merap.
4: Kau ngetat dire.
1: Acu aku mata nih. Menganam betong.
0: Kata ya sebun dah ada tenyak dah melap dunia dan ada daripada agak. Okey salahnya dah. Okey lengkap ke cerita di balut sebunnya jadi ke terubah tu. Bekal ke didinga kita tengah hari itu tadi berita ke tengah hari itu tadi jadi cukup sino ayan ba Masjid Jamal Adin ya Taman Jelita Miri pagi tadi lebuh niang Kapten Zaino Afiq B. Syam ngau niang Dr. Aino Warah Kamarudin di semiang ke pengudah temu semiang subuh jadi pengawal semiang ke niang bertuai ke penolong imam bagi menua miri Ustaz Muhammad Ardi Putra Zainuddin lalu digulo urung 300 siku orang sama bisa ngatur semiang tau ianya pemesai opis pengarap Islam bagi menua miri Ustaz Rafi Mushidi jadi pengudah pengawal bersemiang merek basa ke penudi seduaya atau ke kedua bangkai ni yang dibaik ngagai kago airport miri ngambil ke dian juang pulai ngagai menuasa si dampu jadi ni yang ni yang Dr. Aino Warah dibaik pulai ngena bilun Sodado Langit di Raja Malaysia TUDM urung pukul 8 pagi tadi lalu berbangunnya megak ni yang Kapten Zaino dibaik pulai kena penerbai biluan Malaysia Airlines hurung pukul 12.10 minit tengah hari itu tadi jadi ni yang jururawat Devra Musid dibaik pulai ke Kuching pukul 9 pagi tadi kena penerbai biluan ke diatur company layang-layang aerospace sebedau dibaik ngagai menua asal ngambil ke di kubur lalu berbaik punya mega dua ikut agak mansa yang ni yang jururawat Jesse Payajok ngau penolong pemesai perubat Alexan Adit dan Henry Empurai udah diserah ngagai sidak sebilik di Miri jadi kedua-dua seduai di dekat di Pramu dekat nerima bahasa ke penudi hari sidak sebilik sebelum dikubur ke pegila bak pendam BEM Lambia ngam mega pendam Anglican Lambia jadi hanya berita ke terubah lalu lagi mega ngenang penusah bilun atau kronologi penusah bilun Engkabang Servis Luter Terbaik FDS nyadi ba long lelang jadi penusah nginuk kati bilun Engkabang Servis Luter Terbaik atau ke Luter A Doctor Service atau ke FDS di long lelang Ulu Baram Sarawak kena hari 3 tu tadi ngujuang ke 5 ikut orang berbadi nyawa nyengkawam siko filet ngau 4 iko raban dari opis Menteri Pengerai Malaysia jadi penusahnya nyadi urung pukul 3.21 lemai 8 September tu tadi lebuh bilun Engkabang BO105 nya direport ke dekat terengkah bar stopport port long lelang sebadau labuh ba ujung landasan jadi bilon kabarnya di depan pilot Captain Zaino Afiq B. Syam pemesai perubat Dr. Aino Warah Kamarudin pemantu pemesai perubat Alexan Adit Henry ngau dua ikut induk misi ianya Debra Mosin ngau megak Jesse Payajok jadi operation ngigak ngelamat atau ke SAR di Pejalaika dikena mai semua mangsa hari palan penusah ke jadi kena 9 hari bulan September tu tadi polis ngenuku ke semua 5 ikut mansa udah dikelala seraya bangkai sida udah dibaik ngagai spita miring ngamik ke dibuntas tasat serta disah ke DNA. Jadi pengawal mansiak ke buah bilonnya terempas dia tu benua di pejalai ke bagi pansiak penusah berbadi langit opis menteri perangkap pengangkut. Pihak ke kuasa megang ngelalau mensiak mayu ngamikan ngaga speculation tak ke berita ke selubung apa sekumbang pansiak penua di pejalai. Jadi kena masa mansa ngau sida sepilih perintah Sarawak dekat merik bantau sepenyampau RM100,000 ngagi tiap ruang bilik mansa serta maya serta mega maya ungkus bala anak mansa tiagi bersekolah ngena yayasan Sarawak. Jadi barengat perintah besai perintah udah nyamin semua bantau ngau sukung tipatu dekat disalur ke ngagai ruang bilik mansa. Jadi upis menteri pengerai mega udah ngatur tim sukung psikologi di kena mantau sida sebilik ngau kaban semua ke sama gawa kelimpah hari bantau belanja nengah tabung KSKIF ngau ngat ngau bantau ex gritia perintah. Jadi penusah penusah tu sekali lagi jadi kepengingat pasal pengubanan raban FDS di gawa manto community di kandang menua pesisir di Sarawak. Jadi berita ke penudi dibayar bawa Ninja Sarawak ke sekali itu. Jadi urung 3,800 ikut pengari hari Pati Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak hari Zon Utara ngulo bising ngulo. Convocation khas PBB Zon Utara ke Diatur Bar Stadium tertutup atau ke Indo Stadium di Miri Sarito eh. Jadi convocation conventionnya di nya dekat di penyadi Premier Sarawak kemega Presiden PBB Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping. Jadi kemarin sapit Premier Sarawak kemega sapit Presiden PBB Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan udah nyadi cemen awam komite besar convention khas PBB Zon Utara di Miri. Jadi awamnya ngemerat ke coordination ke penudi yang kau sukut nyedia kediri ngau ngatur sepemanyai convention. Jadi convention tu dikarap ke oleh ngempuro ke pengari Raban Mia Hura Indo bala serta mega pampang pusat hari 18 pampang PBB ke Mungko Belaga Bintulu Miri Marudi Limbang Lawas ngau Bekelalan. Jadi kelimpah hari ngenegap ke jentera ngau mega renggat baruh pati komision tu mega jadi pelasar dikena nerang ke polisi perintah ngau mega pengeransiang PBB ngagai pengari. Jadi berapa yang mega dikarap ke oleh ngenegap ke penyerakup sempekat ngau kerjasama antara kaban PBB di Zon Utara. Jadi convention khas PBB Zon Utara tadi ngujung ke Ninjau Sarawak hari YFM Mirito Gaby.
2: Ya, terima kasih Abana. Kita terus ngagai sibu. Jack ngau Lucia ya.
3: Jadi sebenarnya kami dua Jack tu kongsi ke berita hari sibu. Kami dua dekat merinang kita tubuh lima. Ngau bala peningan kita.
0: Sedua belagu ya.
3: Kunyuk-kunyuk Pada nyawa tua ya, udah bisa kroket.
0: Ya, ngamanya. Mikrofon kemarin agak bedau dia, ya nak.
3: Meruan mikrofon aja.
0: Oh, agak. Tahu belagu Jack, orang baru tu mesti kau belagu.
3: Belum baru.
4: Engkau tahun depan gitu.
0: Ya, saya nyawa nak ada tempat Jack.
2: Lagi pak pengujung program dia tahu Jack.
5: Empleman bermata cianya.
0: Aneh malu ke tim kita tiga sedai biar dah Jack.
3: Dah muda mata aku tu aneh hirau deh. Saya galau aku ngaji sudah flow.
0: Ada yang nak laku agaknya Jack. Sedanya deh.
3: Aneh ngasih terempu tu sayang. Gaby. Tengok aku hana ya.
2: Mabek aku Gaby kontai
5: deh. Kita kami dah flow aja, kemaji ada terah, kita guna murah.
3: Jadi tak
5: ada ada yang buat bunyi ni.
3: Kena sedar di ngau ngau kaku bukis Jack.
4: Mak kami
3: ngau. Mak yang ngau kaku di buah meh aneh aneh.
5: Cuma itu dah.
0: Lalu terasa gahana atau. Kira kaki boleh. Ningi ya Malaysia nyanya ya Irawati tak ada dah. Kelimpah hari Gaby.
5: Lagu masa tu ada dia.
0: Lagu mah.
3: Okey tu kena merenang bala peningat kita.

0: lagu Rempak Pantai Jalai. Nyak tadi ni je ya. Tujuh dah agak DJ siapa tadi ingat dan nama sidak ah.
1: Nan tu ingat lah.
0: Tumu malah lain aja. Ya. Oh. Ayah ke pemadam
2: aja boleh ni. Tegal makai kuyung.
0: Miss Tahai ke nyamuk dia tok?
1: Oh, Miss Tahai.
0: Oh, nyak kena deh sampai pukul 3 lagi hari 5 yang.
1: Okey.
0: Miss Belacan ke pintu lo.
3: Jai man, ilu sia.
0: No, Miss Polo. Miss Polo. Bakci yang.
1: Okey.
3: Oh, Belacan ke tak?
0: Di tau, medan kumpua.
4: Ya ke, ya ada kucang yang. Ya ke,
0: pemilai lah.
4: Ini kolo.
3: Jadi kolo. Ini. Ya ke pemirih akik jerbau.
0: Oh, akik
3: jerbau. Akik
0: sebun. Ya, akik sebun. Akik
3: bau. Oh, aman
4: nya. Ya ke tenyanya di mirih ta tenyanya geng tenya geng aku pia kena jai.
0: Tawa jadi ninga tu deh.
1: Oh.
0: Deh deh dia kata ke nama kena kami ngangau ke deh. Sare itu.
4: Brother Jake.
2: Dia nya apa?
1: Jaja.
0: Engkau jadi Jack Titanic kau.
2: Jack Sparrow.
3: Namunya ibat kuiwang kita ibat senyaman.
4: Mupas senyaman atau nggak buka ban balai ibu dengan Jack. Nanti tak ada. Sedanya ada bakal ketetanya ada. Ide hidup membunuh sedaya, ide hidup bunuh kesedaya.
2: Ya, kan kebuahnya deh. Ya, nama yang berada sebuun. Ya, berada sebuun. Jadi betul apa, betul teki ya.
4: Ya, deh.
3: HTME, nyari ke ya.
4: Baka ramain gude deh. Terbaik, kita tinggal tarik. Baru nanti enggak buka ban baru kena aja. Kita tiga sudah ben tajam.
3: Ya, yang buka ban ngu kita tiga. Oh, aku mah kita ka.
4: Nah, tanya.
3: Semua ini kegawak tau.
4: Ibu belacan tanya aja. Ngana kira-kira
3: Jek mau melancar kau ini. Okay, lagi.
4: Tak okay. Ibu, ibu nyuar rumbau dengan tahu mah.
5: Tunggu kain aja di.
3: Sampai hati. Terus ke berita Lucia. Sudah main bagi nama Pansut ni.
0: Tahu dia macam ketua sari tahu. Dan aku jadi editor je.
2: Yang mana jadi? Biar kakek. Jadi supervisor lah.
0: Kelah dia nah, terus saya tua mau.
1: Okay. Selamat tengah hari ngagai semua peninggal kita. Okey, jadi dia tu aku dekat maca berita yang keterubah ke dekat di konsi aku. Jadi Majlis Perbandaran Sibu MPS udah mujur ngaga rekod baru pengudah sidak mujur ngumpul penyampau 1000 iko orang ngau ba pengawak ngerebai ke mi kampua tau ke kampua tosing bebala mayu ah. Ngujung ke pengawak tu masuk ba Malaysia Book of Record MBOR kena malam hari 4 tu tadi nyerumbak ngau pengerami Borneo Culture 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang fasa 1 pengari hari MBOR Edwin Yo nyuak ke sijil pengiktirafan nyak ngagai chairman community pengatur program yangnya counselor Michelle Lau serta disasi ke Chairman MPS Clarence Ting. Okey, dia tahu aku kat maca berita yang ke yang kedua, ianya tikas aku dekat berkongsi ke tikas pengamai angin nangkak ke pukul 12 pagi tu tadi. Tungak ke menua kami di tau ianya Sibu 99, Sarikai 88, Mukeh 78. Nya nangkak ke pukul 12 tu tadi au. Okey, jadi berita ketiga ianya program meresap pengerai ngau nadai berbayar tidak atur komuniti pemansang ngau pengelikuan kampung JKKK Jalai Au Yung udah berengkeh diatur pagi hari jam 8 pagi ngagai 11 pagi udah mujur diatur. Pagi tu tadi mega bisa nyedia ke servis minta tau ke pemohon kad kenyalang gol KGC engau bantu ngagai orang tuai ti penyampau RM500 kena sidak ya berubat. Kelimpah harinya orang ke datai ba program tu tadi dekat diajar cara ngena SP, My Digital ID ngau SMC card, care.
0: Okay. Ya tiga itu berita hari ini lalu kau nama si tek tu megah peningan eh. Okay. Jadi bisa berita mana megah dia di Bintangor kaban kunci negeri si tek meradung hanya Datuk Ding Kuang Hing dia dah ya bisa sudah mere bantu tau ke geran khas ke penyampau RM1,500 ngagai kelab pertanian daerah meradung nyerumak ngau pesta meradung tahun 2026 ya. Jadi yang begak bisa nyuak ke bantu baja ngagai sida ti bisa ngemeran ke pengawak dana buah limau Bintangor ngambil kuliah dikena sida ya berbeli ke baja racun ngau perengka bukai albu maya sida ke nanam limau Bintangor yang begak peninga ya jadi ya lebok ke bejako ba program jerumak ngau program Pesta Meradu 2026 dia Datuk Ding Kuang Hing megak madah ke ia tinya di pengari rakyat pesitanya nak ke uliah mantuk sidak ke bertanam betupek api megak bapak pengawak pelajar ngau perkara bukainya di tinya mak bisa penangguh dia bala ketua Iraban Bangsa tau terus bertemu lalu megak madah ke nama penangguh ke di tapik sidak ya lalu ya nak ke uliah mutal ke penangguh ke di padah tau ke diterima ya hari bala ketua Iraban Bangsa ya. Jadi ba pengawal nyuak ke baja ngagai sidak ting meran ke pengawal nanam limau Bintangor megak bisa udah disasi ke penolong pegawai daerah Meradung ianya Suniahi pegawai pertanian daerah Meradung Empari Randi ngau pegawai pertanian pembangunan ba upis bertanam bagi menua serikai ianya Puan Siti Khatijah Ibrahim ya. Jadi nyak berita keempat ke dikunci ngau bala pelinga kita di to. Salam buah limau Bintangor meh ngagai kita sebuat au. You Miss Tahai, Miss Belacan, Miss Kolomi. Ngau tu kuyung seriaman.
4: Atau editor dah tak ada jack.
2: Nama kuyung.
4: Ya editor tak ada jack.
1: Macamnya
4: nyalin macamnya pas ada jeng ya ke editornya bisa salah tulis bacanya dia tadi 12 pagi ke tulis dia sengaja ya ke sebotas de jeng ah
0: amaju 12 pagi ni kurai dia tengah malamnya
1: aman 12 tengah hari
4: ya editor salahnya Siti lagi ya ke nama tu kemasuk MBOR-nya Malaysia Book Record-nya kena ke orang mayu-mayu orang agak kalau kampua terbayang
0: nanti nuna S1200 lebih yang ditulis sedar ya ya ke kak ngau ba jam-jam ke penuduh labah dah kelalu mayuan deh hanya memang penyampau orang ke ngau nerbaik ke tenyak deh ngangkat ke kampua manduan tadi nyus ribu aja
4: bisa kias doai doai jay
0: nama deh seribu kampua nyempak ke menduai
4: ya kelalu pulang korabar radio tu ada.
0: Asa tanya ya, tanya clearantingnya pengurusi MPS.
4: Nah, dengar ya tanya, nengah bola ada jek. Napa tuan makai 1,000 lebih ya kampuan? Kau bola neng datang dia neng jek.
0: Kampuan ke 1,000 nya, ada pegulai ke sistem angkut besar. Nya kedamai.
4: Nah, dahnya lempas sudah wajar aja. Dah.
0: Okay lah. Awal muda tu makai kampuan.
4: Mana berita nak kalang muda kampuan terbaik.
0: Berdataran dia.
2: Si kalau maji terbaiknya suai cial.
0: Udah nama nyamir balut pukul pelawak. Nyu kelalu kata deh, nyu ngeluai arah kepatut ningai.
4: Nenek ya kena, ya kena apa adanya. Biasanya kena pukul pelawak.
2: Deh, tikau kati hati itu Jack.
5: Ramur sia ya bos.
0: Sida ya ngira kempu aja nak sida ya nemu buah limau ke pemadu nyamai badunya inya limau Bintangor.
2: Okay.
4: Puji dia.
2: Janji. Eh masa lama kami tu Bintangor ana dai kalau orang ngepai mangaso ke limau ga.
0: Lah dai ngepai de mesti ngeto bayar beli.
2: Kumai bayi punya.
4: Kumai bisa perit dalam dunia tu.
2: Nyaman nemu.
4: Nah kemai bayar seringgit dia tu.
2: Ngerti tara pengrenau pen bebayaunya pengrenau tara nah.
4: Ya. Ah ngagi ben ga kita.
2: Ben. Ben, man ke ben? Kuyung, ni kuyung amat apa jadi kuyung man. Ibin satu. Tu nanya amat.
0: Okay. Rok mobil bye ai.
5: Ninga. Nita kita mah tu dah. Kemudian ke lagu tu lolok.

Ya, nyata di promo bekawal kau sebengkah pengawak ya ke diatur berserimbai kau pengawak kita ya ke nyambut Hari Malaysia 2026 ya ke dikumbai pameran sambutan Hari Malaysia. Sebenarnya aku berkongsi ke berita dari selamat tengah hari ngagai kita enam kebukai sama belak mujur ke program tok lidinga selampur menua kita enam ilah menua kita di tok piam ke menua luar. Jadi aku iben ke sekali itu berkongsi ke penerang keterubah bekawal ngau munyi ke promonya tadi dibagi menua betuang program tok tau ke pengawak mandang ke barang serta penerang kena kumbai pameran mini Hari Malaysia 2026 benuang diatur berengkai hari 10 hari bulan tu tadi nyentuh ngagai 16 hari bulan 9 2026 bak Dewan Suri Metro Gemilang Politeknik Betuang lalu diatur berengkai hari 9 pagi nyentuh ngagai 5 lemai sepemanjai hari 10 hari bulan nyentuh 16 hari bulan 9 2026 berambai ke Jakob Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati lalu pengawak berjadi ke program tu kemarin sudah diatur 10 hari bulan 9 2026 hari 4 tu tadi 10 pagi dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P204 Betuang. Jadi itu program yang kediatur Opis Pembadah Pelilih Menua Betuang atau Kejabatan Penerangan Malaysia Darah Betuang ngawa kerjasama Unit Komunikasi Awam UKAS bagi Menua Betuang. Jadi berita keterubah dikongsi nangkan kena ngenang dua bengkak berita yang kebisi udah nyadi empat lama nyadi si tek tu sebengkak berita yang udah nyadi bak pelilih menua Seriaman. Jadi tu program kedikumbai kurs motivation ngenegap ke institution ruang bilik. Ti udah mujur diatur empat lama dipejalai ke upis memansang mesin mayuah kemas bagi menua Seriaman enggau kerjasama sidak barumah Simon Radau Undup Seriaman. Program tu dah dipejalai ke bak rumah Simon Radau Seriaman mujur dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Seriaman Yang Berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody. Lalu lebih berjakob jadi ke program tu dia ko Yang Berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody ia cukup muji inisiatif upis kemas tu laban program tu amat manah kelebih lagi senentang merik pemertiati ngagam mesin mayuah ngambil betati ke pemersai betati ke pemesai guna institution ruang bilik yang ketegap likun serta lantang lalu semua kita ikut ya belak ngembuan tengok pengawak ngada ke ruang bilik yang kemenyana penuh pengerindu serta meruan ngembuan budi basa ke pengelantang genap komuniti biar mereka kuya terus berdiri tegap ngau perintah menua kena ngemujur ke agenda-agenda pemansang.

0: Stipa Engau, Jolo Ati Menua terdekat terus Mai Pengelantang Ngagai Rakyat. Jadi sama bisa datai ngolok pengerami temayanya ianya Puan Marinda Stewart, pemesai upis pemansam semayuah kemas bagi Menua Seri Aman, pihak megak pengulu Minggiang Sigan, pihak megak Encik Syanadon Pinda, pemesai agensi Nagang Penyalah Berpakai Kedadah Bangsa AADK bagi Menua Seri Aman, pihak megak Puan Roslin Usin, sapit pemesai upis pengintu pengelantang pendiau reban bangsa bagi Menua Seri Aman serta Menteri Mayuah di Peliliah Menua Seri Aman. Lalu nangkan kenya kita ada bayaku ngenang ngau cara ngelansap kawal ngau program ya kuda datur kemari 12 hari bulan 9 2026. Jadi kemari mujur di pejalai ke program segulai sejalai ngau pengeri rakyat udah datur baru majubang kawang ulu skim gemporok batangai fasa 1 lubu antu. Program itu diatur Pusat Hikmat Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Engau kerjasama Komiti Pemansang Engau Pengelikuan Genturong Pendiau JKKK Rumah Jubang Kawang Ulu Lubuk Antu. Mujur megak dipenyadi. Dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lebuh berkongsi ke penerang diako yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Peliliah Menua Lubuk Antu koya bempu potensial yang kebesai bak sektor dagang temuai kelebih lagi iko dagang temuai kena ngemujur kage penumbuh ekonomi bak menua tu ari prambu pemansang ti mana serta betul kelebih lagi ari perintah menua. Jadi maya tu dia kaban parlimen P203 Lubuk Antu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi udang kebenar ke belanja RM258,000 kena nyukung pemansang aktiviti-aktiviti komuniti pihak mengaraban orang Indo serta raban nembiak periliah Menua Lubuk Antu. Hari penyampaunya tadi RM200,000 untuk projek Transformation Menua Pesisir RTP tahun 2027 untuk JKKK Kawang Ulu pihak mega RM30,000 untuk projek MED Menua Pesisir JKKK Rumah Jubang Kawang Ulu Lubuk Antu pihak mega RM8,000 ungkup Biro Indo, Biro Indo Rumah Jubang Kawang Ulu Lubuk Antu nangkan kenya RM5,000 ungkup Kelab Belia Rumah Jubang Kawang Ulu Lubuk Antu serta RM15,000 ungkup Serakup Tuai-Tuai Raban Bangsa KMKK Peliliah Menua Lubuk Antu. Jadi berita ke penudi dipungsi berkawal ngau sebengkah gerah ia kedatai dari upis Majlis Daerah Seri Aman atau upis Peliliah Menua Seri Aman. Jakob gerah tu berkawal dengan pengawal nagang kitai mensi mayuah. Hari kemuai laluh pemakai. Tau kemerik makai jelu yang kena ada orang meruan ngempu. Bakau dua sekali kenyamayau di pasar Semanggang dito. Jadi kena nyaga pemersi bandar Seri Aman. Tau ke Semanggang. Bandar Semanggang kebenarnya. Mensi mayuah ndak diasuh merik makai udua tau kemayau tau ke jelu bukai. Ti berkedayau sebelah pasar Semanggang. Kelimpah harinya, Mensia Mayuh mereka tidak diasuh muai sengapa jelu yang kengai ditupik silap yagi nyau engai nupik jelu bahkan anak mayau, anak uduak ngau jelu bukai dengkah ke sengapa bersebelah kaki lima pasar. Pengawak tu ditagang mereka lalu kenatai keriput ngau jampat ngagai upis yang kepekuasa nanti kita Mensia Mayuh bisa medak mayuh jelu tu tadi kelebih lagi ukui ngau uduak ukui tau ke uduak sekali kenya mayau mayuh bak siti-siti nduar. Kebuah pihak laban kena nyeliah ke pengamah kelebih lagi hari utai kedebuai jelu tu tadi uliah pulai ke penanggul game si mayuh dirinduk ke pemersi. Pihak mega kena nyeliah ke mayuh macam penyakit ya keulih nyadi kelebih lagi penyakit rabies. Lalu ketiga pengawak tu kena nyeliah ke pengurusak bak perengkau ya kediguna kelebih lagi palan muai uras tau ketuang uras tesuah di penyatik jelu-jelu ia ke berkedayau ngapa tu tadi. Lalu pihak mega uras ia ke terperunsai tegal sidak tu tadi uliah ngumbai lalat uliah nyadi palan alai ciet beranak laban mayuh ciet dia dah risiko penyakit kemik ciet uliah nyadi mayuh agi. Lalu pihak mega pengawak tu patut di kenati ke kita laban hari pengawak yang kebenar tu boleh nambah ke kos pembersih kos kena bersih pasar Semanggang majak nike. Okey. Ya tadi berita ke Penudi Ari Suryaman ke sekali.
1: Iya. Terima kasih yang kainan Bin. Kita terus ke Bintulu.
2: Okey, hanya dia sebentar berkongsi ke berita kami hari Bintulu, kita berperindang dulu dengan lagu ke sekali tau.

0: Okey, teruskan berita kami dari YFM Bintulu ya, bawa ninja Sarawak kita ya, sari tau 13 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi berita keterubah ke dekat di kunci kakutok peninga atau madah ke bisi diatur ya, ianya pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 renggat bagi menua Bintulu ya ke pelabuh diatur 10 hari bulan 9 tok tadi nyentuk 16 hari bulan 9 ti dekat datai tok ilak ya. Jadi pengawak tok diatur ba Boulevard Shopping Mall di Bintulu di tok. Jadi empai lama tok tadi peninga pengawak tok pun udah mujur di penyadi serta megak bisik di gulok ya. Residen bagi menua Bintulu Datuk Nyurak Keti. Jadi maya ke berjakuk dia ya madah ke Bintulu ke Subak berpanggai bak perengkah pengangkut sungai serta ngembuan perengkah guna asas saja tang dia tok Bintulu majak mansang tok ke benung mansang nyadi siti ari palan industri ya kebesai kelebih lagi di menua kita tok kelebih lagi pemansang di Samalaju Tanjung Kidurong ngau mega di Bandar Bintulu tok empuk ya. Jadi ya madah munyinya lebuh ya ke berjakuk ba pengerami ya pameran mini sambutan Hari Malaysia 2026 merenggat bagi menua Bintulu kena hari 4 tok tadi. Jadi koya pemansangnya megak meri empas ke mana kelebih lagi ngagai sosio ekonomi rakyat kelebih lagi dengan pengawak muka mayu lagi peluang kerja ngau megak ekonomi. Lalu koya pengerami ngintu Hari Malaysia patutnya di ruang kelebih lagi indoor community tau kemensia mayu. Terima kasih ngagai pejalan menua kita itu kenyawari 16 September 1963 ya serta megak terima kasih ke pengobanan kelebih lagi bala ketuai ke sepeda otok ya kelebih lagi dalam nempak menua otok tik likun serta mayuah pupu bangsa. Lalu berindik ngonya ya megak nesau kelebih lagi mensia mayuah tau ke komuniti ngambil ke terus ngidup ke semangat taluk ke menua ngau ngitang jalur gemilang ngau megak menira Sarawak ya bak rumah primis ngau megak bangunan sida empu laban semangat taluk ke menua tok nak patut semina ba maya pengerami Hari Malaysia ajak tang kelebih lagi patut dikerja kita ini tiang hari kelebih lagi ngau pengawak begulai ngetan ke pemaya penglantang ngau penyerakup bak raban bangsa. Okey, nyak berita ya ke terubah. Jadi kedua tok ngenang pengawak ya ke bisik dekat diatur upis kebajikan masyarakat bagi menua Bintulu ke dekat ngatur pengawak ke dikumai program rhythm tau ke ritma kehidupan harmoni ya ke dekat diatur sidak ya kena 20 hari bulan 9 ti dekat datai belabuh 8 pagi ya bak Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak kampus Bintulu ya. Jadi pengawak tu dipelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Johnny Pang ianya Adun Tanjung Batu. Tentu yang mayu macam memegak pengawak ke bisik diatur ba pengawak tok elak ianya program rhythm tau ke ritma kehidupan harmoni tau dia bisik pengawak merek sertifikat tau ke sijil ngagai pelatih OKU PPDK pia megak pelajar UPM pelajar ETEK pelajar IKBN ngam megak sukarelawan prihatin ya, nyak pengawak ya kebisik dekat diatur kena 20 hari bulan 9 tik dekat datai tok ila. Lalu setiap lagi berita ke dekat dikunci kaku tok peninga tu berkawal ngau pengawak ke dikumbai program gotoroyong dan kempen pengumpulan e-waste sisa isi rumah dan minyak masak terpakai ya berserimbai ngau Hari Cuci Malaysia peringkat bagi menua Bintulu di tok ya. Jadi pengawak tu dekat diatur ba dua palan tu kena 26 hari bulan 9 7 pagi nyentuk pukul 11 pagi tu dekat diatur ba pondok KRT Kampung Baru Tengah Bintulu atau pengawak gotoroyong yang berserimai ngau Hari Cuci Malaysia atau ke World Clean Up Day 2026. Okey, adanya bahari kesbaka bisi megak kempen pengumpulan e-waste, sisa isi rumah dan minyak masak terpakai, bisi megak dekat diatur 8 pagi nyentuk 5 lemai bak parking Dewan Suara di Bintulo. Okeynya tiga titik berita di kunci ke Pak Awak ni jauh Sarawak kita ke sekali itu.
1: Terima kasih ya Flora. Okey, kita terus ke Limbang.
2: Okey, terima kasih Nen. Hanya di sebelah aku mai kita tinggal ke berita kita ke perkara kita ke dikunci ke Limbang dulu aku mai kita tinggal ke tu dulu.

0: Benderanya meh seteria identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tang bisik ngembuan basa, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngembuan juluk ati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau ke garis bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta, ngembuan pejalai ti sebaka, enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, maerti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanai hati, serta enggau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Curah putih, ngambil ke pemanai enggau pengelurus.
1: Curak biru, ngambil ke penghidup serakup tirukun enggau penyenang.
0: Curak kuning, ngambil ke pengarap rakyat ngagai raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan enggau hari Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Nengal Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini, tetap ketika lebih baik, minat-minat ini, YFMM.

0: nyanyi tadi lagu Rick Anderson Habungai Pinang kena merinang lagi belum peninggal kita ini benar nih merinang batang lampu
1: tania udah bisa ayayan Bungai Pinang kan tak buah ke buah ke besar aja
0: betul bekas lama ialah aku nganyong QR nai rau nai rau sekali ini floh
1: kami ditau dah mau mupu ayan Bungai Pinang kami ditau dah
0: kira aku bunga
2: sibu ai
1: bisa ya kaban kedita bisa ninga baran to jalai deh dah kaya yan ke Bungai Pinang kaban kami ditau dah
0: pia
1: ngeh hana panyu dah mupu ayan ke dita deh ngeflownya ge rumau nyu nya deh
2: bisa bisa ditau tenya duit ko kami bujang itu florane rau deh
0: Ya,
2: mencatut kita.
1: Ngai sabuang deh.
0: Nana jadi tukang teki ya, Nen. Jenuhan Nana jadi tukang teki ya.
2: Nana ngawa.
3: Maya tau jam.
2: Maya tau menyabuang ke Maya lagi. Lagi diketawa ke Bana lagi.
1: Okey, kau irah.
2: Maya nak lah. Kau dah lagi pelora.
1: Okey, lagi ingat kejadian kita sebuan. Kau dah. Jadi, teman-teman kucingnya lagi. Apa-apa balat bersebuan. Irau ke mana. Mana yang melangi. Ini salah berap lagi. Mupis YFM
3: dah. Sini kemarau para bukai.
1: Rende itu berap
0: kena. Sini kemarau para bukai.
2: Alam
0: mukai kita lihat ya,
2: nanti ngah, nanti kita lihat mana ke, jujur ngilak ngah yang ngah sudah berpasang ngoh, bi lah Brenda, kemana nanti selalu ngah, kapi nak kaya ngah kaya tengah deh,
1: jelas ya, jelas ya,
0: punya banyak kaya bina, tembok lebarnya,
2: bina FM, hidup dah mulai mutamai,
1: enggak Brenda, kapi nak kaya
0: Oh, nama aku dah.
2: Aku jilis. Inspektor
0: sahab jing.
1: Anak jilis
3: kita. Kau penekak minat aku.
2: Tengah jilis ya kurang kian.
1: Ini kanya di
3: raja. Kemarin aku ada pindah-pindah.
1: Raja kani kama pindah kura sebarang. Ini boleh.
0: Kemarin maka membuat ya.
1: Oke. Sudah ambil berita dah.
0: Benar lah. Baru kena pun ke berita.
1: Kalau aku peminta ya. Tadi tahu.
0: Berita sebubung apa dulu tadi ya. Kita kan main tadi. Oh jadi ini tahu kita ya play rugi serius mode kita ini. Jadi oke okay, terima kasih ya okay, program kita klub bagi kita Nen di Kuching, Ibian Sherman, Jack di Sibu, Flo di Mintulu ngau mana di Miri. Jadi apa yang nak tinggal ngai baru peninggal kita, kepesi minta kita atau keninggal kita apa awak kita ini nyosrak berkekas sekali itu. Jadi dia tahu nyuri pihakku teka gintir aku teka bukun stikas kena aktiviti teka berita kita lebih lagi menua tunggu aku menua utara Sarawak bak ngena frekuensi kita di Limbang itu FM 104.9 MHz di Limbang. Jadi dek aku berkongsi ke dulu baca tikas pengemah angin Limbang kita itu jadi puji Tuhan habis nurun habis hujan dah habis nurun jadi berkekes sekali itu pulai baru ke gadung hanya 55 baca IPU kita berkekes sekali itu jadi tajap ya anak nak mega kita anak mega kita ngelekak kenya dan terus jaga ke pengerai diri amai kita semampai hidup likun ya. Jadi aku dekat berkongsi ke berita kedua kita tadi berita terbahas tentang IPU kita itu baca indeks pengemah angin kita jadi itu dekat dikongsi ke kau hanya berita kita itu kedua hanya berita itu pemadu baru mega hanya hospital baru lawas nyandia ke 17 buah mesin dialisis. Jadi pengawalnya dia ke 17 buah mesin dialisis buat hospital baru lawas dekat Meri Pengelantang ngagai pesakit tungkul sengayuh di pelidih itu di sebedar tu patut berbuat di Kota Kinabalu before teka di Miri. Jadi sapit Premier Sarawak Dato' Amaran Tengah Liasan madah perengkah guna palan dialisis kebarunya amat mantu pesakit keberguna keperubat engau tetap kelebih lagi komuniti lawas engau kandang menua ngelinginya. Jadi yang madah menyinyak pengudah ngabas hospital baru lawas tik beroperasyon berenggat kenyau 2 minggu kudah. Jadi nitih kok ya. Hospital kudah lama diantik beranak dia dia tu udah disikap enggak bermacam perangka guna ke modern serta lantang nyengkaum upis penusah ngenyit ngot trauma atau ke ER makmal atau ke lab atau ke farmasi unit ngelik ngau mega unit pediatric. Jadi hospital baru lawas di ngembuan status hospital pakar med yang dia ke 76 katil standard enggak 4 katil unit hemodialisis atau ke HDU. Jadi pengawal pengawal nyerah ke projek dari Upis Menteri Kejaraya ngagai Upis Menteri Pengerai di Pelabuhan Dekat Datur kena 14 September tilak tak nyanyak pergilah. Ini terjap ya, Dato' Amar Wan Tengah ngaku pemerat mulih ke lutur pakar induk misi engkau staf pengerai lagi nyadi pemar patut diputar ke. Nanti kita lagi ingat aku berkongsi ke tu banyak. Lagi ingat no, benar, berapa ikut kusuang banyak kok aku banyak?
1: 100 lebih ya kan.
0: 1000 lebih.
1: 1000 lebih ya.
2: Seratus.
1: Okey, ke kerjanya
2: dia. Bayu makat kuyu.
1: Kayaknya dia derisa ke koyo arenya 100 lebih.
0: Mau jadi bisa 1000 lebih ke kosongan ni kita bisa nanti kita ke.
1: Pindah ke atau ibu.
2: Oh, tahu bos. Lawat bangkai, neng.
1: Abah tanya ke klinik gigi kami dua
4: biar. Kami dua ringnya.
1: Nya kesini sudah bisa belajar sebanyak deh juru tanya, juru teknik pendidikan pelatih deh.
0: Nolong
1: agak kena dengan leh.
4: Betul. Kena makai tu kau yang, oleh aku cuap macam bisa ngelai. Ya.
0: Soal lagi dia.
2: Kau yang sungguh nenen, kapak kira ke nginsapnya.
1: 100 pelanggaran keterubah 100 pering.
0: Hanya tadi sebentar hospital baru kita dilawat sebab puji Tuhan kita bisa semak agak kita nyenda ni buah ni agak ke Limbang bukan sih dah dilawat ni bagi ke Limbang ni buah agak ke KK lapan tahunnya kita nuci buah pinggan ke nuci igit iki tugas ngayuh kita tu tadi deh ni semak dah dilawat dia jadi Limbang pembisik Demiri pembisik Kediri Limbang Kediri lawas pembisik Kediri jadi nada menyuh tak nada jauh hendak kita berjalan itu deh kena ambil kita okeynya ni kita kena kita bantu kita nambah pengerai kita tadi. Awalnya ni tadi berita sebentar kita sepita baru di lawas. Jadi itu kurang fungsi ke berita atau aktiviti ekonomi kebisi diatur di Limbang itu. Jadi lebih lagi awalnya agro tamu mendamai Limbang. Jadi itu tadi kena nyungka ke pentai pemisi. Lebih lagi ungkup di rimpu sigi di Perancis kena nampung penghidup tiap iko kita. Jadi komiti tamu mendamai Limbang collaboration dengan Office Consumer No Limbang atau ke MDL. Bisik ngaga Egri Tamu Mendamit Limbang ti diatur kena 3 bulan 10 taka 3 Oktober 2006 hanya kena hari 6 berengkah jam 7 pagi ba Dewan Terbuka Mendamit Limbang. Jadi penerang tersedia senantangnya Abah Lamayuh tau berlipun ngagai puan rumai ba lumur 014-578-6668 taka konselor saya 014-580-4285. Laban Dato' nambah kagi Dato' lagi musim buah punya ke kita. Jadi nanti tato diatur dia mendamit dia jadi semak agi orang Brunei ke mendamit kia tadi ngambil nak ke pasar Limbang jauh hingga tambah agi mantuk sida ke dia di menopsi siar tadi ni buah kiroh nurun ke pasar jauh tadi ambil ke sida nada nambang mayuah tadi deh ya tadi siti hari inisiatif perintah kita ya perintah persetuan ngau mega perintah ni perintah besar ngau mega perintah kita di perintah negeri kita itu nih. Awalnya tadi tentang ekonomi, tadi kunci ke aku, itu aku menggagap kunci ke hanya tentang lepas kita itu, okay, semina orang biar aja, tang kita itu tadi mai mega orang ke ngai jadi kita nyebut orang tua tadi nah, ya ke beliau tu tadi nah, veteran tu tadi nah, main street soccer 3-on-3 SIDS Pampang Limbang ke Besi Datur, ianya kejohanan main street soccer 3-on-3 Serkup Indo Dayak Sarawak Pampang Limbang atau ungkup tahun 2026 tu tidak tur kena 3 Oktober 2006 ya kena hari 6 tu berengkah 7 pagi hari 6 tu hari tinggal ketiga bulan Oktober 13-10-2006 hari 6 ni lah berpalan bergelanggang futsal pekan mendamit. Jadi atur paket tadi paket tu semina dibuka ngagai kaban SIDS Pampang Limbang aja. Jadi engkau penyerta sitik tim atau ke sitik kandang atau ke sitik kosan wajib nganjung sitik tim. Lalu bisik megak bayar masuk megak bisik dikena ke bisik di break atau ke bisik berbayar. Jadi sama pula ngerecah ke penguat tu lebih lagi kita ke udah ngeregister diri jadi apangan atau ke jadi kaban SIDS tu tadi engkau pekit tu tadi. Jadi sitik tim tadi 5 ikau aja. Arti tadi 3 main dalam padang, 2 tadi standby, tak kesimpanan menyikut kita ya.
1: Naruka ini peran Cecilia. Kan bisa event tak deh.
0: Ungkup Indo aja. Indo SIDS aja.
1: Nyamin. Jemai ini nemu lah. Berita tak ada ya.
0: Nah, bang. Oh, jadi peneran Cecilia tadi nah. Peneran Cecilia ungkup kita di Limbang di tau atau telepon ke Gajah Cynthia berumur 011-251-1808 atau ke tau bertemu dengan kumpul atau nanya nama berita Cecilia atau nama peneran Cecilia nama tepatut nama tetendak nama patut tadi nah.
1: Ya Cynthia ini tu WhatsApp nombor lagi ya.
0: Oh, kosong dah no bisa pian dia. Tulah 011 251-1808 Okeynya tadi sedentang hidup berpengerai tadi punya kita bisa bisinya hari kita duduk ada dugau tadi mana kita ngambil part dalam itu tadi ngambil kita berpengerai tadi nih kena seraya kita bertemu ngobrol bakiyah malah kaban tadi kena kita tunai tadi nah. Jadi itu berita ketiga tegak perkara ketiga tegak dikunci kaku. Ianya senentang vaccination anti rabies tidak berbayar berlima untuk bulan 9 tu atau bulan September tu nih. Jadi jika tersau ngagai semua orang ngembuan ukui berpelilih Limbang. Jadi program vaccination anti rabies percuma atau kena berbayar dari pintu ke pintu atau dekat datur kena 14 ngagai 15 September. Ngau mega, pihak mega 21 ngagai 25 September 2026. Jadi berengkah jam pukul 10 pagi ngagai penembu pengawal tu tadi nih. Jadi vaksinasian tadi ungkup ukui mesti kat berumur 3 bulan ke atas berpengerai serta tidak ngandung terkena su. Jadi orang kegempu ukui tadi mesti mai kat ngelala ngau kat vaksinasian ukui ke udah bisa ini ne. Jadi pengudah ditucuk vaksin ukui mesti kat di karantin ke sepenglama 28 hari dikena nentu ke imuniti digagak ngau betul. Jadi orang kegempu ukui kena nentu ke ukui sudah ditucuk vaksin tak ke mendar ke ukui berjalai ngau bebas tak kena hukum hari mata duit untuk RM2,500 tadi. Jadi tujuh vaksin anti rabies wajib tu tadi teka patut untuk semua ukui di Sarawak kelebih lagi. Jadi ini ke penerang pihak berkuasa tadi program vaccination tu. Jadi cara nagang ti berguna dalam nagang pengerekai igi penyakit rabies ti tau merugak penglikun komuniti. Jadi mesti mayuh kelebih lagi kita di Limbang. Mayuh dipinta berarti ke ribulan ngandur kudah ditetap ke lalu ngeremai ke peneran tu ngagai pengempu kue bukai buat kandang dua rasi dampu berkekari ke semak tu ianya kena pergi lah 14/9/2026 ianya kena satu dekat diatur buat kampung ukung rumah betik belimbing lalu kena hari dua 15/9/2026 ianya dekat diatur buat rumah lana ngasih ngau rumah luta ngasih. Jadi ianya tadi sekedar perkara aktiviti kita tadi jadi mayuh ke bandar tadi otai tidak dekat dikunci ke kau lagi bisi awak lagi ke penudi lagi aku dekat kunci ke mimit lagi nenen jadi apa baku nak tu dulu jadi play dulu ngagai nenen
2: ya terima kasih ngagai Hannah jadi sebelau aku ngansa sekedar berita hari kami di Kuching ni tu minta Asia menyediakan cerita lagu kena kita menggal program Turki Asia. Okey, kita ingat ke lagu tu dulu sebenarnya aku berkongsi sekedar berita hari kami di Kuching.

0: Ya, nya tadi berkawan dengan ACSJ ke dekat di tua bulan baru ya. Jadi berita ke terubah ke dekat di baik aku ianya nanti kita ingat minggu tadi aku bisa madah ke pengalami flora ngau api kucing KLFF ngau Luna Light bisik ditangguh ketika sebuah jadi untuk berita pemadu baru bala peningah ianya pengawak mandang ke pengalami flora ngau api kucing KLFF ngau Luna Light Wonderland bak Taman Bertani dekat dibuka baru ya ngagai kita mayu pengudah gaya sebuan asap berinsul mana pihak ko Datuk Bandar Kucing Utara Datuk Helmi Osman madah ke sidak mega dekat dulu minta penemu ngau pemendari komiti penyangga penusah ngenyit negeri Sarawak. Jadi pengalaminya berengkah diatul kemenalia 26/2008 tu tadi tang diketu ke kena 31/2008 tu tadi berindi rekaya sebuah asap di Kucing ke Majak Ngirau Kati ya. Lalu di Perambu dekat dibuka 16/2009 tu ilah. Jadi pemutus nutup sementara pengalaminya digagak dikena nentu ke penglikun ngau pengalami semai wah. Raban pengerja pengawak ngau semua raban ke bekawanya tadi bekawa ngau semkah pengalami ke kumai pengalami flora ngau api kucing ke LFF ngau Luna Light Wonderland ke dekat dibuka kena 16/2009 tau. Jadi kita nguyang ngagai sebengkah pengawak mandang dari Malaysia 2006 ke dekat Datuk Plaza Merdeka ke Datuk Belabuh ke udah Datuk nyentuh ngagai 16/2009. Jadi bisik mandang ke sekedar dokumen ke berguna berkawa dengan penumbuh menua Malaysia. Jadi Sapit Menteri Pak UPS Premier Sarawak Datuk Abdullah Saidol bisa madah ke nyadi madah ke tok nyadi kepalan alai mensia mayuah nguliah ke penerang ke betua berkawa ngau sejarah penumbuh menua. Jadi kelebihan agi maya betapi ngau pemal media lama ti ngenatai ke mayu macam interpretasi ngau perspeksi pasal sejarah Malaysia tengah suah orang saru penemu. Jadi pengawak mana mini nyambut dari Malaysia maka dah tua bak 10 bagi menua di Sarawak. Jadi ke sekali tu peningan mayu amih nadai 5,000 ikut orang di pelabak dekat ngelicah kaget pengrami ngintu hari Malaysia Renggat Nasional 2026 ke diatur bak palan convention Borneo Kuching BCCK kena 16/2009 tau. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengraminya dekat di rami ngau penatai tuai pemegai menua Tumpihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal ngau bini ya. Sama bisa datai mayanya ilak yang Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim ngau Premier Sarawak Datuk Pertinggi Tan Seri Abang Johari Tun Openg. Ya madah ke munyinya ngagai media pengguna berjadi ke nyadi chairman awam komiti besar pengrami hari Malaysia 2026 di Kuching empat lama tu ke udah ya. Jadi berbeza ngonya pengawak pemandang berselimai ngau pengrami ngintu hari Malaysia dekat dia tu bak sebuah palan berbeli kebaran di Kuching berengkah 10 ngagai 16 hari bulan 9 tau ya. Jadi ya lalu pengrami merik terima kasih ya ungkup jalai pengarap bukai dekat dia tu kena 14/2009 ditangkan ke ngau pengrami merik terima kasih ya bak Masjid Besar Negeri Sarawak kena 15 hari bulan 9 tu. Nyak tadi berkawal ngau ngintu hari Malaysia Rengat Nasional 2026. Jadi kita nguyang ngagai sebengkah pengawak ke dekat diatur Parti Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak dekat ngatur Gempuruk Besai yang nak kena 20 hari bulan 9 tu. Sebab Presiden Kanan PBB Dato' Amar Fadila Yusuf bak semengkah penerang Facebook ngadah ke Gempuruk Besai tu nyari ke Pelasal ke Beguna Benal laban tu kena negap ke Penyerakup ngau sepenemu bala ketuai bak patinya kelimpah hari ngatua kuyang tuju tik diperjalai ke PBB. Jalu batang tuju Gempuruk Temegak dekat merik kuasa ngagai bala parti ngambil ke Mengkang Relevan ngasi serta seluruhan ngemeran ke utai guna rakyat buat menua hatu. Nyak tadi semengkah pengawak ke dekat dia tu 20 hari bulan 9. Lalu kita nguyang ngagai semengkah pengawak yang lumbak main kalai pekit main bul lundo dekat dia tu berengkah hari udah berlaku hari 6 nyentuak ngagai 27 hari bulan 9 tu serta dekat dia tu bak komplek lumbak main pilihan lundo ngau padang main bul seabird kampung sebat 16 tim hari pilihan lundo pilihan miat sematan ngau kanang menua kelipakan dun opa dekat ngau masuk pekit tau. Ni cek ke penerang hari upis pelilian lunduk. Pekit tau ukai seminak merangsang ngemeran penghidup di tik berpengrai. Tak megak nyari palan. Alai ngiga ngau ngangkat ke pengelandiak baru. Bak lumba main bua. Sidak kemenang dekat nemak prais kecukup manah. Nyali pekit tu dekat di penyari Dun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di sadang datai nutup pekit tu. Nyak tadi sekedar hari atu pengawak ke dekat di atu bulan 9 tu nyari ngarap ke apa nama berita tu terang didengar kelebih lagi kita di Bandaraya Kuching ya. Nemu ni bagi pengawak ke dekat dia tu bulan tu. Jadi jam kita 44 minit lepas pukul 1 ngalih hari. Jadi kita namanya cita round lagi engka bisa berita ke bukai ke dekat dikunci bala pengelola program kita. Kita berengkah hari sibu bisa kini agak berita. Sibu?
1: Kita tak nadai ke, Nen?
0: Nadai, ya, ok. Miri?
2: Nadai ke, bi kalau rempat lah.
0: Ok, udah Miri.
1: Barai lawak.
0: Limbang. Ngai menang.
3: Oh, ya. Yeah.
1: Ngai menang mintias, no. Isak, kita
3: pergi. Udah, udah makan itu barai.
2: Bukan.
1: Nama makan
2: itu barai, Nen? Pansuh. Pansuh nyantai ya, dia tanya lama. Makin lekat bengkiu nyamai, kan, Ben?
3: Nari kau apa pansuahnya tadi?
1: Nari coba pansuah
3: kami. Bisa baru hari sesebulan.
2: Ingat deh GB, bisa tanya B, bisa ingat dalam kereta sampai hati GB ke transport ke yang agak mina. FM ke ya.
1: Nari masa kerja, dekat transport kurang deh. Duduk ke Brenda.
2: Nek ya message bunyinya ada madah kayaknya.
1: Abah peniang ni nak baca nak makan kuyung mayuah.
3: Jadi bekal bayi tadi lalu jampak belak gaya kunti.
2: Kau kau kesal aku macam tak kenyang.
1: Mana aku tadi nyom dah banyak lengkapit bayi tadi.
2: Bayi nya kesal di ngah peniang nak
3: cuci. Kalau mayuah makan kuyung penen.
2: Peniang rekap belak ini nih ngah.
1: Tu saya
2: makin kau belakang tu. Nah, tulek kau. Tu saya malah balik.
3: Dah, udah tulek mah. Kita hanya antik punyinya.
2: Bukan aku kesalah dengar.
3: Satu poin.
1: Udah
3: kebun baji yang
1: tulek.
3: Nih, yang poin apa. Pedih ya lebarnya. Pemadau. Temuk lebarnya.
1: Yang makan. Oh,
3: gitu ya. Ketulek.
2: Karena yang dengar kerennya ada Jack. Orang kayak spayat magang.
3: Mampu pendih yang ada Jack.
1: Oh, udah. Udah Jack.
4: nah, oh, jadi baru pas hari itu nya hari perut kemarin.
2: Galau ke rempah berita dan yang
0: baru pendiam.
4: Ada nih baru nih.
3: Oi, aku menyukai mana dari galau. Galau kari satu aku nen, galau kari satu.
2: Bisa ya galau ke hello why deh galau.
1: Ayo, tadi itu mana bisa enggak?
3: Bisa ya mes, galau mah, galau.
2: Galau. Ya nyok
3: yang lagi lama ada lagi.
2: Ya nyok yang aku dia tahu dah.
1: Apa lama lagi?
3: Baik, baik nen tutup kita itu lagi. Benar kita itu. Mimi dah nyok aku dua kita itu. Nah lama itu. Lalu simpul aku nen kayak nyah.
1: Bintu lo.
0: Ah, nadai tu ngai kumaro bare lagi.
1: Oh, kumunya lihat
2: terampil. Pukul berapa kita 34 lagi nen? GB.
1: Nih, anda nanya, sampai pukul 6 lagi kita sebuah terbaik punan
0: lebih
2: sampai pukul 6 kalau jauh macam aja kepesannya lagi ada yang kurang anu
1: Triaman,
5: bisa? Ya mana dai, nada.
1: Oke.
2: Kalau ketiga apa ben?
5: Oke, kalau ketiga.
1: Ah, tapi ya tanya Lucia lagu kita.
4: Ah, oke, bah.

0: nyak lagu kami duai ke ngalih hari tu hari sibuk nah.
1: Ya, yeah, terima kasih.
0: Percaya.
1: Ya, yeah, terima kasih ya.
2: Insan mangga lagu orang ngalih hari tu.
0: Biasalah buku lagu jenzi kawak tu. Ya milih lagu tenan dia. Tadi.
2: Oh, tadi.
0: Oh, jangan
2: uji. Nen tadi insan mangga lagu tadi.
1: Ngai melak
2: nama tajuk lagu tadi.

0: GB. Mana sama lagunya insap aman tak ada.
1: Gigak kerai urain punya. Gigak kerai.
2: Tahu nak lagu orang.
1: Tak tahu. Okey.
3: Ada berai orang kita lagu ni nen.
1: Mama.
0: Bisa orang. Bisa orang ngasuh kena nyamai. Bisa mana mana sama lagu GB kau insap sama hari minggu.
2: Ya hari minggu ni.
1: Insap insap kutai. Okey, kita berengkah lagu peminta antara stesen. Jadi bala peringat anda nak telefon dengan kami ngai ke kami di tok ngantik lama-lama. Okey, barang hari ini kita ke telefon. Okey, kita berengkah hari Ben dulu, Ben.
4: Okey. Okey, aku main one menen. Di Kuching dia.
0: GB-nya Ben, GB.
4: Ya, amai. Non gap.
1: Dek mana macam okey
0: negatif semua ada seluruh Malaysia ada nama GB dah
1: okey ada kutai telefon ke kami
2: glamour mana
1: glamour kutai okey kita terus nyengut kangau bien hello nam ni orang tau ni hello
5: hello DJ selamat tengah hari.
1: Tamat tengah hari aku ngibin. Mama tu.
5: Hello.
1: Jawab
5: dengar dah.
1: Jawab ke Mimi radio.
5: Hello.
1: Jawab ke Mimi radio au.
2: Padam radio.
1: Bebalut bebalut nyawa kita tu.
5: Hello.
1: Hello. Ya.
4: Siapa tu?
5: Adis Ibu.
1: Au, nama berita saya tu.
5: Mana Kuras Buan di tu?
1: Aku rasa sebuah mana menyak ule mindakin kita menyak lagi ne?
5: Ule akan minta lagu aja DJ.
1: Minta lagu aja, lagu namanya?
5: Lagu Ari Indra Sengalai, Sigi Penggaya Pengidok Lelaki.
1: Kau pian ne?
0: Mana lagu nyunga?
1: Ada nyuko mana dah?
5: Nanti kena nyuko sikit sama laki.
0: Aman, oh, betul.
1: Oh, gagal mak ya?
5: Gagal ya.
0: Sebab dia GB kagak nebah lagi.
5: Nuju lagi kita nak stesen dia me.
1: Okey, nada baki harap ya.
5: Hello.
1: Nada baki harap ya nak dituju.
5: Nada minta lagu aja.
1: Okey.
5: Okey, terima kasih ya.
1: Ya, sama-sama.
3: Maka listernya mandi pesan nada tuju.
2: Nada baki. Pergi hidup nada baki.
1: Apa pun, sino mah bedunya atau nyamai ke.
2: Sunyi mah hidup.
1: Aku nak aku.
0: Makanya ketumbak.
2: Gila ngenyu.
3: Oh, hari kedai nyonya
2: pergi lah. Baki ya.
1: Okey, kita terus. Ben, sahabat tu Ben.
4: Au. Halo, selamat ngalah hari. Siapa tu?
5: Halo, selamat ngalah hari.
4: Siapa tu?
5: Cali dari Sibu.
4: Cali, nama berita Cali, kita di Sibu dia.
5: Kau mana, DJ?
4: Ini dia tu di Sibu.
5: Kalau di Sibu itu, kau boleh ke rumah suara aku di Sibu dia tu.
2: Oh, uti ya.
1: Apa lawak mana
2: ni uti ya?
0: Abah uti tu yang lain yang kah?
5: Aau.
1: Aau. Kati ke mana?
5: Aku minta aku aja macam tu.
0: Ya, udah pemesan suba dah.
5: Aau. Bisa aku minta lagu aja meh.
0: Minta dia.
2: Pun ada baki ya.
5: Lagu tu baik ngalai. Kita perlu beti ya.
1: Oh, le.
2: Hah,
5: dapat ya. Kira kita nak pintu apa je? Kita cia boleh beti ya?
0: Oh.
1: Suluh nak naik ke naik?
5: Nak naik tu je. Empat mesti bina ya aku je. Aku puja.
1: Ya, Flora nya. Ngau hana nya. Tau, me.
2: Udah kasur. Kami bisa ngai kasur. Kasur aja.
0: Nanti ngai ngagak pasport ke Bentulo kiam.
5: Oh, ada aku punya lumpeng juga bina ni aku.
2: Sikit ngai macam kena ngai ngigak
5: macam. Aku juga pengigak, orang pengigak tak, you know, tapi aku ngai. Aku mesti kerja, aku kerja, mesti kerja.
2: Udah temu lolong gak tuan, udah temu lolong gak.
1: Antai ngai hanahnya meh.
5: Kasihan
2: udah pangan.
0: Nama yang
5: ya, dia dulu aku juga bini.
1: Tahu.
5: Nama ya.
1: Terima kasih. Hau, jaga tu naik aja nya.
5: Okey, terima kasih. Terima kasih.
0: Gerian kerbau si kau.
1: Ngerbau.
2: Coba lo.
1: Oke, Bian.
4: Oi.
1: Ari dek dia Bian.
4: Oke, harus telepon 083-3254-36, 083-3254-36. Kena tanya ke pesan di Facebook tu, Gabby. Benar bisa telefon. Orang bertelefon ke Gai Sugaman. Hari Alex Delta Bina Watabarau. Hari pentiak ko ya, selamat ngali hari minta tebah ke lagu meligai pengerindu. Dituju kiang agai semua yang ngelala. Naklah baca tu. Panjai man. Semua kawan Facebook ngau juga pesan salam saya menuju kita semua yang kengelala ku Alex. Lalu si Teto Zek Ming hari rumah minggu suratu selamat ngali hari kami bak suratu sarito mengkam panas perengkari pagi tadi nadai bedo bisi hujan. Salam guys semua peninga yang kemudian ke radio. Lalu ketiga Rose Liao, selamat berjalan ke pengawal ke kita enam ku ya. Panas menua kami di bayan tasiak mukah minta tebah ke lagu Bobby Chloe aku kai Pak Nuan dikena merindang ucok ya ianya Ricci Lim Simi Lim anak menantu di Miri bala menyade Isan di bayan ulu induk kenawit enggak semua kawan Facebook jaku pesan selama hari minggu selama mujur agar semua pengawal ya kedatur kita Billy J juga hari tawau Sabah minta tebah ke lagu Jessica Timah laki handsome tak ke laki sigat ku ya dikena merindang kami serumah bak danau angkelili harap kita perindang pihak mega gerai selalu. Ok nyawat kangau ke sekali tu. Halo selamat ngali hari.
6: Halo DJ Steven.
4: Siapa tu?
6: Nuli ke Steven.
4: Hari ni Nuli.
6: Hari Sri Aman.
4: Nini bak Sri Aman bak pasar ka?
6: Bah jalan payep tu.
4: Jalan payep. Nama berita kita jalan payep bisa aik sari tu.
6: Aman lah gerai maka selama hari tu. Kurang ga betul debu tu.
4: Kurang.
6: Kurang.
4: Oh. Nama lagu.
6: Minta ngiga lagu Jimmy Nyayang tu.
4: Jimmy Nyayang. Jog siapa?
6: Mar mudah mesti ruji.
4: Mesti ruji. Oh.
6: Nah, lama mereka kala ninga lagu ora lama.
4: Amai.
6: Amai ya.
2: Enggak usah cerita gini. Enggak usah cerita gini tuan.
6: Ini bisa. Hanya itu sikit betul lah mai DJ Bana tu aku harap mai ke ada.
1: Jadi yo nak kalau muji ya.
0: Nama yo.
2: Noi dua.
1: Nak kita wah ini ngapu DJ deh.
0: Ma mudah mesti DJ no enggak.
6: Iya, sikit betul.
2: Senoi dua ya.
0: Ya,
1: nama. Bulan baru pindah harga Mina FM ya. Jago tapi ya.
4: Sama-sama. Kek Gabby, bisa yang ada dia?
1: Nadai di tau.
2: Nama ada Jawa, Bin?
4: Aku Jawa?
2: Oh,
4: halo. Nama beritahu kita. Gap, semak. Nama yang aku keluar tu, Nen. Halo, selamat malam hari.
7: Halo.
4: Siapa tau?
7: Itu Mas Anjong tu, Ben.
4: Nama berita bos di Kapiat dah.
7: Mana? Mana berita tau?
4: Oh, namanya talayan speaker
1: sari tau. Kau orang tau?
0: Nama itu talayan bunyi enggak?
4: Oh, layan bunyi sari tau.
7: Iya, iya. Kalau dari teman tu mana?
4: Tapi tinggal di malam lah.
7: Bukan itu Ben,
4: bukan. Terus ke?
7: Aku lalai naji bina.
1: Ya, nama aja. Tapi,
7: aku lalai nadek aku.
1: Aku anak kena utai urai.
0: Okay, kena utai subak. Ya, Thomas kan nama yang kan mulai.
1: Okay.
7: Ya, ombe.
0: Kami bagen tiang subak. Thomas nama ini yang subak.
7: Biar nih. Abis ini nak sengketnya. Tapi mana?
0: Rumau kelapa
1: itu.
7: Ya. Oh, pia, tapi tujuh orang KGB, belagu tu lagi tapi.
0: Ahmad ngah tujuh ngiam ya.
1: Okay,
4: saya sakit ya.
7: Okay, baru saya kawal tu tadi. Rindu nak gini kita sebuat na.
4: Makasih.
1: Betul naik jauh kami sebuat.
7: Ya, me KGB ni kawalnya. Ya, tapi kita nak tu naik kita nak ramai.
1: Ahmad, Ahmad.
2: Sempat kan Ahmad?
1: Mana, mana, mana jauh kami.
7: Yalah, kita mesti hujung minggu kita mesti yeah. happy pia ke. Oh. Bukan oh, kita mesti kita happy, kita ketawa tu sampai nua nak ke pia.
1: Nah, ya.
7: Oh. Hmm.
1: Lagi tidur wang kita luar dia lagi.
4: Ketawa aja aja benar dia.
7: Ya.
1: Ate ketawa benar mental.
7: Ya.
2: Rarah ngeli kita.
1: Nyu gila nya.
7: Betul tu. Awak, okey.
0: Pesan dong kan, nak kira balak, balai bolnya nak kira ada yang enggak pesan aja ada enggak.
7: Oh. Nyam lagu kapintar lagi anak, so JB mutar ke lagu. Siapa bagi tua FTB ni? Oh. Tahun awal ku taban ke bulan ni kan?
0: Ya lapa ada.
2: Malah ya dah, so ada JB ke taban ke bulan.
1: Aku enggak ada taban lagi bulan.
7: Okey. Anak, okey kini nya anak. Anak perasan. Lapanya. Ya, okay. Lapan hutannya televisi bergemal ke nama televisi ya. Artinya
0: betul. Ya, kayak gibi deh, gibi si kok dah.
7: Ya, kata.
4: Asal tiga ban.
2: Pedih ya hidup.
7: Okay, oh, anak.
0: Oi,
7: mana?
0: Oi.
7: Ayah Rino, mana ngah kita kemarin yuk? Waya apa?
0: Atau kau dekat kapit? Nih Rino ada gaya. Kamu
7: jauh kapit kemarin.
0: Balak, balak yang ke kasko barunya kak.
7: Ya ya benar benar saya jangan kau baru
0: nekat dari jenis kau baru yo
7: kak kuyu
0: mak kira kemasuk yang banyak
7: sebulan nak cuti kak mak kuyu yang pemangkunya
0: kai
1: ada jawab penemu malah
0: apa yang
1: kenyak
0: mak yang nama ke penemu nama ke penemu ni yo
7: ya
1: saya datang ham lapa
0: nek kau baru nama ke penemu ni yo.
2: Makin tua makin
7: nyedi. Ya, ya, ya.
1: Alu lah selan ini
2: tua. Sudah terempuh kawak udah tupe. Kau,
1: nalama dek kapincir.
0: Orang kas kau baru kan katanya nak sedar.
1: Apa nak awak kena kincin sedar empat bala orangnya. Amat. Amat. Amat.
0: Sebuah dia yang nama apa mana kau baru yo.
7: Nantu. Okey, dengar deh lo. Oh, dia je lo.
0: Ya.
7: Lucia. Nanti lempar ngapa? Sudah pinjian nanti sudah kawin yang pede, pede kincir. Ini juga lempar ngapa? Nara leh kelamaan.
1: Sudah lebal lebal umai. Sudah ya
0: menyangkai. Ya kebenar.
2: Lebal lebal umai.
0: Ingat deh yo.
1: Nanti tepat kak kuami ya.
0: Entelah kemarin.
7: Nanti ada JP.
4: Patut nyaru mau.
0: Okey, entelah kemarin kebenarnya. Lepas si Dana dah dipuji deh yo. Nya si Dana cemburu mati itu dah nyar kemarin.
7: Ya betul betul aman betul
0: deh yo. Ingat dek. Muji, muji.
2: Muji kami tau. Hmm. Sekiranya kalau nyebutnya cemburu, nak detik cemburu.
1: Nak murti.
0: Mada rekas kau baru, nyuji leher segera sekedar. Ambil pesan ni yo. Ni aja pesan ni, tebal lagu kebulan ni yo.
7: Kira aku kira hujung minggu tu nak tinggal kemengang ke kita sebuah tau. Kurino mah meninggal kita kemarin nak tinggal kemengang ke bos di muka. Awak nanti tengok kemungkinan kaya kita 6 session. Harap kita rindu hippie-hippie selalu. Baka hari minggu baka kita rindu. Nanti tengok kemungkinan kaya semua balak ngalah ku jawa tau ke semua. Awak harap kesedaya. Udah semua yang baka hari minggu baka kita rindu. Okey, harap kenuan lagi JB. Mutak aku lagu lagi. Nuan taban ke bulan. JB taban ke bulan.
0: JB taban.
2: JB taban ke bulan. Taban ke bulan.
4: Saya belanja aja bos.
0: Nanti aku.
7: Setengah jam. Jangan kakak nyanyi JB yang menang.
0: Tak kau setengah jam sekali lebih lagunya.
7: Ya ya ya ya. Okey bos benar.
1: So aku tangkap Jeffrey CEO bala bayar atau.
2: Amat bala bayar.
1: Jadi kita pas Christmas.
4: Kita nyari giang ya kami.
1: Karena nyamai wajat sudah tahu.
2: Kita bahas ngai murang.
1: Ngai saya
2: tu. Pasal lalu.
4: Ada luak kurang. Benda kelakuan kita.
1: Kelakuan yang nganyung JB kebulan.
0: Tebah, tebah.
1: Tebah dia, Bin.
4: Okey.
2: Kuyung sirut, Bin.

0: Ya, nuan ketaban ke bulan kocak.
1: Ya. Hmm. Terima kasih ya. Hey,
2: sudah pulai baru ke bumi.
0: Bunyinya nyawa hanah tadi. Hei, hei kau ya.
3: Nanan tu jauh
2: mengebi.
3: Bulan kayak misi klinik ya Den.
0: Nikah baru bumi.
2: Klinik ngelai. Biulah sudah dulu.
1: Kapa kiro ke klinik dia mah mati lantang jak nak kau deh.
2: Nah, terbaik ya
0: lebat. Lebat ya bulan.
2: Lebat gravity. Namai.
1: Nai kawa bana kak ngisi
3: radio,
1: ke kerja puang dia deh.
3: Radio nadai. Radio nadai Din. Ya, nama teke nadai tengah serino sekali
1: Din. Rino sedua ya jo. Matiin. Oh.
2: Iya. Nah penting radionya.
1: Ante ati di Rino. Nadai guna makanya nak klinik.
2: Nadai. Itu bukanya nadai guna.
1: Makai ulian
2: na tau kenyang dirai. Nada tek sabe agenya.
3: Alai menen.
0: Alai. Alai kira.
1: Buru orang ni nada alai men.
3: Ente ngai ni ngai jaka tagi angka memu puang.
2: Memu alai men.
1: Ila kunarin bana kian
3: kan. Nek bulan kami ada ramai kami kian dah.
1: Okey kita terus ngagai Flora.
2: Okay, mai orang sibu, okay?
1: Tahu dia orang Indo ngemai, kau re? Mai kebulan.
2: Kaya bisa dia tadi, ah?
1: Tama? Belum bergurau ya.
3: Kau ada bayi Indo darah kebulan je.
2: Kini kenyawanya.
1: Ngai.
2: Nada gravity dia jumpa ambil di tujuh, nengkak kebulan kian.
1: Boleh jumpa Malaysia, pasal bintulu.
2: Pantun satu, kita ambil tujuh ya. Pantun satu.
1: Terus
2: ya. Nama nak nyawa Jack terus ya.
1: Terus
3: ya. Terus ya. Ya,
1: benar gak mah. Gak mah DJ Hane apa itu. Sedua DJ Flo baju pink gue ya tadanya.
2: Udah salehnya. Salah orangnya.
1: Salehnya, salah orang.
2: Salah orangnya.
1: Tadak dia betul orang pedak adanya. Okey, kira ke sebut dulu nombor telefon tu nah, angka mereka telefon.
4: Okey, nanti bakal bala peningan dekat bertelepon, tahu ngagai, tahu daya ngagai nombor 084 353 224. 084 353 224.
1: Ya. Nombor telefon nanti kita akan telefon peningan dan sebenarnya macam ketua pesan kebisik diterima dari page kami Sibu FM nah.
4: Okey. Di komen keterubah ianya Ari Kennedy Ama meri selamat tengah hari DJ Ari Lambe Miri ku ya minta sebarang lagu dituju ngagai semua orang kengelala kelebih hagi bala pangan grup WhatsApp ngau FB serta ngagai cousin aku Cikgu Raymond merayang di Long Lama Elbel Ayum Nelson Empati sebilia di Mukia Runin sebilia di Bintulu apai baba sebilia apai maging sebilia di Pasai Ngabang Sibu serta ngagai kami serumah di Sungai Lawung Bakul Baram Arab ke Teperindang baka ketengari to lalu ngagai kita 6 pintu selamat hujung minggu serta selamat berjalan ke pegawai. Terima kasih DJ Ko Kennedy Ama. Jadi dia komen dari James Pengiran selamat tengah hari DJ Lucia Thomas kaya serta selamat berjalan ke pengawak minta DJ muta ke lagu Kaban Sampai Mati dari What Rock dikena aku merindang ditu ya bisik ngetik balaya Putra Bonio Peter Tikau Kujam Cupas Lagum Doni Lim Stamos TV Indo Kenawit Eric Jang Daniel, Alex Alberto Danielson Barau, Poli Masing serta ngagai semua pendengar radio YFM Iban, harap ke semua kita berperindang serta tucu-tucu mes selalu. Terima kasih DJ Koya. Dia komennya ketiga ya dari Rita Philip. Selamat tengah hari DJ Lucia Koya. Selamat hari Minggu ngagai semua. Panas hari kami di kapit. Okey. Dia dari Boniface IP ya. Selamat tengah hari DJ Ari Selepin bakal tengah hari tu minta mutar ke lagu Joni Aman Ati ngai tuai dikena berindang Rengak Sengak Franius Apai Lambai Tua Rumah Enggang Apai Muak Denis Lani Cai Linang Lani Ajun DJ Mana Jimbat Nuju orang kengela aku tuai biak Nuju kami serumah ba Rumah Enggang Sungai Selepin Tuju bala rumah Dangat ulu anak tetau ngau orang ke ngelala koya. Jadi denya komen dari Sasha Amanda. Hai DJ Lucia, kaya selamat ngali hari, selamat ujung minggu DJ Nam Stisien. Nebel lagu hari penyanyi Jacqueline Johnny Aman nanda guna ngetan age ko ya. Kena merinda ambala kabar FB Mark Pink, ini tinggi Emilia Sim. Terumah Clarence Mindan, terumah nenek Beatrice Sendian Serina Sendai. Janang Jenny Bin, Iba Vincent Indai Lubo, Bibiana Robina, Bulan Pegari, Fajar Fred Aki Muam, Ujang Enteriang, Interstemus, serta grup PWI ngau semua peninggal YFM Iba. Mm-hmm. Jerbu udah bisik manis hari tu aku ya.
1: Ya, awak nyawa telepon ke tu? Siapa nak telepon ke studio kita ini?
4: Okay.
1: Hello. Ya, nyo putus ni je sebut baru je nombor tadi.
4: Okey, nanti kita dekat bertelepon dengan kami di Sibu ya nya nombor 084 353 224.
1: Okey, hello.
5: Hello, aku Wan tak ada ujang dengan.
1: Kata ke dia. Aku Wan.
5: Aku Wan.
2: Hmm, bujang okay, senang menang gua ya.
1: Au, meang sino problema. Terus ke pesan.
5: Alba kuasaan aku nunggu kita. Kita ikut ngangkau DJ baru, tadi sama kala DJ baru.
4: Oh, sama kala.
5: Dengan nama aku udah nama tak kaki Wan.
4: Oh.
5: Sama kala.
4: Oh, sama kala, mega.
5: Lagu tu tujuh anggai semua peminat YM, abang pantun, abang Facebook, sama orang tengah lagu. Aku nanti kita lagu, sebarang lagu kita diajak.
4: Oh, nama lagu.
1: Okay. Lagu ko ya tadi.
4: Okay.
5: Wah lagu.
4: Okay.
1: Okay. Jadi kangau kedua, nuan ngeranau ketua aja ya.
4: Okay, hello.
6: Hello.
4: Hello, siapa tu?
6: Rahim bro.
4: Okay.
1: Terus ke pesan ya.
4: Okay, terus ke pesan.
6: LTC ya.
4: Ah? Hmm,
1: ya. Ya, ya. Kami dua ngalih hari tau. Terus ke aja pesan mana?
6: Oh. Pada jauh tiba juga sebagai mirip William Bond, so mirip kita Lawrence Bond, satu sama kau di dia ada guru baru satu di Jepara, oh di Jepara.
1: Nada ya.
3: Oh ingat.
1: Sudah mulai.
2: Bengal.
3: Tuh, kau nak ingat kenyawan enggak? Nama terakhir, Kasko Baro.
6: Oh.
3: Nah. Nama tay.
6: Aku tak kerja sekitar hospital. Ya, mana ada je?
3: Ini kau mana?
6: Ini forensik mana?
3: Oh, ini forensik, ah.
6: Oh, mana?
3: Oh,
1: okay lah.
2: Tanya nang ngam ganya. Nada pelajarnya tanya mana?
3: Boleh.
6: Aku semua.
2: Nuci pakai.
3: Kau mana nada? Nada tanya berkat orang gawa batanya kau dah gini gini.
2: Kita nada pelajarnya.
1: Aku nada gini de Ibrahim. Nah, ini harus uci bangkain.
2: Aku takut.
1: Awak kena referensi
2: ke mesti dah. Takut dia tindu malam tau. Ya.
1: Ya, ne. Awak jaja me flow kira ke pulai ngedek baru makan mi dua tau.
7: Awak terima kasih hang kasih ruai. Jadi di Bintulu tu tentu yang natai ke pesari nuati bala peningah kita ba Facebook kami ya RTM Bintulu atau hari John Gerang tu mana hari di Batu Niah kenya dia minta lagu meligai pengerindok ke hari Igu Anthony di kena yang berindang di Rempo. Oh, seminak di Rempo aja tu kedua tu hari Lily Anthony so berjalan ke pengawak kenya dia minta lagu di Bay Winnie Albert bisik ganti nuan jadi kena yang berindang semua bala peningah YFM Iban ke ngali hari tau selama ngali hari semua Stemmer Stevie Stay Love ke semua ngali hari pesan tu ditujung ngali semua bala kaban kena lah disebut nama harap keseruran ngembuan ati tik lantang serta likun dalam peniau jadi yang minta lagu solo Sulu Sapa Ko kuya ari Frankie Will. Terima kasih DJ kuya Siti Dato ari Cecilia ari Bintulu. Jadi yang minta lagu Pengerindu Ngejang Pergi kuya dikena yang merinang semua ya ke ngelala di serata menua. Okey, nya pesan dari ya bala peringat kita Lucia ngau siapa nama tadi Lucia ke ngau di dia nuni ingat.
1: Okay. Ingat okay. Rembo men ni boleh konsultan dengan aku.
7: Apa mangnya mau Lucia tu?
3: Sampai apa sar, sampai apa 3 jam dan nak ingat ke nama orang
1: dah.
7: Nama orang miri ya nama aku ingat. Nama yang ajak aku jago ni. Siapa nak orang miri?
1: Ingat kredit dulu men raya ke pula di au pras.
7: Oh ya ya Jack Jack Jack.
3: Okey. Mana Lucia dah nyebut?
1: Nah, dan
3: pihak
1: malu
3: serata Malaysia deh. Malu, bawa gagak berkenyak dah.
7: Nama? Kai, mengetah.
2: Batu teki, segi lah jauh batu teki entah.
1: Kau ini dah nyalu, mana pun merina, ada simpan.
3: Ya, ya.
7: Ukai.
3: Lagi aku yang misal kemarin, kau dah nade nomor telefon berintinya berina aku, kau ya.
1: Harai kita berkelala ngeflow amat. Tuntut ibu aja.
3: Lai berkaban. Ya, segi milih orang ngabukabannya tak ada.
7: Nah, udah simpan ko nomor Brenda. Dia nya buai ko nomor orang kena nama bananya. Udah buai ko. Nama ko simpan ngom Brenda.
3: Ni gara bisa standar aja.
7: Oh, ni nenek ko udah tetok lagu. Nah lah kita tok ni. Dah sini lagu. Nama tetok nah, pergi nak ngejak pergi.
1: Enggak nak ketemu ya lagu.
0: Ngkali ati.
7: Gila Lucia.

0: Ya, udah geliran kami Duai Lucia atau Nen pulai baru genuan.
1: Okey, Duai. Datuk Gintia Bana Ngau Ana. Terus ke dia.
2: Temuk ketua jam tu.
3: Temuk ketua jam sudah. Nak nak le temuk tu terleban segi di lalu ditetek dia ajak kau lagi. Kita lalu simpul ke dia apa ya lagi. Ya. Dia penghidup
2: aku maca dulu Ana ha.
3: Okey.
2: Oh, nanti kan nyambut telefon aku mereplan nyambut telefon 0854270553 ya. Ngagai bala kita ke ngasai ke daerah Lelengau meh. Kelebagi Lelengau ke Inodara Limbang deh. Telefon agak lumut tau 0854230505. Okey, kan Lelengau berandau ngenuan ku aku deh 427053.
3: Empau madunya tu. Oh.
2: Ya, bisa bisa orang telefon tau Hana sambat tau.
3: Hello. Ya. Yeah. Hello.
2: De lawan nyambut tak ada ah. Lagi nanti aku macam tu dulu
3: dah. Kan padam gede dah.
2: Okey, Clarence Medan bisa ya telefon dia, bisa telefon bisa nyapa dia tahu hari pakan panas di pakan ko ya minta tebak ke lagu hari Veronica Natasha ke selatan kena berenang pelinga WFM ke ngalih hari tu lalu nuju bala kaban Ebi baka Wati Koni di Melaka. Mas Diana di Limbang, Sasha Amanda di Sibu, ngau bala geng enam pintu Arab kata perindang meh kena ko tua rumah Clarence Medan tu. Juni Ben bega bising nate pesan selamat ngalih hari ngagenuan Juni Ben Aris Rahman panas kami di tau sebun bisa kurang mimik sehari tu minta tebah ke lagu hari sandai udah kalak sangkai bati kena merindah di rempung ngabala kaban Baik B baka Doria Cloney Bangi Mando Madeline San Sasha Amanda nadai koma nama bala kaban untuk Juni sambung bagi engkau Indo kenawit Zarina jantung cana engkau bala anak ya dimiri pesan ngirup air mayu aku ya jadinya hari peninggal kita di nama tu Juni Ben James hanya muka bisa ngetek pesan itu minta tebak ke lagu hari Andrew Kalo Indo rumah panjai kena berina dirimpu kelebih lagi ngagi bala kaban AB ngga WhatsApp nama berita kita kaban ke nama terima kasih ngagi nama tu ngga bisa type 4 tu panas menua kami di Kenawit itu jadinya pesan dari James Anyau lalu biah-biah ngga bisa ngatai ke pesan itu salam sejahtera kau selamat tengah hari kau bala peninggal Abah Sri Aman lantang hati selalu umpia kau biah-biah itu lalu si kau gitu Lina Bugis bisa natek pesan dari kota Masai Johor minta tebah ke lagu hari William Mawing Danji Tinggal Mimpi kena merindang dirimpung semua orang kenglala dari rumah Abah rumah Julin rumah Nangga Ulin Sungai Poi ngau balap tunggal ya di Nangga Jagau ngemah Kenawit menantu ngau cok ya di Sibu Jaya Dawa Tongguling Melaya Hela Hani Caroline Robert di Robert Bana di Korea ngau terima kasih ngai semua peninggal WFM kan jadinya dulu pesan ke dibaca aku Hana.
3: Terima kasih Abang nah. Jadi itu pesan kau bisa orang telefon lagi tahu kan lepak ada lagi nah. Itu pesan dari pesan rindu hati ke bisa di pinta bala peninggal teka bisa di rintai ke bala peninggal ber TikTok Limbang FM ber WFM kita di Limbang atau maka itu dari David Blaine boleh kita main satu lagu lagu dari Indonesia Ngalai lagu Jiwang ya. Okay. Dinya tu hari Adi sama Lumai DJ hari minuai ngumbang nama utai diketahuan wan ya nyau mendar nyawa aku tu arintayan serian terima kasih orang serian Tori Ellen hai DJ Hana sama hari minggu capuah nang kurang DJ ya capuah belum mau itu kami sebuat tu anak jak kita jerok ninggal kami capuah pedang ngeleng ngeleng kerara ya jame Tori Joseph Channel hai DJ Hana selamat ngali hari mana hari kami buat sungai pelamin dulu minta diputar ke seberang lagu ya seberang lagu minta diputar ke ngau bala kebuka Iris Sam hari Long Semado hari Mamshi hari Ladin Luyuh Langkuang hai DJ semangat ngali hari hari Ulun Tayah tau kaya tu hari Mui hai DJ Hana tu Siti Da tu hari Semaya semangat ngali hari DJ oleh Masang Kakul Lagu ngapil baru hari Riki nesen kena merindang direk ya. Nya tadi ba TikTok tu tadi ba FB. Ba FB kita itu clearance 9 hari pekan panas di pekan satu DJ. Ah
2: udah
3: nya tadi. Tebah ke lagu udah tadi nah. Ini tinggi udah tadi?
2: Bedau.
3: Oh ini tinggi ya, sama tengah hari DJ ya, sama pejalan pengawal salam hari minggu bala DJ 6 pintu minta tebah ke lagu Rilinda rupa panti jalan ya tadi udah DJ Lucia merindang kita tadi nah. Atau hari ati atut hai sama tengah hari kaya sama pejalan pengawal kaya kita di Kunti 6 station kaya sama ujung minggu tu hari Lina Lien mengga bisi nyapa kita Nora pilih yang bisi mengga nyapa kita lalu minta tebah ke lagu Ari Laila BJ Baya Pengrindu tujuk ya ngagai semua bala ngarap semua terpindang serta gerai magian terima kasih DJ okay, ya nyadi tu sekedar bagi mega musik menda live kita itu hanya hari ya inaindut sama tengah hari DJ Baja serta DJ Nampinto minta lagu Ricky Nelson nasib tua bak sikup petara kena menda semua ke sini ya. Thank you DJ Ari Pauline Edward Christopher Jana Flora Daly Rosliau minta lagu sama tu tadi Rosliau tu Flora Daly ngau Christopher ngau Pauline Edward minta lagu dari Florence High kawal antara tua lalu Rosliau selamat ngerja pengawal nuju non DJ panas menua di Bayan Tasik muka kesana ya jerbu dah kurang minta tebah ke lagu Meligai Perindu dari Igu Interni kena merindang ucuk ya Richie Lim Shimi Lim Jesse Lim anak menantu di Miri Balam ada ia isan di bayan ulu sunti di banti yang induk kenamin mari ubun ngamayo ke kabal kaban ke di tag editor deh ngal semua ke mendiang wife yang bakal ke ngali hari tu lo tu hari Emily Kelvin sama ngali hari DJ ngirom salam ujung minggu nuju sida sebili aku ya kaban melili mi namo aku ya tu kaban belayan di miri abin tulu serikai serta kucing ngal semua ting lala harap ke gerai selalu ngal mujur dalam semua pengawal ngai orang ke saya okey ya benun kerja harap ya jimat banyak kerja minta lagu dari Florence High kawal antara tua okey ya tu hari Agustin lah selamat dengan hari DJ panas serta bersebut menua kami di Kenawet ya harap semua bala kita di menua gerai magang anang udu makarian mayar yang ngatu okey ya kasih tu dah berka ngambil selungkit lekok ke baru ke tu hari Jessica Itan halo DJ ya sebab tengah hari nyo pamagi gaya hari kami di bau ya. Nak bakal ke nak bakal ke hari kudah udah bisik pedak bukit tasik biru ngajih ke sebun dak agi meh ngergau menua kita ba awak sima lagu peminta minta tebah ke lagu nak nikah pula hari penyanyi Wilson di kena merindang peninga peminat setia wifi limbang belum jadi semua kabar melayan jauh semak grup admin PWI serta bala kawan yang kebukai mereka oh, DJ tu, tujuh DJ ku ya. Masih dengan Nuan ya Jack. Terima kasih ya Jack. Masih kurang ingat ke Nuan Jack. Pama meh. Terima kasih. Richard Nuap. Sama tengah hari DJ. Sama berjalan ke pengawal genuan. Panas hari kami di tuk berjalan simpan semua jalan lebah lagu. Hari Richard Lee. Ya, aku di tempat yang kena merindang kaban FB. Nggak boleh tunggu pesan hari. Arab ke terperindang menuju DJ 6 pintu. Nggak maya enggak kebukai Rini Sabai. Nggak tadi James Nyaw tadi udah dibaca enggak tadi mana tadi. Ini nah. Jadi enggak ya tadi nah.
2: Enggak udah lama lagi.
3: Enggak udah lama. Kita tutup dah. Kita itu tahu.
2: Mbah siapa anak nembah lagu?
3: Aku tahu, Nuan tahu.
2: Mbah tebah dia mah.
3: Oh, oke. Aku nembah ke lagu kita ke pesi dipinta bola peninggal kita tadi. Ianya Ari Lela BJ, Baya Pengrindu.

0: Ya, ngarap ke sida bayar-bayar terperindang mendengar lagu yang tadi.
1: Mana lagu ini?
0: Ya. Ya.
1: Aku malah nak
2: ngam-ngam bayar-bayar.
1: Aku nak berga bayar na ben. Punya produk kade gagak rekolet bayar berapa ya kan?
0: Balas sudah bayar segi mai beraban na leban na olehnya wanya bayar beraban ya, ini ben ya tadi.
2: Kangau bala bayar.
0: Kangau sudah.
1: Gagak koran tanya mete ke tugu pengingat bayar de sare mana ben.
0: Ya betul.
1: Jadi jadi tim tim main bo bujang senang semua. Kita ke
0: nya nya bayar ke mana ya tariknya dia bayar pengerindu
2: bayar premium bakal sebanahnya
0: Iben balas ada MA nya nanto betulnya
2: nanto bayar nanti ya lo kelas ya nanti rega nanti rega
1: bisa ya rega banding orang ketinya balimbang ke bintu
0: aje gamai mar gamai
1: nah nanti rega
3: nya namanya rumbau
1: ya lalu nak rumbau
3: ganti rumbau
0: nah tu cum jangan mandi aje aje
2: flora flora hana hana hilau ni ya ba ba konti dia baru datai bisa keliang kau tanya dia tu rajesnya bisa nya
0: keliang rajes ni kenya
2: temu ai 34 ngai ke pula dek lagi
4: kai ngasai dalam pun nak layak kebenar ya nya
2: nadai jako nya
4: kenapa
2: nanya ke kita
4: ambre ngai hana hau
0: ape
2: lalu rumah lama dek lagi flora dek
4: ni nang awak udah tu petara
0: yo kita ada tu petara nama
3: ada kesalahannya
0: kami dua flow kena berdau kak bisa jadi nama-nama kita keringat kita ke green sound nama kita
1: kami green sound deh ini puan
2: berbayar
1: siapa mau cerita
0: terima kasih ke penyirau
1: nama lagi bisa aku goreng beda tau
2: kita kira ke dekat nyimpu ya
1: udah kalau
2: ya alaban temuai kita sudah bisa di top 34 aja.
0: Ya.
2: Biar nanti bisa tanya pesan kepada
1: macam Siti Siko.
2: Au.
3: Siti Siko.
1: Macam Siti Siko.
2: Siti dua tahu mabian. Narai
3: meh. Dua. Indok nawen udah tadi.
1: Bedau ben.
2: Bedau indok nawen.
1: Orang ujo ya bisa tadi.
4: Indok bintulu bedau meh.
3: Kapan Miss belajar tadi nah?
1: Ya.
4: Macam macam.
3: Okey, Dayang juga udah, bedau.
1: Bedau.
0: Bedau.
1: Baca deh, Bian.
3: Pernah ada
4: pesan tentang ini? Kami baca tadi.
3: Menonton dengan Anda, terima kasih aku. Indok
2: Nau. Pia, pengko ya. Baca.
3: Tahu. Dayang juga, selamat ngelih hari, selamat berjalan ke pengawas. Selamat uji minggu, ku Dayang juga. Lalu, Fiona Bunga. Kapan seplo tu? Selamat berjalan ke pengawal uji minggu bawa pesan tu minta ngetai ke pesan minta lagu kawal antara tua dituju ke okay, semua kenglala Fiona Bunga.
1: Okey, ya aja hari Suryamat.
2: Cakap penudi nak?
3: Cakap penudi. Selamat uji minggu semua bertemu baru bawa ke Bukai. Terima kasih lepas mampat nyukwok YFM Iban. Bye bye. Yeah,
2: terima kasih. Bye bye. Nyata deh Iban Flora.
4: Okay, terus kita nak kenyian. Okay, J Loi tau semangat hari kita harap ke menua kita Sarawak
3: dari
4: Jerupu kau yang ni. Oh kesal macam ni. Siti lagi tau hari tak udah kita tarik ni. Hari John Gerang kau ya hari bantu niah minta lagu meligai pengerindok kau hari Igu Interni. Okay, hanya pesan dari bala peringat kita lalu ke penuh diri aku merik selamat belelak hari minggu sari tau okay, serta sama ujung minggu ngagai semua ne, lalu ngagai kita megak
2: ya terima okay, kasih ngajak. Ngagai Flora kita nguyang ngagai Hana
0: terima kasih Nen jadi bisa megak bisa peminat setia kita bisa voice lagi aku tadi di JMA ya. Sikit nama aku tadi komandan hingga aku ya. Aku pernah lu nyimbal ya kan nyimbal ya. Sigi ngipo ya tadi.
2: Apa oleh?
0: Au, sigi ngipo ya.
2: Jauh nano SA-nya.
5: Au, lawala MA kenyama teh kian mu ege ci orang katanya na, orang kerumpa.
4: Ya, kita ini nyimpan umur ya deh.
5: Maafnya.
2: Nombor dia kena blok. Kanah dah lah eh. Kak ayah.
5: Nge ya, ya tanya ngumai rempung ayah nge ya na ya. Maya dan ada ingau kami cetak kenyal yang.
2: Nyak bayar namanya.
0: Ya. Nyak oke, nyak bayar lebih lagi hari pengenalannya.
3: Jamiannya.
0: Terwak bayarnya, nah uliahnya, nah titih bayarnya. Oh, jadi kena kita tu deh. Visit aku macam dua itik lah. Pesan bela peninggal terterik. Ainya hari January mam shalom selamat ngali hari di jana sebab jalan ke pengawal Tuhan berkat ke kita sendiri ya. Okay, ngau tu lagu hari ladian luyuh langkung hai dia minta no mentar ke lagu hari Ricky L Bambu Isan. Ngau si tegi. David Blaine tadi DJ Nana ngambil pesan kita tadi main satu lagu Indonesia ngalai udah lupa ya. Saya lupa banyak benar juga lagu kita mau on to. Saya dapat juga semua lagu di on to you. Oh, jadi ngaunya tadi
5: pihak mereka leh kau.
0: Amnya aku sebenarnya kena aku nyimpul kita kok hari limbang tu tadi dulu aku meraih selamat hari Malaysia ke-63 ngagai semua rakyat di selampur unang kita Malaysia tau ngagai pernah peninggal kita lebih lagi jadi sama belok kita nyaga penglikuan menua kita tajak kita tu nak sama bangsa nak seagama tanya uka kita lihat kita nak boleh nyaga menua kita lebih lagi menua kita Malaysia tu tadi deh jadi menyikau selamat terus.

0: Jadi keliang.
1: Lagi berat ya Pak, 34 aja lagi.
0: Iya.
1: Iya. Kita ingui yang agai mana?
2: Okay, pesan ke Siti tu hari ini kumen tu. Ini kumen tu hari kapit panas di kapit rindu ninga kita sebuah capu harap kesemampai gerai belama. Minta tebah ke lagu duru pengerindu hari Stella Philip kena merindang balamnya dei inai unduh Sunny Johnny nak tinggal megang ngau cok kumeng ngau inai Dian inai kumeng ngau inai kupi apa kupi macam nama si dah sebeli atau
1: nadainya
2: gitu ya. Sila Ila minta tebah ke lagu hari Jespen Jalin nama lagu nak aku nyau nak diguna kasih me anu jo bala sida kena digunanya me
1: iyalah
2: maka eka penudi benata mengkre uncing hari sibu minta tebah ke lagu meli gai pengerino hari ego enteni kena berina semua ke bisa ninga ke radio. Terima kasih angga semua, minta ampun megang ge pesan bukai kena sempat dibaca udah tu lagi kami demiri di tau mai kita ngalih ninga ke program dalam jakok kayan ngau kenya. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Kita ke bisa ninga kami sebuat kenya ripon program tu tadi.
1: Iya, Lucia ngojek.
3: Dulu deh Jack nah macam tu pesan lalu nutup ya lagi.
4: Okay, aku macam duit pesan lah dari komen tu. Jadi komen pertama nya Ari Suri Josh ke Amadea selamat tengah hari DJ ke pesan rindu hati tu tujuh ngagai semua bala menjadi ngau bala ipar nangira dini alai diau nda ala sebut nama rindu ke kita semua salam sayau minta nan mutar ke lagu Ari Anthony Usan terpampar ke terima kasih DJ jadi denya Ari CK Reveal ke halo DJ selamat berjalan ke pengawak DJ Arab ke Batamai Rezeki bersamping ngagai petarang ambil diberi pengerai kelikun muju dalam semua pengawak sari dalam nama Jesus Kristus amin kuya. Minta lagu Florence kuya. Hide kuya. Terima kasih ya DJ kuya. Okay. Jadi penudih hari aku terima kasih ngagai semua bala peninga ke dengau kita jadi aku meri selamat hari Minggu ngamaga meri selamat hari Malaysia tika datai lah. Okay, jadi hari aku.
3: Jadi hari aku moga mereka terima kasih ngagai semua kita ke bisa udah bulan kau kami sepuan. Bak program kita ke Sarito ngarap ke bertemu baru bak Maya ke dekat datai mereka selamat nyambut hari Malaysia ke 63. Awaknya aja gibe.
1: Ya, terima kasih ngagai kita sebuat ke udah ngericah ke ngelar tengah hari kita ngarap ke kita sebuat bertemu baru mah bak hari-hari ke bukai. Ya, bala peningat kita udah terlegi dekat Bugulai Ngorajis serta Mekat Sutun Jam abak 34 ajak dalam temuai udah pernah datai berkonti di tau ya sama-sama kita medak 34 ajak abak Facebook YFM nanti kita akan mu kelian kita sigat dah cukup sigat bak mua aku di tau ya pernah kesi lihat legi
2: sigat orang menyegipi
1: berdau nyempak
5: agi
1: single nak dah tercium ya
5: taman kebulan tadi nen dah taman kebulan nen
1: tau sikit ngau flora tau
2: ni dah bisa ada anak ke tanya meda aja
5: ngambil tu orang
1: engkau pun ada jili saya tanya mana
6: meda nak
2: tahu meda nak tahu lagi nanti gigat kau lagi
1: aku dah tahu lagi taban ke aku dah tahu lagi okey tuan-tuan pun udah pun bak studio nyari terima kasih semua lalu aku dekat nyurut kerirek gak ngautok mupuak dulu aku bye-bye
2: bye-bye.

Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itah.

0: malu dahin sayu kenap dan peji pesok dahin kalau laan te daun kalau kajau dan Tuhan naman telok jadi nak lo berasa kena mentamai dengan syurga bini halang o pian nyapau puboh telok lemudu telok mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telok menudu telok asam pejohan nau telok an lemuriban ni matau mandawan ni lo ke rasa kena men Tuhan lah o bini hama o denak alam kenap tam alam beluan tam dahin beluan lah beluan maang alam telin tam anak-anak alam itong geri denak pendamai ya menitam alam ginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nak alam Matthew G garap telo dia Emmanuel Tuhan te dahin tam amin.
1: Radio Kayan, Miri FM bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.

Okay, shalom dan lahu sayu ujung minggu mani tamlim dan lahu selovi mani tamlim hui nama kelab bake-bake letek kelengi redo kaya miri FM love yani dan lahu kerani tang pejo peji alam segmen tamalang kedua hati segmen PDK peji adahi na kelab jadi unan lah maus kena mandi jelivan ala upah pani tamlim mata mampuku na puluh dua berlua dodi atau ngepuku na telok lovi ani. Okay, mani tamlim adani hanah puluh telok dua bulan pitan duman 2026 dan lahu dani hati gate dau amigu jadi bang kelok salah angin dan dau kelok ya dan lahu menitan menteha kucing seria na lunduk bau na pelahu men kelon teha samarahan kelok dan kelenghi redo kamera FM pakai frekuensi FM Jikusunong PNJ dan lahu FM Jikusun J.Tusu na pelahu menitan menteha pasal nayak miri kelok dan kelenghi redo kamera FM pakai frekuensi FM Pita 5.Tusu dan lahu FM Pitan saya pun kusung. Okay, manita melantai hadale hudik kui naman kelolan teha telang usan lemting apa tutuh dan lahu mengkelolan teha belaga kelodan keleng hira doka Amir FM pakai lupa di S1G G665 kHz. Nah, pelahu manita malahi pun Esro dahi My TV amang kelo hadau ne penjedahik ngejeloh channel Esro Setu Suji dahi My TV Tusuji Kusung. Okay, nah pelahu manita melantai halam dalai dan pelahu hawan dalai jaka ani kelodan kelang hidup doka yang mirip FM pakai radio online tamnu repah RTM klik dahi menita malang hipun Facebook mengkeluh adonai penjedek ngejalan live HP radio kayan. Okay, lagu alam buka lasan taman adik oi oh agri itam teh kelenghi je lagu ala kena najirin baya iha telungku mak gerilim mava kenapka dahi man onin aku sengkri itam teh kelenghi je lagu ala kena lungan wan iha telungku mak ika nyalam akui.

0: Alahai, ngetak je Kerry. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Ne, jaike perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalok bajere.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kedua ni hak nyihu namai jina min dalok nanti. Ngelugup to lo hap dalok didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Tak ku jakirin.
1: Nan, tak im ngepang na lalau. Utek na kesre. Men kelo alang kelenghi tengaran kawak ni, ku kelo ngepang celiki namin kelo ya. Alah 10 minit, alam jimigu, resak celiki namin kelo, bahitek ngawan hamuk na kelo. Tiap-tiap tam labat perah denggi. Daho halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: gini.
1: Okay, mau selebih dan lahu mau ke sayur dan minggu manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kena rosana urai ala kuma ngenep kui na nyanyi. Okay, jauh lagu negeri itam pada 20 minit tepuku na telok lebih. Okay, tina kusang basa dahun bakih tam ampaya na kui bara pelalau ano segmen PDK peji adahi na kelok. Okay, tini bakih tam keling temawai MJ selebih DJ akai lagu ala kena Ricky L. Ngetan buburidan ngawang pahapan itam lim leviani dahin sayu kenapa DJ. Okay, so kena manika keling temawai dari lahut ini bakai tam Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat DJ sayu levi dahin ceria pak DJ dari lahut nampal ho mandalo abake alang tek leng hirado kaya Mir FM sayu kena pa DJ dahin salam hujung amigu dan lahu sayu bertugas manika. Okey, so kena manika Aspian dahin nanti ni bake tam si Silia Lulau sayu alavi dah amigu manika DJ aku anti Mina dahin anti ulo kata tabi man kelok kawa akai lagu kena tini ya ja kedan lagu pengakai ku teh ku barana ma ku tini ja si kudang medakna menitam lim na ya dahin nanti ne kuna bara pelalau ano segmen PDK pejedahin kelo lengga te adau migu ihati aplu telo da bulan pita na duma na 2026. Okey, tino puku na telo 30 minit itam peji alam segmen surat dengar Diamond Ona ni tanpa ji teklengi longdon ni alam sejarah. Pukul na palavi tanpa ji alam segmen ngelarah jaki. Dahin na pukul 4-5 minit na ay tanpa ji alam segmen bitung urip. Pukul 4 junang hanitam teklengi dengan levi alam pahmau meredo kaya Miri FM. Dahin man ona ni tanpa ji alam dengah menhawang dale. Delahu tepat pukul 5 levin ay tam sentai payang jaki. Teklenghi dengan halaman angkasa puri Kuala Lumpur. Dahin pukul 5 junang itam pejo peji alam segmen dengah keliah. Dahin menonan itam peji ala program Biz On Air. Delahu tepat pukul 6 levin ay tam lasi ngejelo segmen PDK peji dahin kelo. Kedunana hanau segmen PDK lematoh mapukun telok levi atau ngepukun enam na'a. Kedunana lim dan panau pahapan dan lahu dan ma'uk info man itam lim. Jadi kerana empat nitam pejabaji alam segmen surat dengar. Tutup kelenghi je lagu ala kena Maria Shandi. Ihati dia mengerti.
2: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.

Okey, kerani jam tamha konti hati 30 minit pukul 3 lebih tena kerani tam pejapaji alam segmen surat dengar. Okey, surat terdengar alam unalah lereman lawas tinoji hamin halah hablok e kuatas kerajaan Sundar tutung 50% malam di. Nyodahun pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak tusah tutunganan jadi alam pukul sayak malam empayan pasukan balai bomba dari penyelamat BBP Lawas Taipala Ngavan Anan alam pukul saya 27 minit malam. Jadi hamin struktur separuh kekal layang 30 kali 40 kaki persegi dan lahu emtek daha melok alam hamin Anan dahin anu sita daha alang melavin alang tega. Jadi pasukan bomba pelalau maram tusah atutung Anan pakai aji hos aru dua atuh kaki dahin dua nozel alenai mensumba atak dahin dua nozel dahin sumba atak alenai mempilih bomba alang tek hak ngavan Anan. Jadi apa yang Anan dan anda kawal alam pukul pita malam dan lahu operasi na pelepek anda hana alam pukul 10.4 minit malam menuh ngavan Anan menglan sayu. Kahum 5 anggota BBP Lawas alam Malavin alam operasi Anan dahin alang kepala na PBKG Mursin bin Timol Malavin Jiven CFRT Jiluri EMRS Jaklita Dimax dan Luri Taki Ata. Okey nah kita dengar alenai man lawas. Surat terdengar alam beloh lene menesarikai tino halah hingat mayan bun sipek haji kebun deng en petasa kenan anggota balai bomba dahin penyelamat BBP Sarikai malam di. Ketua BBP Sarikai Vincent Baling Kuma dalok terima dah buka alam pukul saya 30 minit malam empayan pasukan anggota Tepala Ngavan Anan su 4 kilometer men balai. Jadi menudala tang palanga Van Anan hanah anggota bomba nginang ji halah ingat ada kaya alang te haji kebun apa dipa hamin daha alang pubung dahin dalo anggota bomba anidi. Jadi hanah dalo pakai ubung pelindungan diri nurepah PPE dahin lahu nutung halah ingat Anan. Jadi operasi na maton hana alam pukul saya 42 minit malam dan lahu deng endak kawal alam pukul saya 46 minit malam dahin lahu pelepek endana alam pukul pitan 4 minit malam. Jadi Vincent lahu perhitung kena kahu meja ala hadui norepa ja kira te puya halah ingatanan sendiri dahin lahu awi hadang lalau pubung dahin adalok pihak bomba ja hadui petasak halah ingatanan deng enak dahin gaya alang tenang. Okey anak ananji dengah alenemen sarikai. Okey manitam lim manana dua dengah da aku si manitam lim ngejeloh segmen surat dengah dahin lahu surat dengah dari tam kelengite jaka alempia lebih jima.

0: Ngelara Jaki, men akui Widya.
1: Nun hadui ka, akui Viviana.
2: Ini sama Opsa yuk genap,
1: amin paan peji dan nedekayan.
3: Saya pesuk alam denak Tuhan tam Yesus Kristus menli mitam panak paukayan. Akui Tomir Menjok, pengerusi Persatuan Kayan Sarawak, Jangan Miri, Jangulaan, maok sayu kenap teh apa ni? Aku ingin nap sang baraok marong ji hadoi alang kalau pikir jangan miri sang nama nitam teh 6 bulan pitana ni ihati dah telok minggu mari ngalang sang neatang ni. Ha, Uma Forum Jalan Padang Kerbau Miri. Ji tengah hadoi alang telopiah sengna ja mepanglim pahukayan alang teh hamiri. Lau menlim itam pahukayan alang teh naik kakak hamiri teguanan. Dahin liba kenap kahi ja itam lim dang nai ja kaanan lahu. Ja atang tam lim pejamat peji tehang tam. Takaya lain kenap kulahu ja telok pahukayan. Ala bani ngawan telo pepsuk peptang dengah tehang telo lim ani na ji hawa ala ngatak sai ulan ngawan telo panak paharin nai pepsuk anjeloh kliah alang an kala patmai menitam jaka dahin ngawan tam sangna hari keluarga pikir cawangan miri 2026 ani di hana hawinu ni 16 de bulan pitan 2026 ya hati dah telok minggu maring lang sana tangan ni patgu te dah cuti hari Malaysia matoh man pukun saya jihma atang pukun palewi cengulaan ngapana ya hati Hauma Forum Miri jadi api atau alana hawa geri panak dahin bakai telok lim tedau lang penuh berkata ni ja dang miat denak tehang tampo kayaan hamiri ni hitok paan te slogan telok lahoy hati pogun pepayak pebju tehang tam anantua saya kenap Tuhan memberkati itam lim.
0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang imna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadwi usu, ika haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadwi lang imna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
4: Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.
5: Okay, masa lebih dan lahu ma'u kasung lara menitam lima jadi maditam utai kelenghi aji lagu ala kena BEM lung laputi hati pedang nah jaka kak. Petang nah jaka na urip emaang. Okay, jangan lagu nang kiri hitam pala 44 minit pukul na telok lebih. Jadi yang pandang kui sengkiri hitam tak kelenghi lundau ni alam sejarah. Tini aku sengkusi ke lundau mendali tam Sarawak darat telok dau alam akala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, dan ni hanah pulut telok 2 bulan pitan tino pedah lebih ani bahwi belare hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dahin pedah malam jerbu tek pelupat ada bulan pitan ni hatiga tedau satu tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik pedah lebih bahwi belare hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Okay, tedau dua ihati 15 ada bulan pitan Dino pada jima usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik padah lebih bahwe belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik dahin padah malam usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Jadi hanadau jarun terodau ani hati mana 24 atang 35 darjah Celsius dan lahu angkiok bahwe belare ha kuri-kuri ngavan hati ha dale hudik. Ok, dan anak kelundau mandale tam Sarawak darat terodau. Jadi aku nginah mani tamli malantino tu ajakan ni mengkeluh ada kusi agak ada kelotih mana kuiha konti ini. Kada hingkrenya aku sengkeritam tek lenghi longdoane alam sejarah dan menonan item sentek lenghi jelago lekenan tresido alangkuma urip ani iha naji hawa.
6: Nun alam jadi doani.
7: Ini putelot de bulan pitan duman 2000 di Majlis Pelancaran Projek Hadui Ngemaju UNA Hasabah Kruin Simunjan dahin an Ketua Menteri Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud Pelaung. Alam dahau barana ihabara Hadui gabung tanah adat Bumi Putera NCR Sangan Maju Nusi Hasang Ala Sayu Mendahak Ala Hipun Tanah Tua B. Lahu Ala Sayu Mengkuna Bangu Haji Tata. Yalah ubara, ubung asas tiang alun-alun, nguyo karen dahin nguyo atak sang an sedia beh membuka awang hadui jadang mihat urip kunan bangu hata tahinan. Hadui ngelodaw alang unalo sang anna alang tipu 36 bulan men u hadui nuvu anna. Projek alang melawin ayan 7,700 hektar tanah insiaranan sang nyo maukawang hadui man 500 laung kelunan peji dahin hadui ha upis dahin haladang. Perjalanan angio melega 40 juta ligit dahin an Sabal Kruin Plantation Senam Berhad Gem hari peji dahin Pelita Holding dahin Sing Sung Ling Realty Sarawak Senam Berhad anak syarikat KTS Group of Companies.

0: gini gini.
1: Okey, nak najik lagu Tuhan Puboh Tuhan Mengatur Lagu Negeri Itam pada 50 sayap minit pukul na telok lebih. Jadi, panitang pojok peji alam segmen ngelarah jaki tina kusangkusi ji info manitam lim. Okey, tina program vaksinasi anti-rabies, microchip dan lahuk perlisinan aso seandahana 30 pitan atau 20 bulan pitan duman 2026 hak taman Bulatamiri matoh mapukul na pitan jihma atau pukul pat alavi dan lahu tini te kuri-kuri dah hop hituk mani tamlim malangna pageri aso kelola tusuk nyekang perah rebis. Okey, dan lahu tini mani tamlim malangna pageri aso kloti mesti kelenginang aso kloti umuna 3 bulan berhujung nusi hamali dah nusi hamo anakna. Alang kedua, makalah ada sedia tiki kelo dahin alang bayar lo menuklo geri asoklo latusuk anyekang perah rebis anidi makalah makau asoklo tepeji dahin aso alang empan ala tusuk anyekang perah rebis nelahwa wihadang makalah asang medu asoklo pelalo ya jasi awi hadang kelong na tua jasi nundi jasi tusukan nanti nesa tepala batung adalo. Okey, dan dah petuk manitam lim huina man kelo langanap agri asok lo tusuk anyekang perah rebis.

kita Sarawak sangat bertuah. Baru hari dulu saya situ melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri negara ada air tahu tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile daripada Mesir berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalaulah sikit negara yang ngatup tap sebelah ya siap daya. Tak berkelahi ya. Dia juga di Indochina. Indochina sikit ya. Sikit ya. Sungai Mekong. Siapa kongsi? Kambodia kongsi. Thailand kongsi. Semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur. Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu. Sungai Semerahan

0: Allah kepada kita dengan begitu banyak sungai. Sibuk air kita. Sungai ada air. Nikmatkanlah airnya dengan ilmu.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
2: Radio Kayan Miri FM.
3: Okey, so lebih dan lah usul kenapa Mani Tamli menanah segmen ngelarah jaki. Dahin kerana aku segeri tang perlu pojok peji alam program Betung Urip.

0: Shalom, sayu domigu, menitamlim, alakanyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Sayu telinang alam Yohanes, tulanji ayatji atang puluh saya. Alam jo Yohanes ani habara, daho alang te dahin Allah menaring lelan. Menaring lelan ute nah daho. Daho ati nah te dahin Allah. Daho anan nah Allah lahu. Menaring-aring iha te peji dahin Allah. Lim-lim ket nun-nun iha alang nana. Awi iha amte ji nun-nun pah amte nelaun. Halam na urip te urip atih na alang Allah kelunan. Malah na Allah atih alam lidem. Lidem atih pa amdeng pekalah na. Tena jil kelunan an Allah nyihu arana Yohanes. Iha na alang nai jadi saksi. Ja iha bara marung Allah ati. Ja lim-lim kelunan dang ngina kenan na. Nusi batung na alang Allah ati. Bi iha nai ja iha bara marung Allah ati. Allah alang lan ati. Alang na malah haut-haut laung. Iha alang te nae te usun tanah ani. Iha ti, iha te usun tanah. Iha nah alang palaung usun tanah ani. Bi huang usun tanah ani amjam iha. Iha nae atang hakat alang anun na. Bi daha alang anun na am ala iha. Bihihi alang alaih daha ati nah anak na jadi anak Allah. Iha ti daha alang ngina te arana. Alang paun daha ati nusina daha mendaha. Nusipa menbarik batung. Nusipa menkenap kelunan. Bi men Allah. Daho ati balui kelunan dahin melok te hangtam itampah ninang arana aran awi anak alen alang jitua alang nai mentamantam ihapa penuh te asi dahin tenang Yohanes bara marung iha dahin medeng kena. Anina iha alang u akuma deh. Iha alang nai ngebaya te akui. Iha nah alang tai una te akui. Awin adang iha uh te una te akui. Awin men asina alang nyungai tamlim uh ala tulan asi. Den asi alang am te ketapa. Awin Allah meih tebara menuna menmusa biasi dehin tenang naik kenan Yesus Kristus. Jila umpah empayan nginang Allah menaring-aring atang kraini pah bi anak alang jitua ati alang alam sepakang tamantam ihakna alang petula ihak. Jima Tuhan ala kenyalam alam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini telah sang kalai te jodohun Tuhan. Alang ak namai menitam, alang Tuhan ubara menitam, putung-putung muriptam. Ihati Tuhan mauk urip alang sayu. Tuhan mau urip alang sayu. Jadi batu urip telo. Ala akbaram lebih ani. ihana Kristus nai una manitam. Kristus nai una manitam. Sempena itam sang sambut kelahiran Tuhan Tamis Kristus. Liwang kenap tam peji di panaparin beloh daratam ampeji ampebung ampejamat teji rinji belam hanuti usia ati naji alasan menitam naitam amdam nabara sahut Tuhan ati alam urip kinah telok te Tuhan tam Yesus Kristus ihana migo ni Tuhan nilam menitam persiapan tam kinah tam te Tuhan tam Yesus Kristus surat Tuhan anilang ubara menitam Yohanes tulan ji atang ji joh ji atang perusahaan ni deh alang nak bara Kristus ati muok Allah atau urip alang tenang ihane usun tanah ni usihane tua tapi hane usun tanah ni hana muok urip menitam menjong bacaan alang upiah piatam kelengi la ang basa mentelo ihana tepat tuk alang pelu telo inang alang murid telo te Tuhan tam Yesus Kristus alang una lo ihana Tuhan lang ubara iha nai maukurip iha lang u aring-aring johna ne mauk Allah hati menitam. Jadi alang unak loh ni hana telok sanginang abin itam kulunana ni murib alam lidem alam ampe harapan ane yang pertama itam kulunan murib alam lidem alam ampe harapan ane natawi Tuhan Yesus Kristus nei hausun tanah ani mauk pengharapan menitam. Amin. Pihak-pihak tam kumak pengharapan alam Kristus. Pengharapan alam Kristus. Usi te pengharapan te jiji la ong manita. Usi te pengharapan alang neman pemimpin-pemimpin nati. Usi te pengharapan nati lang neman usun tanani. Bi pengharapan alang Tuhan baraan yang ihakna pengharapan alang kekal alam Kristus. Amin. Analang unak Yesus ne usun tanah ihane jadi raja tam iha maok pengharapan manitam abin itam jam itam kelunana ni kelunan alang murib alang lidem alang amtek pengharapan analang una jadi yang kedua perlu telo inang tebatong telo sendiri manjodohun Tuhan ani deh iha pabara usia semok pengharapan hati tua pihak pesemok janji nak menita janji alang ne tula te anak jina ati Kristus ati janji alang nak senggeri itam ne uli palaiha menkelunan alang nginah teha alang menglan-lan teha igam Yesus ati jadi laki nak lajak nak taman nak alam kinatam. Alang kedua, kelunan alang murib alam lidem ihati kelunan alang paan bau kenep sombong berdah, bau kenep. Jika tahana raja ni bukan azah. Iha kelunan raja alang hakuma iha kelunan alang tua alang hipun daven paling kaya kelunan ha kelunan tuge besi hajam awi menpaun limtok ati terjadi hana man Yesus Kristus pihak-pihak telah kuma limtok ati terjadi man Yesus Kristus
1: lentok at ang terjani teusun ani man tu hantam Yesus Kristus o siya man saintis o siya man dukton o siya man nas o siya man pemimpin o siya man kulunan at o siya man ogetam bi man Tuhan Yesus Kristus abin hanuti mang tro boknap abin lang boknap at ihana murip alam lidam ataupun sombong tamak inak glory lang nyalam malam Tuhan tam Yesus Kristus anana lang kedua kunan alang murip paan bau kenap sombong jadi Tuhan lang baraman itam mang naya bau kenap ay man bau kenap atina itam am jam alahati awin man bau kenap atina itam am terima damai sukacitate tawid man bau kenap atina berkat ati paan tua ya paan tua amte kitantam berkat sejasmani berkat rohani ya ayin bau kenap tawid bau kenap atina ya malaikat ya berarti lengan Tuhan persaya ati deh legat ang Tuhan gat yung suntan ani ina bukenap o Tuhan ati bituhan o siya hanganap ayun ati ako karik man ade kung nalang bukenap ati o siya haipun davan na lang may man Tuhan kung nalang bukenap ati o siya jam damay sujatra o siya jam sukacita abin ni ha to alang napalati abin ni ha to alang napipun ati abin ni ha to alang jam limati bi peluro jam limati nai mentuhan tam ya dan tawit nak hak ni usun tanah ni urip dena demo Allah menitam terang yang ajaib freman Tuhan alang ketelo kelunan alang murip alang melidam penuh dengan ketakutan kelunan alang murip alang melidam penuh dengan ketakutan takut matai anak uji kelunan ni takut kita meni kami pun berkat kumantam kenung kami pun teji majina takut tam pelan menak itu kati takut tam te urip musun tanah sang milan te bulan duman lang senetang takut tam firman Tuhan bersyukur berterima kasih na Tuhan paan eh Tuhan awin kena ketakutan atina alang menjejaskan itam itam amne lebo te urip kinahtam te Tuhan tam Yesus Kristus awin kanan ketakutan atina takut menbatong itam matina alang na itam paan paan ngelamang usuk tam te takutam paan itam inang urip ani am te hapantam te urip ani kinahtam te Tuhan tam Yesus Kristus awin hanuti semangat lo jangan patah amin awin Tuhan bara karena ketakutan natina itam amjam Allah itam amjam tenang urip tamte Tuhan tam Yesus Kristus kenapa harus takut Yesus kan ada amin amin anung kusam takut Tuhan Yesus te urip tam musun tanah jaki bi Tuhan nem ne ne usun tanah ne mau urip menitam denak menitam amin jadi amin hanuti jikata Adam dan Hawa ihat takut awin hajam ha ulega kalam dosa da mahuk batung da ya bi Tuhan ngenep menitam itam ma urip ati itam bara salata munan Tuhan bara nun lang perlu tam akete Tuhan ati Tuhan ngenep kelenghina Tuhan sedia ma urip alang ngelimati menitam amin jadi alam nunan mang tolong murip alam takut murip ni tampaan nginah te Tuhan murip ni tampaan igam janji Tuhan te alam kinah tolak te Tuhan nitam Yesus Kristus amin Tuhan ni hausun tanah ni mauk dena mauk sayu menitam menitam kuna alang nginah paan tiha alam Yesus Kristus haleluya alang terakhir alang keempat alam Jofri mentuhan alang teloinang iha bara tena jikalunan an Allah nyihu arana Yohanes kuna
0: iha nah alang nae jadi saksi. Ya iha bara marung Allah ati. Ya lim-lim klunan danginah kenana kenan Yonas ati.
1: Jadi jemaat Tuhan akan nyala malam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menai Yohanes pembaptis jika ini ya bara dengan sayulan nanti teji lau ngelang seng ne alang ne unak menakui halang usdia menitam lim kurina
0: wah nana itam seng sambut hari Natal.
1: Haleluya. Jadi di waktu itam seng sedia menyambut hari Natal perlu telo inang batung telo ayunan nunggu mana nih
0: perlu itam harus juga menjadi saksi bagi masyarakat, bagi jemaat Tuhan alang teh.
1: Nah untuk telah menjadi saksi, saksi telah menbatung telah, saksi telah menurip telah, saksi telah mendahun telah, menmata telah, saksi telah mempemikiran telah, menkenap telah, itulah jadi saksi bagi Tuhan.
0: Amin.
1: Sama, Tuhan telah memilih manusia untuk menjadi saksi Tuhan nanti. Teh usun tanah ini, itam lenggenah teh Tuhan. Jadi, perhati dengan baik-baik. Manusia dipilihkan Tuhan ini, itam ini, jadi itam jadi saksi mentuhan Allah tamlau di hari menyambut hari Natal.
0: Mang telah jadi saksi jika telah mabuk, mang telah jadi saksi jika telah menghina satu sama lain, mang telah jadi saksi jika telah sang bara daun Tuhan di jika dokan anak tua ataupun hari Natal hari Krismas tua, pijadilah saksi heno tua tamtek.
1: Usia petrosan jadi saksi man agama tuan, man suku bangsa tuan, tapi jadilah saksi man lim kelunan alang tek dintelam.
0: Amin. Anana, dahun Tuhan alang dang baraman telok domi goni bina dahun Tuhan ini na telok semangat baan bersiapan telok di hari Natal ia akan menjelang.
1: Haleluya.
0: Telok na harapan alang Tuhan nojok jatuh paan murib alam terang Allah ti Allah firman Tuhan saya utar supaya Tuhan Yesus Kristus terima kasih men firman Tuhan alang u keme pia-pia pekale lewi ni Tuhan ika ubaraman kalau awin kami jam menunak Tuhan kalau murib alam lidam bikre ni kalau jam Tuhan lo une suntanani meuk urib alang saya uti men kalau ja kalau amala takut hati, ja kalau jadi saksi ke Tuhan, ja kalau paan ngliwa kenap amte urip alang mawati tepu sumbong nanti Tuhan, bi kalau liwang lalan, ja kalau jadi anak Allah, alang paan panau te terang ke Tuhan Yesus Kristus. Berkati kalau lin, enopah kalau te jaru nanti Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, te persiapan kalau batong kalau di hari Natal ataupun menyambut kelahiran kak te bulan perdoaan ini Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini sebayang kalau alamaran ke Yesus Kristus kalau sebayang. Amin.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Radio Malaysia Kayan, Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan, Pejirhin Kelok.
2: Okey, selebih menit tamlim kena terlalu pejah-peji alam segmen dengah man hawang dale. Okey ni, aji dengah lana mana Jakarta tino jika pen Virgo Transport 8 alang agmudan 240 telok laung dahin anak kapan alang aleput padek hak laut Jawa Indonesia pesun doa ni di tegu dalo kira belayar man Surabaya hak Jawa Timur tepala Banjarmasin hak Kalimantan Selatan. Jadi Ketua Pejabat Mencari dan Penyelamat SAR Banjarmasin G. Putu Sudayana Bara dalam terima dah buka marung kapadanan pade alam pukul 40 minit jihma. Jadi Putu kumalahu tino kapadanan lekak mana Surabaya tekdonam di dahin lahu bayaloh endah pesuk ihati 10 batok nautika men pangkalan pebeh hak Banjarmasin. Ihabara jibilun bawang dahin dua kapen penyelamat anakai tepala ngavat anan jenahu pasukan penyelamat kira peji dahin agensi alang habeh ja ilau kapen anan dahin lim dalo alang ate alam kapen anan. Jadi operasi pebehna lahu melawin seladu dahin polis polis Indonesia dah berkuasa pelabuhan Banjarmasin dan lahu ejen tempatan kapen anan. Jadi hakai ja lima panak dalo alam te tugung kapananan dahin kunah ka hum lahu ja paen pidah dahin ada hobara alang amaring tabit ge dau tabit dalo kira paen ilau dalo hak ngavan anan. Okey, nanah aji dengah alunai menaja kata. Okey, manitam lima nanah aji dengah manhawan dale dah kusi manitam lima lebih ani. Dahin lahu dengah manhawan dale dan itam kelengi tek jaka alampia lebi aji ma. Jadi kerana kusi negeri itam, tek kelengi je lagu ala kena napas tengau ding ihati Tuhan ikanah uakui.

0: Alang te habaram dahin balaga paan nak peji dahin radio tam.
1: Tips paan mage jaka daw taga. Tangan dui atak tua, menglalai dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtusahna senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahong, nurepa dangduh japah ngam batungka. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Serap tuk buadian legagang tegung
3: te ujung patah.
2: Oh, lingkel anak-anak kayan. Asa nyeradu tangan.

0: dan maskula.
1: Okay, masalah video lah hama oka senglarah menit tam lima jadi jam tam hakun tikrani hati 55 minit tepukun pak levi dan lah melakta 5 minit telaan ampayan pukun 5 levi tuna pukun 5 levi itam setepa yang jaki tai kelenghi dengah men pun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi yang panita masantai kelenghi jilago ala kena Alex Lihan hati longkuma saya kenap aku nyanyi tini kena masalah video dan lah selabau madalah bakal bakai ta malam unai majau su ngajala live page saya dokayan selebau mana Cecilia Lulau Helen Anyi Kebingau saya lebih mana Samuel Lahang Bosikah Duten Kitan Uban Catherine Ubung na pelahu man DJ ada Blin ke Baja Ros Tarangla selebih man reading keling temawa MJ dan lahu bakai ta Richard Lingan okey dan lahu man ditamli lan teh noto jakani ama kelo hadau puja-puji keling dedo kami RFM atang pukul 6 Levin A pakai radio online tam lepas RTM klik dan lahu mengelolong hipung Facebook ke anda nak lupa jadi ngejala live page radio kayaan jadi kerana aku sendiri tam pelalau peji-peji tak kelenghi lagu alang kuma sayu kenap aku nyanyi.

0: Enyo tiga selamat tahun dan selamat pemengejai ke Use Tali Dio tanya 23 bulan PN umat 2026 sio tau minggu. Ilu ko ngeringa dengar cinta Lidio kenyamir FM pemengan Eni Bungan. Mong sekolah pemeringan pum kan 42 ada PPD ke Sarawak ke buka kuat pengalai nembam. Keputusan ina hinanan asyik nang tren talibat baca indeks pencemaran udara IPU miko kenyataan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Puyan ini kaum ngan PPD Kuching Padawan bau lunduk semarahan ngan Simunjan. Pekuai dah buka inana PPD Sri Aman Kenawin Julau Maradong Bintulu ngan Tatau Sebauh. Nak berpengina sekolah kan tak PPD Serian ngan Lubuk Antu tem ida mekep nuat ngan abek dua-dua daerah ina rekod IPU ke entah dua atau. Ini pa alak bagi keselamatan ngan muang aktiviti ke awang kelas ida pekena nuat dalau IPU suek cina cia atau ngan anak pekina dalau baca IPU untai empau sekolah ina ke ida mekep lah ngan IPU suek cina dalam pekina pelaa suek cina lemak atau guru kaki tangan sekolah biar perlu tes sekolah dengan dalam pekina apa lah Kementerian Pendidikan dengan gayang pekuat agensi pengurusan pencana negara NADMA ke nulat kepak ngantung palak sekolah yang siok penusa paratlan ubana siok mabun sam. We amai perkatuk apa nabi on tematan anak dekat sekolah dalau datusah kimat ngana pasentuk agat anak dah semai ngana perlu maklum kedi palak pihak sekolah. Pejadi na kejohanan sukan ya on taraf antara bangsa ten Sek Kumpin Sarawak jadi tuan rumah sukan C 2027. Timbalan Premier Sarawak Datuk Dr. Sim Kuhian ya kuma kejohanan kuat ina ina na jadi capuian ya sedia atlet tempatan medan kenai temasya ina o. Penyertaan peserta antarabangsa na neka awang na awang pa kuma atlet tempatan ten penyukat da jinana jadek nepuyan inalan kan ia kuma pekina dau siok mekep kejohanan terbuka antarabangsa ten pin bowling Sarawak 2026 ka Kuching. Kejohanan terbuka antarabangsa ten pin bowling Sarawak edisi ke Aya ina inana peluak siok penyukat negeri ini ngan rekod 6 da 6 atau 63 penyertaan ngana kaang negara yang alak bahagian pergi ngana Singapura, Thailand, Hong Kong, India, Taiwan, Vietnam ngan Brunei Darussalam cin oh peserta cin petipo Malaysia. Telu cin lema demangsa penusa bilun abang perkhidmatan Duktun madang FDS kak Long Lelang matat ulek cin nak miri pala ukok da klinik da bagi gayang tengelingat ida hinana tekak Kelantan Negeri Sembilan ngan pekina pakak Kuching. Patai Dr. Ainul Baraah Kamarudin matet kon bilun tentera udara diraja Malaysia tekak Kota Baru kek-kek jam ayah kenempam dah. Ngan patai pilot Kapten Zainul Afiq Bisham yang matat ngebayak perkhidmatan mas kargo jam 22 bluak tau tekak Kuala Lumpur kena ada tangki ni kat Negeri Sembilan bagi urusan ngelingat kat tanah liang Islam kat Senawang. Usa misi Dabra Moset ia idangkin bayak bilun tekak Kuching jampian mempam ia urus kon layang-layang aerospace Sendirian Berhad. Usa Alexan Adit Henry ngan Jesse Payak Jok ida nyuak mewaris data ini ngan ida dua pekiok ke mata tekak liang lambir nempam. Ilu pekok ngeringa dengar cinta lidio kenyah Miri FM. Operasi nyalai penusa dadah ke negeri ini pencoi dan ngeret kini inana puyan ngurang lah kadar jenayah dia ca. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Yakuma ida dia ti penyalak dadah ini nana adang ti salak jenayah dia ca. Ina ukuk gayang yak keretlan ida ka alak kenang kelunan dini ini pun nak penukan adang gunalan gayang pekuat Cina masyarakat wakin rakyat dengan pekina apa agensi yak on kaitan mampu pihak berkuasa nuyan penusa jenayah dini. Kusi malaumat cin masyarakat guna lanah nak penuken gayang nyalai ngana pengot kasaan sukat pejade ngana lebih berkesan ngan kenapa ya petirak peginadau kemaklunan dia lah dengar kelepas sesi dialog PDRM Kontingen Sarawak kat lawas. Bagi cakap bulan ca abis bulan ayah umat 2026 dua atau ayah puluh lemah ada naan. Naan kes ngana dua atau PM puluh ca tangkapan ya idati ya un kaitan dengan penusa dadah lepas rekod kat daerah ina. We amai ngan penjaga sukat alat keputusan biun matat anak datang ke sekolah dalau tu sakimat pala agat anak da ngana penusa mabun sab nak kini. Nak pepekina puyan ini perlulan maklum kini pala pihak sekolah ngan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPN di sio kenyataan kuma gayang mekep nuat sekolah inana sukat ke naat se katuk cin jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak jaka ya buat mong opis pendidikan daerah PPD ngan institut pendidikan ka enta ida pekua menawai apan tiga yang pencegahan bagi jaga agat anak sekolah ngan jinan awang ya panang ngan mabun sab nak ini JPNS pekatuk apana agat ngan sengela keselamatan ngan kesejahteraan mung warga pendidik perlu alat bad kidi. Ina tuak dengar tau ini dengar yang lepas sedia kun Ratna Saimin ngan Nur Akila Arbain Cin Amin dengar RTM Kuching. Selamat tetap. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Naik pemung kejayaan DJ Annie Bungan.

Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okey, tiga tahun saya nak kami kamu dia bersiaran yang lekat usia tali di Okenya Mira FM. Selamat tetap kami kamu senang kita berkira cinti itu kamu dia suka bersiaran yang lekat. Selamat naik kejai. Ya, tahun ni perlu telur tu bulan PN ni umat 2026 tahun minggu. Ya, selamat tahun minggu. Laku mai lomong. Harap nak tahun ni suka nengkin catau yang lebih tiga lah dalam mudib lah. Nang inu-inu ya iluti singkat-singkat liwai dengan bikin apa... Kumaikam dia kerja yang lekat usai tali dia kenya Mira FM sekarang ke ya. Ikam dia mana yang bersiaran yang letak ini selamat ni kerja yang tahu minggu tak buat tempat tahu ini. Ikam dia lepas mata mesej ke live chat. Ya tiga tahu aku mah Asfian Mahyus tak print ke baca duk kenawin dengan pergi apa mesej madil yang ni Cik Vera Ros nak aku baca aku dia lah ya. Selamat tetap kumaikam bong sekarang ke. Ya nah kempi-kempi tak sekarang tempat dia madil yang bersiaran yang letak ini nang jam yang keteluh ya hikam dia kejayaan dengan banyak siaran radio pengalai RTM Klik saluran Astro ya tujuh ca tiga tawailan ku mereka mengana kena ini orang apa hikam lepas ngeringa dawa siaran cin radio kayan ya cin jam teluh abis jam lemangan nak kini hilo bersiaran ke usai tali dia kenyah Mira FM. Ya, tiga pas kena kenang tahun minggu tak buat ini. Okey, kengkiri lu tenasik nang program pengelan minggu ini. Lu nyok tiga tawailan kumah Father Joseph yang lepas. Sedia program pengelan letau ini. Nyok tiga tawailan kumah kemung dia tem kerja yang ngelengan. Kena inang kita patah nasib baca gaya awang senake. Medan lu nasib baca gaya awang yang naikin upis Jabatan Meteorologi Malaysia. Taup ini kak mirih lu nasib on bayo berkilat kak kuda-kuda ukok ngau naak tem siok mabun sap ya jadik kak tak nak merek dengan nakik ya. Okey, dengan pergi apakah Marudi tem on se mabun sap lepa ya siok ka ina ngan tepat teka telang usan medan nagai awang ka telang usan helo nasi tetap ini on payo berkilat ka kuda-kuda ukok ngan ngau nak ka on mabun sap lepa ya jadi ngan pergi apa ka belagah ya. Selamat naik kejai ka usai tali dia dengan nakik kumai hikam jamad yang bersiaran ngala ya peketo nyukong ilo ka usai tali dia kenyah Mira FM ngan dalam pergi apa ngin tepat nasi gaya baca IPU akik kusi kuma ilumong akik kusi kuma ilumong dia onaka tanak mirek medalo nasi mirek lantas yang mabun tapi ya nah nang tak ya sederhana pakin apa ke ILP miri ya hatem kuat nang tak ya sederhana kak miri ka sama laju sederhana lok pa hinana 60 ayah baca ke bintulu pa sederhana inana 70 ayah ya tepat teka muka apa tem sederhana hinana 70 dalam la teka sibu ngan hasari ke lu nasi ke tem ke sederhana lok pa kurang cina ca ato jadi nak kini lu nasi ke Sri Aman medan lu nasi ca ato 60 telu inana tak ya bion sehat ngan pagi napa tepat teka kucing ca ato 50 lemah ngan ke Samarahan jatuh 50 telu. Jadi nasi info ke kusi kumai lumong sehingga nak kena tempat tengering ada program pengelan minggu ini. Ngana pencet tempat tengering ada program pengelan minggu ini sehingga nak nyawa tiga tawailan kumai kem jadi anti kempi-kempi. Ilu pencong ring ada pengelan segmen pengelan minggu ini.

Selamat to minggu ngan selamat petego senganak emong dalam ngadan Tuhan. Ja berkat Tuhan nak ko mailu ilu nek limpun ngan ngening dau tera Tuhan. Jen bacaan-bacaan dalam minggu yai tegan ilu sembayang. Dalam ngadan namai ngan anak ngan berua bue. Amin. Ilu sembayang temame Tuhan Yesus lepa badak ku mailu cin kena. Amai ilu ya dalam syurga, tekep tame pejung ngadan ko ya bue. Pau na pengelaja ko ni abe, uya na pengelo ko kusun tanah ukoban ke dalam syurga. Kudak piko nak pengumuman mame, mesau cin ame penyalak me. Ukoban ame lesau dulu dia on salak nang ame. Ain bua ame te supe kon pengetan sitan, tapi nak kau nak ame sini aja ad. Amin. Senganak kita mengadakan Tuhan minggu dai lupa masuk dalam minggu pengalai ke-24. Ngan Injil ilu ala cin Matius bab pulu ayah jale 20 ca pabe telu pulu lemah. Nai Petrus palak Yesus ngalemutu ya. Aha amai kekuda lewai senganake senteng kuyan penyala nengake ngan kekuda lewai he tekep kesau penyalaan nengake tupa patujuk lewai mu ondau Yesus mipaya abe atujuk lewai lah on sepuo tujuk lewai tujuk pulo uban puyan pengaren ala ukoban puyan calaki paren ya ngimet kepeteneng surat utanga ngan panyena. Dalam wanading kepeteneng surat utang ina, nai dulu ngin cawsa nengahang panyen dina palaya. On utanga kudak-kudak juta ligit. Mok panyen ina kasib abe on inu mana kenyua utanga are. Ina uko laki bio ina cok dulu tai matu panyen ina tai ulak dulu pergi ngan letoha ngan dia anaka ngan ketok galena mana nyua utang sulo panyenina muup sunlep ngan nyak lesau nang laki bio ina ondawa kudak piko denak tawai nang ake ading ate ke kenyua leta utang ke namong tai un sae na teka laki bio ina nang ia suluh halamatai surat utanga ngan cokya teule ngan tiga. Dalau te panjen ina kawang, suluh hapeteguk ngan cadak tuyanga ya ban on utang kediut le ligit nang ia. Konangkang ia mentonga lemengan batok. On dawa, nyuan utang ko are nang ake. Suluh tuyanga are mop sulap nanya lesau nang ia ondawa kudak piko denak tawai nang ake ading ateke ke nyua lete utang ke nemong o on sepuo panyenina abe auba bang tayang kini ya ka dalam amin sepin paha nyua utang are tegok panyen dia cati senang puyanina jahat lalik nan teka kimat dah. Sulo terbada mong ban puyan ina melaki bio edai. Penco laki bio ina mengin panyen panyena ya jahat edai kat dalam. Undawan nang ia. Iko panyen ya jahat. Lepa nake lematai mong utang ko nang ake. Tuman co nyalesau daun nang ake. Tekep iko kepeluak pengelesau ho nang tuyang ko. Kuak ko baan puyan penglesau het nang iko are. Pelapa busek na laki bio ina suluh ngukum panyen ya jahat ina. Nak ya kat dalem amin sepin paha nyua mong utang. Undau Yesus pelepek katok ina. Pekina leta puyan amai he ya kat syurga keneng ikem. Singgat-singgat usaham bukem abe on kesau penyala senganak kem ngan teka keluung kimet jem. Injil Tuhan,
Pejongi ko Yesus Kristus. Sengana kita mengadakan Tuhan, dau tera angel di lungening dai pasentok pengalesau, pengampunan. Nomor satu, pengampunan dai ingin pengagat dalam kemel lah. Dalam bacaan di lungeningnya, Tuhan Yesus pada ilu mesti on pengalesau ataupun on pengampunan kang ilu. Entah je apa tujuh lewai, tapi tujuh puluh lewai kali tujuh. Dalam tradisi kelonan Yahudi, lubun tujuh dah jaca lubun dah lengkap, dah lepa pengoo tegan aja. Tapi jenis dau terak Tuhan Yesus ilu patut mengampuni tu patujuk lewai, arti jana mengampuni 70 kali 7 lewai jai mengampuni ngan ketuk kemet han daun batas deban Melayu daun pengoo bang single lewai memang perlu on pengalesau ngan penok kemet cin ketok kemet uban yo sengana kada mengadan Tuhan uban cin pengampunan ataupun cin pengalesau dai sokat nak ca pengagat dalam kemet lah uban cut ye pa kemet letai bue tetega uban medan le mengampuni arti je kelonan dari lu lesau dia kemat tidak suat memang ya tetega dekat kemat dah oban pengampunan nah arti kok memang tesen ca barang dia salah lepa nyuat kemat tu lepa nyakit kemat tu tapi kok kelot tidak tega ya arti dia kelot tidak tega oban cin penglesau jadi kelonan dak terima pengampunan dia pa manyi dekat kemat dah. Ah, jadi medan on daun kalau mengampuni kemet tu mea, kemet tu busek. Jadi dalam kemet dah mea jai, kemet dah busek jai. Tapi majan-majan on terjadi meet. Medan on lepa meet, jai cabarang dan daun tega dalam pengudip. Jai boleh nasak udip lah, nasak kemet lah. Lebih jahat pula, ah, lebih sakit pula. Ya kok sengana kita mengadakan Tuhan dalam Injil. Tawi nak cepenawai milu apala on pengelesau ka angilu apala on kalau mengampuni apala daun temeet kangca ngancha ka angilu kang senganak laka kang kelonan nak pemongala dalam kerja mele yuiluti dalam pengudip lah on pengelesau memang ngan daun tega dekat dia memang daun senang dekat mengampuni un pengelesau jai tapi cinji memang ya sokat gin pengagat dalam kemal gin penega dalam udip ngan pengampunan jai lah sengana kita mengadan Tuhan cin pengampunan jai sokat gin pengabete dalam pengudip lah jai lungening dalam tera angel dan Tuhan Yesus mengampuni on pengelesau ilu pa patut on pengelesau maklonan da ca memang pengampunan dai on pengelesau dai daun kuat ngan oh ilu pawang ya ti salah ataupun pala ayon ya pencon ti salah da makan ta dai bada sengana kita mengadan Tuhan memang ca barang ja lepas salah tapi ilu kulo ti tega ilun taun kelok manda jahat. Ilun taun kelok tekang ilu. Daun tega hubungan lah. Daun tega teka kemat lah. Udip lah kang ca. Ngan ca kang ilu. Ngan yud ilu ti. Yoko meda lah alak. Langkah jai. Alak ca. Keputusan kelok. Lesau. Kelok mengampuni dai. Jai ne penading ilu kelok betik. Cin. Penyalak lah. Ulit lewat lah. Jauh kok medan ulit lewat.
yai katay cha barang la te tega te tenang nganilo pala daun kulo salah jai te dahdo te bio tapi ilulek lewat kulo tidak tega uban jai kuak-kuak mapo ilu pe ngan mapo kelonan da ilu me aja ngan hubungan lepe te tega te tenang lebela jai na da Tuhan kulo uban Tuhan memang ya bio penglesau kenang ilu yang taun naat penyala lah tapi ya kulo naat kemel lah ya kulo oleh lewat nesen kenang penyala dah cukup pengelesau Tuhan pengampunan Tuhan memang lebih bio jauh kok ya apa kelo ilu bada ese pengelesau jai maklonan dah cala mencun jai nah penyala lah tebue cun ilu lesau ataupun mengampuni ca ngenca kang ilu jadi sengana kita mengadakan Tuhan jauh kok dau terak Tuhan ko dau katuk Tuhan Yesus tawi dia dau badak pekina la tepuyan amai he ya kak syurga kenang ikem singet-singet usahem bokem abeon kesau penyala senganakem ngan teka keloong kimet kem Tuhan Yesus kelo ilu ha? Ngan ketok keloong kemet la on pengelesau on pengampunan kang ca ngan ca kang ilu. Amin. Sengana kita mengadakan Tuhan tiga tempat sembayang. Amai ke dalam syurga ikut lepa badak katuk datang tega dak telit amai perlu pakai pasan tok on penglesau on pengampunan kang amai. Nelek na kuasa berwabue o pengamala o naik ngalo dalam kemet me. Apan tawi Tuhan. Eh dah amek meat teka. Eh dah amek man teka kalau mengampuni. Amek kalau mungkin ada kat tenai ko. Iko lesau ada, iko ampun ada. Apan dalam kemet mek pula Tuhan buwe. Apan kemet mek temagat. Amek daun kelo hubungan da jahat ka ngamek. Tapi kuasa penegau, kuasa pengamalau. Nengkin amek. Nai tega. Nai tenang udip mek. Kat tenai ko lah. Mong tema me me ame nyat dalam Kristus Tuhan me. Amin. Tekan ilu nyat tolong cinwe Maria nama poi lu dalam sembayang. Nyala Maria penok kon kiman Allah. Tuhan Allah un ngan ko. Iko na leto ya bue cin ketol to dia ca. Ngan bue na anak ko Yesus. O Maria ya we Tuhan Allah. Kuda peko nyala saw ma me. Kelunan neon penyala ini. Nah kini ngan jaka me mata ita, amen. Pejong namai ngan anak ngan beruah bue. Uban cina pabek tu ini, pabek Lisa, pabek Baya, amen. Tuhan Allah ya paren bio berkat ilumong dalam ngan namai ngan anak ngan beruah bue, amen. Selamat tu minggu, Tuhan memberkati.

0: Ayo ke tiga sana ke kembali kembali ke jaya yang lekat usai tali dia kenyam FM lepas tepat ngering ada program pengelan minggu ini orang selamat tahu minggu dengan selamat tak puik kumai lumo dengan akik ya dan tahu minggu ini lu pada nak tawai ngering ada tit belian-belian rohani belian-belian sebayang ke mati kumai lumo dengan akik ya dengan ikam dia bersiaran dengan lah cin pi tu atau ini cin umat dah ada kelepuk daya ke atau apa cin pasan-pasan biuk tapi ikam dia kejaya yang lekat awang negara kinata selamat pamu kejaya dengan me ke tali dia kenyah Miri FM ya. Okey dengan apa kenapa hake bangun tawalan kumai kemong dengan hake ya kejaya dengan mata mesej ke live chat hake baca lah mesej semadang yang naik ke ini ya tiga tawai Baron Rose ya tem kejaya dengan DJ ni bungan hai selamat selamat bertugas kumai kau DJ ni dawa dengan awang ke KL berkilat hujan muat alik ini 25 minit ya lapai ni orang ya mancik doa baca mesej kena ya tiga tawai kumai lumung Tuhan memberkati selamat minggu kumai kau Baron Ross ya harap tiga singgela tu Allah hikam kat tanah semenanjung Malaysia kena. Okey, dengan kena pelu nasi ke ini lah asyik nak ke ya hikam dia apa mengejai ngala nang gaya awang ake kelok kusi koma elomong ya gaya mabun mabun sap ya ke miri kini dalam lena asyik kini ya T3 lah asyik tau ini Elona asyik apa nang baca indeks pencemaran udara atau apa IPU Elona asyik on telibak asyik tahu ini ngan pekin apa on terang sukan nak asyik langit tahu ini ya bana baca ana hilu baca IPU inana libak cina cak ato kalau nak asyik ke mirik kini 60 PN saya ya hinaik selau ke kusi kumai kemlah 40 minit ya lapar dah. Okey, dengan apa kena apa menawai kumai kemong dengan akik ya. Ikam dia kejai ngala ka usai tali dia kenyami FM. Jadi ini info ke kusi kumai kemong dia pemung kejai ngala tau ini. Medan lo nasik nang penusah. Akik kusi ku mai lumong dengan akik nang penusah bilo nabang ya labuk ka long leleng jinan ini dah kena ini dah elo nase nang penusah ni dengan akik medan lemak usah dah dalam bilut ina pada yak lepas duun. Jadi lu nasib nang patai atau apa udip usaha Kapten Zainul Afiq yang lepas abek ke KLIA. Ini ana ya pekuak lemah da usaha yang lepas duun nang penusaha ina. Dan ia lepas abek ke terminal atau apa pedang bilun antarabangsa Kuala Lumpur tetap ini ora jam 2.20 ayat minit ke tetap tau dan ia lepas naik cin atau apa madang cin pedang bilun miri ngebaya bilun Malaysia Airline jam 2.20 minit blok tau dah ya ngan ia lepas abek ke tanah semenanjung Malaysia lah ya. Okey, dalam pekina pula hilu nasi jauh usah pula kang hilu nasi ke ini nanang penusah bilun abang yang labu inana hilu nasi laki Cina Doktor Ainul Baraah pa ya nyua bangen tawailan ya nyua tiga tawai kumamung perintah persekutuan dengan pekin apa perintah negeri dan pekin apa perintah kerajaan Kelantan lah ya
1: mapo nang among urusan urusan pasentok tay matat uli udip Dr. Ainul ini ya. Okay, nasik kang info ke kusi kuma ilumong senake ya ilu nasik ya jadi ka dalam Malaysia hanumun ka miri kinilah ya penuh saya jadi jenan ini dah ya.
0: Okey, jadi aku ikam dia kalau mata mesej kat live chat, ikam mata tak mesej macam kena sekarang lagi, ikam dia kejaya ngelak kat usai tali dia, nyuak tiga tawelan kuma ikam dia lepas like ilu, handuk kenawit Ablin Kebaja, Betty Ali, Selia Usun Ung, Airin Wang, Karah Ringgi, Siska Paya, Richard Jau, Jenny Bulan, ya pemong kejaya ngelak ya. Tiga tawelan kuma ikam mong senake. Okey, ilu perkenaan no sekarang lagi, ilu ngeringa datik belian ini.

0: Datuk Oman Doi Buca, Cah Majlis Pejadik Pembangunan Lepati Kak Sabal Kruin Simunjan dan Pejadik Kun Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Siok tiraa Yakuma Pasentok Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR bagi kemetik kidi biun tuak kanak peniga palak kelunan dia un tanak tapi pekuak anak peniga palak kelunan kadok ka uko inang. Ya pekuak pendengar midana kemudahan asas kuak baan janan biok karen ngan sungai yak sedia ngana puyan ini pe nak peluang gayeng bagi kelunan kadok kina ngempau pengulik dah. Pengulik yak adeng lan projek ina inana pekiok keti dalam jangka 36 bulan kelepa ida mula kidi. Projek ina kaum ngan kiok-kiok 7,000 hektar tanah NCR. Pekiok nak peluang gayeng lemah atau usah pegangan jawatan ka upis ngan ladang. Kiok-kiok 40 juta ligit nilai projek ina ya pasat kun Sabal Kruin Plantation Sendirian Berhad. Ngebayak gayang pekuak kaang Pelita Holdings ngan Sin Sun Li Realty Sarawak Sendirian Berhad anak syarikat KTS Group of Companies.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi

Pada kini 50 minit 8 jam lama ke tetap tahu ya kini kini lu tenasi info-info yang naik ke konti mikini ke kusi ke mekem dia bersiaran dengan lah tahun ni dengan nak kini dan lu nasi unna kio-kio 4,000 perwakilan Cina Pulau Ayah ada cawangan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak Zon Utara yang tainang convention khas PBB Zon Utara ke Stadium Pekep Mirek tahun ini. Jadi kang pengisian ni lu nasi convention ini hina nak untuk taklimat strategi pembangunan ke pasca COVID-19 Sarawak 2030 dengan taklimat perjanjian Malaysia 1963 dengan konvensyen ini yang berjadi kona Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dengan perkenapa perhimpunan ini pa Ilona Asyik nak cah alasan ya menanggap lah apeng parti dengan perkenapa na kempi seketah lah tuju nang perjuangan ini dalam pembangunan ka Sarawak ya. Jadi nasib capuyan ya jadi ka miri tau ini ya ti ngana denak tu lah ya. Okey ngana perkenapa sengana ke kusi kuma ilula ya ke kusi kuma hikam dia kejai ngala ka usai tali dia kenyamir FM lah sengana ke nang info ya naik ke surat dengar RTM midan hilo nase nang info madang ya naik ke konti mek kini ya pendengar pas untuk sekolah pum ngan sekolah pemeri ke PPD Serian ya ke nadeng operasi sekolah nempam jadi dan perkenapa Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak bagi sekolah-sekolah kanta selian PPD Lubak Antu inan sesi pembelajaran dengan pengajaran denah inan tem TPDPR cinuma lepah ya. Jadi ini pun nasib nang peruntukan garisan Kementerian Pendidikan Malaysia garis panduan pengurusan pengajaran dan pembelajaran uban penusah bencana ya. Jadi adalah on kaliu-kaliu atau inu-inu kaliu maklumat ida ke pendengar lah singkat-singkat liwai dengan we amai atau penjaga pe sukat ya biun tematat anak da ke sekolah dalau da tusah kimat pas untuk kesihatan atau pe agat anak da uban na penusa mabun sab ya jadi nak kini ngan perlulah na makluman kuma pihak peskol pihak sekolah pas untuk puyan inah ya. Jadi inah si info kikusi kumai kamu sana ke kem dia besaran ngala ka use tali dia kenyah Mira FM. Gana pekina pula kita nasi mesej ya naik live chat ya tinggal tahu ya kuma tu yang ke Catherine Ino ya cok kejai ngala Chin Manchester kinata pekina apa Clarence Long dia pemang kejai ngala yang keempat dia kejai ngala ka umat-umat dado atau pa ka empi tua lah kem dia kelong lama ka beludik kina ka ka lepuk-lepuk ka daya harapi lupa ketuh bahangan tawai lah ya nang gayang gayang lah ngan sedia nah nang inu tu gayang eluti minggu bayak atau pe nang tauca nempam ya. Okey selamat tetap kumai kemong sunake harapi lupa ketuh jaga tiga lah agak lah ngan apa kena apa kumai kem dia anak-anak tepat dia tiga teka agat ayat penaten lah dalo we main atiga lah si agat anak-anak lah ngan kena apa kena latak bana lan pilun asik ketai tiga asik mabun sab nak kini un ukuk-ukuk dia temlok pa elun asik tem mabun ya jadi arep na kelepak ini mabun ini tai buek tai salai na lepah apalah suka tiga yang gayang lah kau anda pengalai kena ini dah ya. Okey tiga tahu aku mai kemung kira apa ini tu nak suka bersiaran dengan jembung
Elo petukuk lah nempam. Ya, pokok elo jaga tiga agak lah, jaga tiga pengumah lah, jaga tiga tirak lah. Dan ya, DJ ni ada dengan peketuh.

Arab lan na ikam pagkato magat mo ato kawang kinahapan na sukat ikam ti ala kejayaan ya ikam pengelo ya dalam pengelo kem nang uman ini lah ya jaga nawe jaga tiga agak lah semai okay jam 6 melo pencang ringa ada siaran Cin YFM Imban Kucing jadi akhir apa ikam pakai belian inilah ya Cin Dewi ya selamat tetap kumai romong ya nak kenapa tu lah.

Selamat lemai, selamat kita bertemu baru pendengar dalam segmen Sada Lemai UiFM. Okey, lemai hari Minggu 13/9/2026. Ya, jadi ke lemai itu dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 6 lemai, nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi, bagulah hingga waku Rajas Booking tu ke RB. Jadi ngelalu ke semua kita dengar ke kami, nanti di Kuching tu, bakal selama boleh dengar ke kami, ngena frekuensi 101.3 MHz, kita kediau di Serian serta Berandur ke Semak. Boleh dengar ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz. Lalu Berandur-andur ke Bukai, okey, di Seriaman, di Sibu, kita kediau di Bintulu, di Tatau, di Kuala Tatau, di Sepauh. Okey, boleh dengar ke kami ngena frekuensi 97.5 MHz. Okey, lalu Berandur ke Bukai bakal Miri, okey, bakal di Sibu, di Limbang, okey, boleh dengar ke kami ngena frekuensi radio UiFM ke Smart Andur kita dia. Okey, selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio UiFM ngena cara online mega. Okey, channel Astro 871, channel MyTV, okey, aplikasi RTM Click, portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayo cara dikira kita dengar ke kami 24 jam UiFM merindang kita semua. Okey, jadi pendengar tusun program kita ke lemai itu pukul 6.15 minit lemai, dor kami ngeluar ke program Lalau Penghidup. Udahnya pukul 6.30 lemai, dor aku ngenatai ke pesan berat. Okey, ke bisi diterima kami ngenak cara email, pemegian lumur WhatsApp kami. Lalu pukul 7. Okey, pukul 7 lemai kita dengar ke sembahyang Misa Kudus. Sudahnya pukul 7.30 lemai dor kami nabur ke berita lemai hari UiFM. Okey. Sudahnya ba jam ke penudi lagi pukul 8 nyentuh ke pukul 9 malam aku merina kita ngau lagu-lagu pemegang berkongsi ke info ngau berita. Okey, jadi nyame tusun program kita ke lemai itu dalam segmen Sada Lemai UiFM 13 hari bulan 9 2026.

0: Piața Chitai, Dini Bisinor Bucai, Tentuia, Baua FM, Begulei Cealai.
1: Dinaka, YFM, Dua Pulau Empat Jam, Merindang Kita, Segulai Sejalai.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan datang baru setiap gulai bila peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-15. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Jadi tu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lambar 28 ngau 29. Lambar 28 ngau 29. Ialah dia tu kedekat maca gentran Injil tu. Udahnya Peter datang ke Jesus lalu nanya kuya, Tuhan, berapa kali menjadi aku berpenyalah lawan aku? Ndor aku ndak tahu ndak ngampun ya? 7 kali? Disawat Jesus, ukai 7 kali tang 70 kali 7. Lawan perintah serga, bakal raja tiudah mutus kerundian diri merasa pengawak nembiak ya. Lebuh ya baru belabuh ngerja pengawaknya, dia siku arsidak terberutang berjuta-juta ringgit boya dibaik ngakai ya. Orangnya ndak cukup duit kena mayar utang diri, nyalai tuan ya ngasuh ya kena jual jadi ulun. Sama ngebini anak ya serta ngesemu utai tidak kemisi ya, kena mayar utangnya. Orangnya lalu nyungkur ke diri berkaki tuan ya, ku ya, minta kasih ngagi tuan. Aku dekat mayar semua utangnya. Tuan nembiaknya berasai sinu hati ku ya, lalu muai utangnya serta ngelepas ku ya. Ayat 28. Orangnya pansut dah bertemu ngosiku orang di sama makai gaji, di berutang boya 2-3 ringgit. Ia nangkap orangnya lalu nyekal ya. Bayar hutang tuan buat ku, pihak ku ya. Orangnya lalu nyungkur ke diri, minta kasih ngagai ya. Sabar meh ngagai aku. Aku dekat mayar ngagai tuan. Tayang gai, nyalai ia lalu ngasuh orangnya kena tutup. Datai ke ia udah habis mayar semua hutang buat ya. Lebuh sidak bukai ti sama makai gaji medak kerja ya, sidak tusah hati. Lalu berjalai ngari tuan sidak, nusui ngari ya semua perkaranya. Ayat 32. Udahnya tuannya ngangau ke ya, ku ya, nuan tu nmiak tinadai guna mimit. Aku udah muai semua utang nuan buat aku, laban nuan minta kasih hari aku. Nuan patut mereka nelap kurang sama makai gaji ngonuan. Baka aku udah nelap ngonuan. Tuannya ringat benar, nyala yang ngasuh nyebiaknya kena tutup, datai kia mayar semua utang ya. Ku Jesus ngujung kejaku ya, bakanya mereka apa aku tidak serga, dekat ngagak genam ikut kita, nanti kita ndak ngampun nyadi kita, nggak penghabis hati kita. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bok baca kita ke minggu tu menjadi, kita ningo pasal ajar Jesus, pasal jalai nggak penyuah kita, patut ngampun orang yang salah lawan kita. Lalu nanti kita berhati ke Injil kita tadi, ajar Jesus sepansut ke ya, ketegal tanya Rasul Peter. Peter kita nemu nyak siku oleh murid Tuhan Jesus di lengkar benar, jampak ringan serta megak jampak maksud kejaku. Menjadi amat Peter jampak benar maksud kejaku, tambah baca Injil kita minggu tu, penyebur Peter tu mai penguntung. lawan dia ngujung ke Jesus meri ajar pasal pengampun atau ke forgiveness korput dia. Tanya Peter ngaga Jesus ianya, Tuhan ku ya, berapa kali menjadi aku berpenyalah ngaban aku, ndor aku ndak tahu ndak ngampun dia. 7 kali. Jadi waktu kita berhati ke Peter, nanya Jesus pasal penyuah ya patut ngampun menjadi ya, tu dah ngerja penyalah ngaga ya. Lalu itu muka Peter merik sawat ngaga tanya yang pu. Sawat tidurun dia yang Peter betul. Lebuh Peter tinyebut 7 kali, ia tentu berasai udah tunggang benar sabar ngga pengasih. Lalu nanti kita mandi yang ketuk ngga utai di suah di kerja kita empu. Kesuah lagi kita ndak lebih hari sekali ke ngampun orang ti salah ngga kita. Sekali ajak pan suah menggok bala kita lembau ngampun orang. Anang 7 kali munyih di pramu St. Peter itu. Bawa adat ngajar bala pengajar orang judah sidak madah kurang patut ngampun nyadi ia 3 kali. 3 kali. Nyalai munyi kaku tadi, Peter tentu berasai udah jauh benar pengasih. Lebih yang nyebut 7 kali. Pertinya Peter ngelipat 2 kali nyampau pengampun ti diajar bala rabai atau pengajar orang judah. Serta muka nambah kenyak siti lagi. Jadi 7. Pasai sepi Peter, 7 kali itu jauh lebih hari cukup diadang Allah Ta'ala. Netiah kesagam yang. Nyalai tentu Peter muka ngadang Jesus muji ya ketegal pemanah penemu ke depan sud ke ya itu. Tang kita nengok sawat Jesus, ndak munyi penemu tidak perambu ke Peter tadi. Ko Jesus madah so Peter, ukai 7 kali, tang 70 kali 7. Nanti kita ngira tu, kena jalan matematik, tau ko kira-kira sam, 70 kali 7, ianya 490 kali. Lumur 7, berpenemu rajudah, nyok lumur terpenuh. Nak salah-salah, pokok kita iban di jampi, setoniap, ngagai 7. Jadi utai tika Jesus itu menjadi ianya pengampun kita nadai sekat. Ukai 7 kali aja atau 490 kali aja tang belama lama ya. Kita patut ngampun orang yang salah lawan kita tiap kali ya agi guna ke pengampun hari kita. Lalu kena Jesus nerang kajar ya. Ia lo nusui cerita ni biar Raja Siku, dia sudah buai rajanya, hutang, dia cukup mayuah ketegal dia, dia nadai duit, serta moga ketegal rajanya sinu. Tang sudah lepasnya, kita nengok, ni biar tu ngai ngampun, tak kemuai hutang, orang Siku tu berhutang boyong. Amat nyapa duit, hutangnya mimit benar. Raja ke ngampun hutang ni biar dia terubah tadi, ketegal rajanya di sinu, kaya ngau sidak sebelia tang nembiak tu nadai pengasih mimit kurang siku tiba kaya sama berutang serta minta kasih kaya Jesus bersalah nembiak rajanya ketegal ya ti nadai penyinu serta pandak benar pengingat ke pengasih ti udah diterima ya hari rajanya. Jadi cerita Jesus itu ngajar kita siti ajar ti cukup berguna. Serta ti nyata benar dalam buku kudus penyanggup baru kita. Lu ajar tu ianya kita mesti ngampun orang bukai nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Kita mesti ngampun orang bukai nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Barang siapa tinggai ngampun orang, ia tentu tidak patut ngadang diri empu nerima pengampun hari Allah Ta'ala. Munyi ku ajar Jesus, lantang mesedak tersinuk ke orang, Allah Ta'ala kak sinuk ke sedak. Matthew bagi 5 ayat 7. Lalu buat Matthew bagi 6 ayat 14 ke 15, udah Jesus temuk ngajar bala murid ya, sampai apai kami itu disergong, Ia lo ngajar sedak pasal siti genteran jaku ti pasal dia pasal pengampun. Ku ya, nanti kita ngampun orang tu dah salah leban kita. Apai kita ti disergo dekok ngampun penyalah kita. Tang nanti kita ndak ngampun penyalah orang. Apai kita ti disergo mega ndak ngampun penyalah kita. James mengajar kita dalam epistula ya menyitu. Laban Allah Ta'ala ndak ngayan ke penyenuk diri lebih ya ti bicara kurang ti nadai penyenuk. James bagi 2 ayat 13. Nyalai menjadi ajar Tuhan Yesus ke kita itu berat benar. Setapa itu diperhati ke kita yang berjimat. Nanti kita dekat kalah talah ngampun dosa kita. Kita mesti ngampun orang tu dah salah ngelaman kita. Nadai milih sekali kurangnya minta ampun tau kendak. Kita tidak patut naruh hati tip gede, tak hati tip jai, ngari orang tu dah ngerja penyalah ngelaman kita. Bisa sekedak kita ngampun orang semadi orangnya udah dekemedis tak dekemalu ke dulu. Hari tinggal suruh minta ampun ngari kita. Pengawak tinggal ampun orang tu patut gerah memulut kita. Ngau dalam hati kita orang Kristian. Maka kita diminta ampun dari Allah Ta'ala ke pemayuh penyalah kita. Nyok meh penyuah kita patut ngampun orang di salah ngelaban kita. Lalu buat cerita Jesus itu, ia sengaja madah kebida utang ditu jauh benar. Nemiak keterubah tadi berutang berjuta-juta ringgit. Tang ia kedua tadi berutang seminak 2-3 ringgit. Utang ke juta-jutanya kebenar utang kita ngagailah talong. Ari pemayuh dosa tu dah tau ke benung de kerja kita. Tang tajak pihak lah talong udah ngampun dosa kita. Nadai pemayuh pengampun ti diberi kita kura bukai uliah mandi yang pemayuh pengampun kuda diterima kita ari lah talong. Hari itu meh menjadi Allah Ta'ala ngasuh kita ngemuan penyinuk dan pengasih hati besar. Baka ngi Allah Ta'ala suh kita. Allah Ta'ala ngasuh kita gerah dan murah hati. Serta dia ngampun semua orang yang salah ngelaban kita. Ngau nada sekat. Dosa kita mensia nyok meh di ngasuh Jesus mati merinsok datas kayu regang. Nyalai rego pengampun kita ke diberi Allah Ta'ala mar benar. Tu mah kebuah kita ndak tahu bingkiang ngampun orang bukai tersalah ngelaman kita. Nyalai ngotu program lalau penghidup kita baka keminggu tu delengkok kaku nakak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh. Serta lu sama ngau aku bersampi ngagalah tala tip taro ngau apai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu, ingat minggu Trinity ke-15. Allah Ta'ala, uliah pengasih Nuan dibesai, Nuan udah ngirum ke Roh Kudus datas Iklesia. Beri kesemuan biak Nuan hati tetap, awak kesedak mengkang kering berakup dalam Injil Nuan. Awak kari sidak terdiau dalam Nuan, sidak tau tegap dalam pengarap setergas ngerja pengawak. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus, ndanglah talah siku aja dia tu datai belum lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu setelah merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.

Okey, terima kasih pendengar Laban Negeri Terus. Gulais Jalai Ninga ke kami dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, lemai hari Minggu 13/9/2026. Jadi jam ke dia tu pukul 6:30 lemai. Dor aku yang tadi ngatai ke tak ke macam sekedar pesan berat ke bisi diterima kami ba YFM Iban ke lemai tu. Okey, pesan ke bisi diterima kami ngana cara email bagi nombor WhatsApp kami YFM Iban. Okey, pendengar, pesan ke terubah ke lemai tu. Okey, pesan tu diterima dari Michael Aliah, anak engkamat. Madah ke ngari ke Roslin, anak buli. Madah ke pengawal ngetas sulit. Niang Dennis Daniel, anak kedua. Tau ke apai niga. Kedekat diatur kena 19/9/2026. Ianya hari 6 pukul 8 malam ba rumah Michael Anthony Liam, okay, Ulu Sungai Setiam, Bukit Tuguang, Jalai Pen Borneo, ngena cara sembayang Roman Catholic. Okay, jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke diau ba empua rantau belak sap rumah Cali, rumah Vicky serta bala semua meh kengalan yang tu. Kemudian kabar melayan ke diau ba nengabuan rumah Jalung, Batang Anau, Danau, Binai, Silas, Segan, Tulai. Okey, semua rumah panjai bagian turung menua Sungai Setiam Ulu Ngau Ili. Semua rumah panjai pesisir pantai ke Ngelala Niang. Okey, Kabulayan, Bab Bintulu Ngau Miri serta semua ke diambil semakai Maya Rabat. Okey, semua dipinta datai. Okey, semua ke Ngelala Niang Dennis, Daniel, tau ke apa iniga. Okey, jadi ingat pesan ke terubah lemah itu ke bisi diterima kami ba email, okey, yfmiban@gmail.com. Lalu pesan ke sekali itu pesan ngetah sulit ngau nyuan terbalu. Okey, jadi pesan tu diterima ari bunda anak Rabuang, madah ke diri ari rumah Satiang Labang Atas, Jalai Bintulu Miri, ngari ke Sidais Biliak. Nesau semua kabang belayan tik lala niang Lawrence anak bunda. Tau ke dikangau Win, tau ke apai atun. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kabang belayan. Kediau bak labang baru, labang tengah, bintulu, sebawah, ulu sebungan, sujan, selabit, teban, geluang, ulu pandan, jalai bintulu miri, belaga, suai, niah, bakuang, entulang, limbang, lemana, san semanjuk, julau kapit mukah ngau semua meh ke Ngelala Niang. Jadi kita dipinta datai ngau ngintu pengawal ngetas sulit ngau nyuan terbalu Niang Lawrence anak bunda tau ketika ngau Win tau ke apa itu. Jadi pengawal nguan ulit kena hari 6/19/2026. Lalu ngetas sulit ngau nyuan terbalu kena 20 hari bulan 9/2026 ya pagi hari Minggu baru masati yang Labang Atas Jalai Bintulu Miri. Okey, penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai Diana Banyu ngena lumur 011-2904-0095. Okey, kita tahu telefon ngagai Diana Banyu ngena lumur 011-2904-0095. Okey. Lalu pesan ke sekali itu pendengar, okey. Pesan pemati datai ari mendu anak kebeng atau ke Indai Aca atau ke Indai Tingum madah ke lakia garai anak duna. Udah nadai 12/9/2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kembalian ke diau baru majuing setubu pakan, rumah sujang setubu pakan, rumah Gani, Sungai Kusiang Pakan, rumah Lawang, Sungai Kura Pakan, rumah Abus Pakan, rumah Anggit, Lubua Isu, rumah Lanang Nunggang, rumah Melaka Nunggang, rumah Umang Nunggang, rumah Jamit Nunggang, sepanjang Jalan Nunggang,
rumah Philip Semukau, okey, di Pakan. Okey, pemegah sepemanjai Jalai Semukau, rumah Jalin Masjid, rumah Geraman Pange, Tanah Putih Serikai, Sentebu Serikai, Batu 16 Jalan Kamup. Okey, kemudian kedia bas pemanjai Jalan Kamup Pakan, sepemanjai Jalai Entabai Pakan, sepemanjai Jalai Entai Pakan. Okey, Berasuk Pakan, Rantau Sabung Pakan, Rumah Ama Ketulun, Rumah Ama Kelutun, okey, Rumah Manca Genali Pakan, Rumah Aji Buku Pakan, Rumah Philip Tubai Buah Pakan, Rumah Moses Petai, Rumah Patrick Ambit Kabu, Rumah Taduang Gerugu Sungai, okey, Rumah Sawang Sungai Atap, Kampung Layan di Yung Kapit. Gau semua kewilayan dah boleh dirintai ke magang. Okey, kita dipinta data ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Regina Sungai Celap Jalai Sentubu Pakan. Okey. Jadi dintu Balamayu kena 14/9/2006 lalu dekat Dian Juang kena 15/9/2006 hanya hari 2. Okey, jadi terang ke sili kita tahu bertanya ngagai mendu Okey, Indai Aca, kenal umur 019-408-1394. Tau ke Regina, kenal umur 016-809-7793. Okey, jadinya pesan pemati ke bisi diterima kami. Baka kelemah itu, by email. Jadi, aku maca pesan ke bisi dianjung ngagal umur WhatsApp kami untuk mendengar. Okey. Jadi pesan nyata sulit tu datai ari lentah anak jalak tu ke Indai Mona. Madah ke pengawak nyata sulit lalu nyuak ke terbalu niang Mona anak Melaka tu ke Indai Meril. Jadi pengawak nyata sulit tu dekat dintu Balamayuah bar rumah Bungan Batu 8 Jalai Oyak Lamak Sibu kena malam hari 6/19/2006. Ngena Jalai Sembayang, okey. Jadi pesan tu dituju ngagai Dorati Ramba bak Kuching, Ramba ana Bungkul bak Kampung Jungguk Mawang, Biak John Jaya bak Kuching, Stephen Kalimutu bak Kuching, pemegia tuai rumah Kampung Belimbing Batu 6 Serian, Biak Lama Sebiliak bak Kampung Span Balai Ringin, Kabar belayan ke dia bak Sungai Aup Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasuk Sibu, Pasir Mas Sibu, Rumah Jua, Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin Akua, Sungai Belalang, Iseh Anak Tembaga bak Senglau Unggup, pemegang kabar belayan ke dia bak Melugu Seriaman, Suyah atau Indai Senan bak Sabu Seriaman, kabar belayan ke dia bak Batu Matup Julau, Rumah Bantan bak Pasai Siweng, Sungai Pak, Temburong Brunei, pemegak kewilayah dia di Miri, Bintulu Semanggang, Serian Ngau Kuching. Jadi, kita dipinta datai Ngau Ngulup Ngawak Ngetas Sulit. Lalu nyuak kita balu ni yang Mona Anak Melaka. Tau ke Indai Meril kena 19/9/2006 malam hari 6. Baru Mabungan Batu 8 Jalai Oyak Lamak Sibu. Ngena Jalai Sembayang. Okey. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya atau ke bertelefon ngagai lentah anak jalak atau ke Indai Mona ngena umur 019-889-3412. John anak Diki atau ke Laki Mona ngena umur 013-839-3024 atau ke Daisy Maria Melaka ngena umur 016-867-6413. Okey, jadi gue ngagai pesan kita ke sekali itu dengar pesan pemati itu datai ari entuyan anak lanting tau ke Indai Aco tau ke Ini Duri madah ke laki ya David tak ke nyandang anak malang kemudian adai kena malam 12/9/2006. Jadi pesan tu dituju ngagai ke belayan ke dia ba skim skuau jalai ulu oyak ili oyak rantau dangih bawan kenawit tamin batu 36 nangas skuau selangau igu baruh ngau igu tinggi bakuang miri kapit
Tuah Hantabai serta kebelayan kediau di Kuching. Sibu Gabin Tulu, kengelalan yang David toke nyandang anak malang. Toke dikangau kengau nama Apai Acho toke Aki Duri. Jadi kita dipinta datai engau nyenggai ni yang tu ba rumah yang pu ba rumah seti anak kalum skim skwau. Jadi dekat disenggai Bala Mayu ke 14 serbulan 9 2006 lalu dekat di Anjung ke pagi hari 2 15 hari bulan 9 2026. Okey. Pesan ke sekali itu pendengar. Pesan pemati mega. Pesan tu datai hari Subang anak Maling. Atau ke Indai Uni dekat Nesau Kepulayan ke Ngala Intu Anak Kana Kudan Adai kena 12 serbulan 9 2006 pukul 8 pagi. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai Kepulayan ke diau. Okey, dituju ngagai Aki Impi ngau sedai serumah rumah Biak Ulu Minus, Rumah Setia Ulu Minus, Rumah Garai, Rumah Keli, Rumah Agustin Ikum, Rumah Berlin Ulu Minus, Kepulayan Kedia Bakwa Pakan, Rumah Rosli, Kim San, Indai Pets Biliak Mandur, Rumah Chali, Rumah Helen, Aji Anak Maleng, Buan Anak Cela, enggak semua Kepulayan Kedia Boleh Dirintai Kemagang. Jadi niang tu dekat dintu malam tu, malam hari Minggu, 13 hari bulan 9 2006, baru rumah Kulin Sungai Merutun Jakar Serikai. Lalu niang tu dekat dianjung kena hari 1 ianya 14 hari bulan 9 2006. Okey, penerang ke Silia kita atau telefon ngagai Subang Anak Maleng takai Indai Uni ngadak lumur 011 119 63 084. Okey, 011 119 63 084. Okey, pesan ke sekali tu peninya, pesan tu datai ari Tony Majing anak Silai. Madah ke penyawa ngintu 100 hari serta sembayang ke regang. Okey, niang apa sidak ya, ianya niang ex rumah Silai anak Sandah. Kedekat diatur kena 19 bulan 9 2006, pagi hari 6 berengkah pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan. Ia diminta datang ngagai rumah penguang Siliak Skim Sekerang. Okey, dituju ngagai kabar belayan bak Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanya Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pauh, Batu Bebini Atas, Ngau Baru, Rakut, Wong Panjai, Pentiak, Nanya Bunu, Sungai Antu, Sungai Mawang, Kucing, Kantu Balau, ke Dumbia, Payuh Brunei. Pemegah dituju ngagai ex Cegu Ganis Bilia, Tuai-tuai Rabar Bansa di Pelilih Menua Angkelili, Bala Baskim Sekerang serta Bala Bukai ke Ngelala. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertanya ngagai Tony Maji yang anak Silai. Ngelal umur ke bisa ditinggal kiri itu 019-805-1247 atau ke Stephen Tapa anak Silai. Ngelal umur 019-3223-272. Okey, Tony Maji anak Silai ngelal umur 019-805-1247 atau ke Stephen Tapa anak Silai ngelal umur 019-3223-272. Okey. Jadi nya pesan ke bisi diterima kami ke lemai tu pendengar. Jadi aku mai kita dengar ke dulu siti lagu sebab aku maca pesan ke bukai ke bisi diterima kami ke lemai tu. Okey, ngena cara email ngah lembur WhatsApp kami YFM Iban. Okey, kita dengar ke lagu Hari Rabal Majestika, lagu Dua Dunia Siti Ati.

Okay, peringat terus gulai sejalai ninya ke Sadalemai WFM bagi gulai nyo kami dalam awak dua raku yang tadi ngenatai ke pesan berat yau jago gerah. Okay, kebisi diterima kami bak WFM Iban ke lemai tu. Okay, pesan ke sekali tu nya pesan ngeta sulit. Pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang sanggu anak Indian. Okay, jadi pengawal tu dekat diatur kena 19/9/2006 inya lemai ngwan ulit lalu 20/9/2006 pagi pengawal ngeta sulit bar rumah linggi anak sawiang nanya selawat ngemah kenawit. Okay, jadi pesan tu dituju ngake semua balakaban ke ngelala. Okay, ngelala teka pengawal ngetah sulit ni yang sanggu anak Indian. Okay, jadi penerang je silia kita tahu bertanya ngagai Winnie Landi. Okay, Winnie Landi kena umur kebisa ditinggal kira itu hanya 013 5

Church, Batu 7, kena hari Sabtu 14/9/2006 pukul 9 pagi. Lalu dekat di kubur Paradisem Catholic Cemetery, Batu 13, Kuching. Jadi pesan tu dituju ngagai bala menyadik, bala kemulayan kedia ba Tabuan Lalang, Kampung Stampin, Taman Landih, Taman Merdang Gayam, Taman Semerindah, Taman Desa Limu, Kota Semerahan, Taman Malihah, Kucing, Londok, Sibu, Bintulu, Gau Miri. Okey, jadi pesan dituju mungkin agak semua kemulayan kena boleh dirintai ke kengelala Niang Noel Doni Savat, anak Albert Mono. Okey, jadi penerang ke siliak kita atau bertanya ngagai steward anak Albert Mono dengan umur 0137595095. Okey, pesan ke sekali itu datai Ari Iga anak Sandah, Madaka Binia Suma anak Tipau. Okey, tak lebih dikelala nama Punai, Indai Pindi. Udah nadai kena 11/9/2006 nyari 5 jadi pesan tu dituju ngegai kepulayan kedia Bantulang, Panggil, Kemintin, Kelawah, Melugu, Nyelam, Po Ai, Selepung, Batu Besai, Panggau, Guas, Munjan, Ruan, Rapak. Semua kepulayan kena boleh dikelala. Jadi ni yang terdekat di Senggai malam tu 13/9/2006 ba Rumah Yempu, Rumah Rampi yang Kelauh Dau, Seriaman. Okey, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1/14/9/2006. Jadi berterang kesil ya, kita tahu betul bertanya ngagai Pindi. Okey, ngelak lumbur 019-935-2052 atau ke Sita ngelak lumbur 014-878-4017. Okey. Ya, jadi pesan ke peduli kesempatan baca aku ke lemai tu pedinya. Pesan ngeta sulit datang dari Ding anak Gerontang atau ke Apai Jo. Mada ke ngeta sulit ni yang Jo anak Ding. Kena 19/9/2006 malam hari 6 pukul 9 malam. Barumah Angkiu, Batu 31, Jalai Bintulu, Miris, Melaju. Pesan tu dituju ngagai bala ba Sedawan, Sarau, Semebak, Merudi, Miri, Labang Atas, Labang Baru, Ngau Pemegak. Ayak niang ke bernama Sabang Ana Gerontang. Dipadah ke ditu nak boleh ditelepon, tak nak boleh di-call. Okay? Kediau Barumah Bidas bawah. Okay? Ngau, aku pesan madah ke pengawal Nyemin kena pagi hari Minggu 20/9/2006 ba Pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri. Okey, penerang kesilia kita tak bertanya ngagai Atun 012-845-3491 atau ke Ani 010-239-5423. Okey, yang jadi peninya nya pesan ke sempat aku dibaca aku ke lemah itu garap ke pesan dibaca yang tadi terang di dinya kita semua. Jadi kita dengar ke dulu setiap lagu hari Raban Dekru, lagu Berbalik sebentar aku mic teninga ke sembayang Misa Kudus ke lemah itu. Okey, tentu kita terus segulas jalai, terus ninga ke kami Sada Lemai YFM Segulai Sejalai.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Lama itu kita ngintu hari Minggu ke 24 dalam musim selamat tahun A kena 13. Hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Muati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa
1: ngagai kita menjadi aku lawan aku dah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal ke aku salah aku salah aku oleh penyalah aku ti balat udu nya kebuah aku minta Maria ti diberkat meruan bungas. Semua malaikat ngau orang santai. Lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benar ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muci nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami merek terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, engkau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul sembahyang, bersembahyang kita. Wala Ta'ala ti penempat serta pemerintah semua tai, pedak meh semua kami. Lalu awak ke kami tau ngasai pengasinan ternyadi ber kami. Harinya asuh kami tau melenuan ngau penghabis hati kami. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan, ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyaraku Roh Kudus. Allah Ta'ala datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat leteji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah, baca aribub sirak, bagi 27 ayat 30, ngau bagi 28 ayat 7. Pengeringat ngau dendam, pendiau tijai, nguasa orang berdosa. Orang kemalas dendam, dekat dibalas oleh Tuhan, lalu Tuhan dekat ngituang dosa, ia. Tang orang kengampun, penyalah orang bukai, dekat diampun, enti ia sembiang. Orang kenendam orang bukai, anak ngarap kediri boleh pengampun ari Tuhan. Enti ia ngai ngampun pangan diri kesama mensia bakai ia. Sigit nak uliah ia bersembiang, minta dosa ia diampun. Enti siku mensia kelemik nyimpan dendam, ia anang kiruah ngarap ke dosa ia diampun. Ingat meh nuan, maya nuan parai, lalu tubuh nuan dekat bud. Nya alai baduk bermunsuah, lalu titiah ke semua pengasuh Tuhan. Ingat ke pengasuh Tuhan, lalu anang berdendam ngau pangan diri. Ingat ke janji Allah Ta'ala ke pemaduk tinggi, lalu ampun meh penyalah orang. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara Saud. Tuhan endang kasih serta rindu, lubah ringan serta penuh laban pengerindu timeruan belamaya.
1: Tuhan endang kasih serta rindu, lubeh ringan serta penuh laban pengerindu timeruan belamaya.
2: Puji meh Tuhan, o semangat aku, semua semangat roh ngau tubuh aku. Puji meh namaya ti kudus, semangat aku. Puji meh Tuhan, lalu anang na ingat ke penelap ia.
1: Tuhan andal kasih serta rindu, lubeh ringan serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
2: Ia ngampun semua dosa aku, lalu ngerai ke semua penyakit aku. Ia ngelepaskan aku ari kubur, lalu merkat ke aku ngena pengrindu ngau pengasih.
1: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringan serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
2: Ia nak majak ngano, ia nak ringat belamaya, ia nak ngukum kitai nitiah ke dosa kitai, taukah malas kitai nitiah ke penyaik kitai.
1: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringat serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
2: Baka langit ti tinggi ari atas dunia, baka nyak meh pemesai pengrindu ya ke orang kenangi ke ya. Baka timur ti jauh ari barat, baka nyak meh penyawah ya muai dosa kitai.
1: Tuhan andang kasih serta rindu, lubeh ringat serta penuh laban pengrindu ti meruan belama ya.
3: Baca kedua, baca ari surat Santai Po ngaga orang di Rom bagi 14 ayat 7 ngaga 9. Kitai ukai hidup ke dirimpu, lalu kitai ukai mati ke dirimpu. Nanti kita hidup ke Tuhan. Lalu nanti kita mati ke Tuhan. Nya alai, nemu ka kitai hidup tau ka mati, kitai nang nge Tuhan. Nya kebuah Kristus mati, lalu angkat hidup baru, ngamik kayanya di Tuhan, ke orang ke hidup, ngau orang ke mati. Jako Tuhan.
1: Terima kasih ya ka Allah Ta'ala.

Aku Tuhan, aku meri kita pesan ti baru, rindu ke pangan diri, baka aku ke udah rindu ke kita.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca arinya kudus, niteh ke Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35.
1: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Kita datang ngagai Jesus, lalu berjaku, Tuhan, ti menyadi aku berdosa ngelaban aku. Berapa penyuah aku patut ngampun ya? 7 kali? Ku Jesus madah ngia ukai 7 kali tang 70 kali 7. Nyalai perintah surga tahu dibanding ke ngau siku raja ke dekat merasa akaun bala orang gajian. Lebuh ya baru dekat belabuh ngerja pengawaknya. Siku orang gaji ku dah minjau berjuta-juta ringgit dibai bertemu ngau ya. Leban orang gajinya ndak terbayar ke utang diri. Nyalai raja lalu ngasuh ya dijual. Sama ngau bini ngau bala anak ya serta ngau semua reta tengkira ya kena mayar utangnya. Ulunya lalu bersugang di muar raja. Minta kasih hari raja aku ya. Aku minta nuan sabar ngau aku. Aku dekat mayar semua utang aku. Lebar raja nyak kasih ke ulun ianya. Nyalai yang ngelepas kia lalu muai utang ya. Terlebih ulun nyak pansut ya bertemu ngau orang siku ke sama ulun baka yempu. Ke berutang semenak mimit ajak bak ya. Ya nyekal orangnya lalu berjaku bayar utang nuan. Orang ke dicekalnya lalu bersugam minta kasih hingga ya. Aku minta nuan sabar ngau aku. Aku dekat mayar nuan. Tanggi anda sabar ngau orangnya. Ya lalu nutup orangnya dalam rumah jil. Datai ke orangnya udah mayar utang ya. Lebuh orang gaji tibukai medaknya. Sidak tusah aman hati. Lalu madah ke semua perkaranya ngagai raja. Raja lalu ngangau ke ulun ianya. Lalu berjaku hingga ya nuan tu ulun tijai. Aku dah muai semua utang nuan. Laban nuan minta aku muai utangnya. Kati nuan, nak nemu kasih ke orang, kesama ulun baka nuan pu, baka aku kudah kasih ke nuan. Raja, balat amat pedih hati. Lalu ngasuh ulunnya ditutup dalam rumah jil. Datai kia udah mayar semua utang ya. Baka nyamai hapai aku tadi serga dekat ngerja, ngagai genap ikut kita nanti kita nak ngampun menyadik kita ngau penghabis hati kita. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan, Tuhan Jesus Kristus.
0: Jadi bak minggu ke 24 dalam musim selama ngingat ke kita pasal pengampun kenyadi pemun pengharap kita. Jadi tiga itu baca madah ke berkena pengeringat atau ke dekat malas dendam tahu nusah ke kita, ngerugak ke ketetang, pengasih, mai, penyuman, tukar pengarai. Pengerin oleh Ta'ala, kita semua nemu penuh ngau penyabar, lalu ya minta kita megak. Rindu kepada bukai, bakal kita rindu ke dirimpu. Tukar nyaga orang bukai, bakal kita kenyaga dirimpu. Baca ke satu ngenang, berkena ke pengeringan tu tadi, tahu ngujung ke penusah dalam penghidup kita. Kita di tengah ngau wak ke ngingat penghidup kita tu minat pandai aja. Lalu kita tahu ngelepas ke kita ke dekat malas dendam tu tadi. Jadi santai pun ngingat ke orang berom, ngingat kita megak semada kita hidup tukar mati kita dempu Tuhan. Tu reti ya pemilih tukar pemutus dalam penghidup kita tu ngayan ke pengasih ngau penyarakup ukai ngakim diri sama diri. Lalu Injil kita dengar tadi berkena ikut dua ikut ulun kesiku minta kasih hari raja lalu raja ngampun datang lebuh siku ulun tu tadi ke medak sama ulun tadi berutang yang ngampun. Jadi jakuk sampah matuk madah ke pengasih patut datai hari penghidup kita. Lalu baca minggu tu ngangau kita ngambil ngampun awak kita tahu diampun tu pasal hidup dalam pengasih Allah Ta'ala nanti hari dalam pejalai pengharap kita tu. Jadi jakuk kuliah dikingat kita Tuhan ti menjadi aku berdosa ngelaban aku berapa penyuah aku patut ngampun ya 7 kali. Jadi awak pengampun tu tadi datang dalam penghidup kita awak pengasih Allah Ta'ala nimit ya semampai limpah datai dalam pejalai pengharap kita. Sama kita ngaku pengharap, pengharap sedar rasul, Aku harap ke Allah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa,
1: pengagak serga ngal dunia, lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, ti dikandung ari Roh Kudus, diada ke Maria darah bungas, merinsak rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, baari ti ketiga yang kat baru ari pemarai, ia nikik ke serga, lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai, aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, samorang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruang belama, amin.
0: Semayang peminta, ni tengah hari kita minta Allah Ta'ala ngampun ke penyalah kita, lalu kita megak sedia ngampun ke orang bukai. Aram kita bersemayang ngagai Allah Ta'ala minta pengasih ngau pengampun hari ia.
1: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke gereja, ti semampai mai orang berbaik baru ngau Allah Ta'ala, lalu mai penyuman ngagai orang kena saati ke dosa diri. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke orang lelaki ngau orang induk, kelandik mutar ke penyarut ngagai pemaik, ngambil ke sidak nguna kuasanya mai pengelikun ke dunia. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke orang kena uliah ngampun ke pangadiri, ngau sidak ke agik berdendam. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke kitai amat dekat benda merik tanda pemaik ngagai diri sama diri bak misa tu. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Apa itu dalam serta penuh pengasih lubah ringat lalu penuh penyeruk ke bala nembiak ya kebenar ke peminta kami tu nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Letaji Eukaristia berkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima ruti terisuak kami ngagai wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekat nyadi ruti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wain terisuak kami ngagai wan buah harapun anggur ngau pengawak jari mansia dekatnya di airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepiring aku ngau ngik kita tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bacari nuan kepuci ngau mulia namaya kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi pedak ngolantang hati kesemayang peminta kami oh Tuhan lalu dalam pementas nuan terima piring tu piring hari nembiak nuan awak kegenap utai tu dah dinjuk dikenap berbahasa kenama nuan tau jadi penyelamat ngagai semua orang dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Eukaristia nombor 2 Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
1: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan
0: haram kita merit terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyak sigi ngenak serta patut
0: lebetu amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau disebaran nur merit terima kasih ngagai nuan apai ti pemadu kudus oleh anak tadi kerendut nuan Jesus Kristus sejak kunon oleh ya nung agak semua utai tidak asuh nuan datai nyadi penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus selalu diada ke darah bungas ngamat ke penekan nuan lalu nguliah ke nuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemeriksa ngau pemarai kena mutus ke kawul pemati lalu ngayan ke pengangkatnya alai begulai ngau sida melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nonda amat kudus so Tuhan pun semua pengudus nyalai, gagak kudus pemerito kami bersemayang. Turun kerenuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau, nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repeneka yang pu tambah ke dalam pemerintah ngau pemaraya, yang nyengka ruti lalu merik terima kasih meceh ke ya, lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut, ambil tau semua kita lalu empok ya, laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makai malam udah tembu, ya nyengkau mangkuk calis, lalu sekali dak merik terima kasih, ya nyuaknya ngagai murid ya nyebut, ambil tu semua kita lalu hirup Arya. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan. Terdekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa. Gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap. Maya kami makai ruti tu. Lalu ngirup hari calis tu, kami merita ke pemarainuan, oh Tuhan, nyantu kenuan datai baru. Nyalet kena kami ngintu pengawak, mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya, kami nyuak ngagainuan Tuhan, ruti penghidup ngau calis penyelamat. Merik terima kasih, laban nuan dah ngumbai kami aruh, betungak mua ngenuan lalu melawanuan. Ngotin suruh kami bersemayang ngambil ke kami, tengambil bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baya ngagai pementas dipenuh, begulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tuada tindak belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak. Tudah parai dalam pengasih nuan sambut sida ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bunga tidi berkat indai Allah Ta'ala. Ngau Joseph tidi berkat lakia. Ngau sida rasul tidi berkat. Ngau semua santai. Tudah ngelantang ke ati nuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus. Semua mulia ngebasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempau oleh ajar petara kitai kempang nyebut.

0: Lepas ke kami hari semua penyai, Tuhan kami bersemayang, engkau mana kebenar ke pemayi seumur penghidup kami. Ngambil keulih ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas hari dosa lalu likun, hari semua penusah, sekumbang kemenganti penganda tadi berkat engkau penatai, penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang iknuan, dia tu datai keselamaya.
0: Tuhan Jesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpada pengarap gereja non lalu engkau mana, kebenar kia pemayak engkau penyerakup nitih ke penekat nuan ti hidup, lalu merintah keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu engkau kita,
1: lalu engkau roh nuan.
0: Orang kita meri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: Dak tu anak domba lah tala. Tu mehya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku ndak patut nduan datai. Tak sebut ajak jaku semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin bersemayang kita. Awak ke pemerik surga, titau nyadi, oh Tuhan, kami bersemayang, nguasa, runding serta tubuh kami. Ngambil ke penyadi ya, lalu tiukai datai hari pengingin kami mpu, terus mampai nyadi dalam penghidup kami dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuhan.
0: Awak ke latala, pemaduk berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Pejalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ya ke Allah Ta'ala.

Selamat lemai dia tu kena berke berita lemai hari Minggu 13/9/2026. Jadi terbatu batang berita. Pengawa nyerah ke sidak tiba badi nyawa bak penusah bilun Engkabang FDS ngagai waris sudah tembuk di pejalai ke. Operasi FDS diketu ke sementara penyampau raya tinapi penanggul dekat di padah ndak lama lagi. Sekolah PPD Serian dibuka pagilah PPD Lebuan tu agi PDPR. Nya batang berita lalu datuk lagi isi berita.

Pengawa mai pulai limai kurang ti bebadi nyawa bab nusah biluan engkabang servis lutur terbaik FDS di Long Lelang ngagai sida sebiliak di pejalai ke pagi tadi ba upis forensik sepital miri sepengudah identiti sida ditetap kari pansia DNA. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah upis Menteri Pengerai KKM ngatur pejalai sedatu ngambil di kubur ke pengudah polis diraja Malaysia ngau upis kimia Malaysia netap ke rasmi identiti mansa. KKM dekat majak negap ke kerjasama strategik ngau upis bomba ngau penyelamat Malaysia dikena nyukung penglancar operasi mindah berubat emergensi Medevac berindik dari servis FDS di ketu ke sementara dur meriawap jalai ke pansiak serta meresa ngau silia. Ngenang perkara ke sama, niang Dr. Ainul Barah Kamarudin udah dianjung pulai dari miri ke Kota Baharu, Kelantan urung pukul 8 pagi tadi ngena bilun sedadu langit di Raja Malaysia. Lalu niang Kapten Zainul Afiq B. Syam dibaik ngena penerbai bilun Mas Kargo pukul 12.10 minit tengah hari ke Kuala Lumpur sebedau dibaik ngagai Negeri Sembilan ngambil dikubur ke Bak Pendam Islam Senawang. Pengawal merik mandi niang Dr. Ainul ngau Kapten Zainul dipecahlai ke Baspital Miri urung pukul 3 dini hari tadi sebedau dibaik ngagai Masjid Jamal Adin ngambil di sembayang pengudah sembayang subuh. Niang Debra Moset udah dibaik ke Kuching pukul 9 pagi ngena penerbai bilun tidurus ke layang-layang aerospace Sentrian Berhad. Niang Alexan Adit Henry ngau Jesse Payajo udah diserah ngagai waris pagi tadi lalu sama dekat dikubur ke dilambir pagila. Apai Kapten Zainul Afiq madah ke pemidang anak ia bab nusa biluan engkabang di Long Lelang cukup ngenyinuk kati semurang. Tajap pihak ia percaya niang udah nembuk ke penghidup ia ngau cukup mana. B. Syam Ahmad ke umur 59 tahun balatusati lebuh nerima berita pasal penusa tu kelebagi maya mai mansa pansut ti betapi ngau mayuh macam pemar. Tajap pihak ia berasai lantang serta madah ke niang tu, sikit orang ke mayuh meri bantu serta dikerinduk ke bala bakiah ngau semua orang. Anak yang megah orang ti siruk berbasa kurang tuai serta seruran ibu ke sidak sebilia. Ia megah meri usai terima kasih ngagai semua agensi perintah serta raban ngiga ngau nyelamat ti bisi kaul ngau pengawal mai pulai niang Kapten Zainul Afiq. Perintah Sarawak dekat melanja ungkus belajar anak niang Debra Moset nyentuk kaya mujur nembuk ke sekolah serta bergelar dutur. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng berasai sinu lebih macas banana niang iu dia ti bersemaya dekat belajar bebendar kena ngamat ke julu ati indaya. Bantu ke sama mega dekat diberi ngagai bala nak mansa ke bukai ti bebadi nyawa bak penusahnya. Perintah menua merti ke pemidang indai toka apai nak boleh dibayar ngau duit ringgit. Tang bantu ke diberinya kena ngelempuang ke tati yang sida sebilia ti udah ditinggal kurang ke disayau. Penusahnya udah ngujung ke perintah menua ransiang lagi ngigak cara alternatif. Kena nentu ke servis ngaga rakyat kelebagi di menua pesisir gau menolu di kenatai kenggau mana hagi. Kita dia tu benar-benar ke berita dari YFMB Ban RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke Lemah itu. Penyampau rayati napi penanggul berobat berindia ari operasi servis dutur terbaik FDS di Sarawak diketu ke sementara dekat di Padah hendak lama lagi. Direktur Jeneral UPS Pengerai Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab Madah perkara itu dekat di Padah ngagai Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Statistik sidat tinapi penanggul sudah dikumpul lalu dekat dibantai ngagai Menteri Pengerai ngambil oleh berjalan katur nangkan kenyak. Hari 4 itu tadi Menteri Pengerai Madah ke semua operasi FDS di Sarawak diketu ke sementara berindia. Hari Penusa Bilun Kabang tidak kena berjalan ke servisnya di Long Lelang. Itu dikena meriawat undur berjalan ke pansiak serta mersa atur penglikun gau operasi oleh berjalan ke sidak ke berkuasa gau lancar. Semua sekolah sekendri hingga primary kena pegai upis pelajar pelilih menua PPD Serian dekat dibuka bakar selama pagila. Penerang reupis pelajar menua JPN Sarawak Madah sekolah kena pegai PPD Lubuk Antu Wajak. Aku nak baru. Penerang reupis pelajar menua JPN Sarawak Madah sekolah kena pegai PPD Lubuk Antu tajak pihak lagi terus ke sesi ngajar ngau belajar di rumah atau ke PDPR. Tok Setipa ngatur sudah ditetap ke UPIS Menteri Pelajar Malaysia garis lalau atur ngajar ngau belajar ke Tegal Bencana. Sebarang ubah tu ke berita ke penuh baru dekat di Padah nangkan ketuila. Tajak pihak apai indai atau ke penyaga tahu ndak nganjur anak sidak sekolah enti semua irau ke pengerai ke Tegal sebun nasab serta minta madah ngagai sekolah. Semua rumah panjai basita dun nyemah di sadang dekat bisi Jalalun Magang dalam tempoh 5 ngagai 10 tahun ti dekat datai. Adun Nyemah, Anyi Jana Madah, kira 40 km agi bedau bisi jalai nyengkawum bak kanang tebing Sungai Rajang. Antara projek tibunan di berjalai ke ianya jalai nanga ngungun ke nanga jagau. Renggat keterubah hari nanga ngungun ke nanga bat dia tu benun di berjalai ke. Renggat kedua hari nanga bat ke nanga pra udah tembuk serta dekat di penyadi kendala magi. Renggat ketiga, hari nanga pra kenanga jagau dekat di tender bak suku keempat tahun tu. Lalu renggat keempat, hari nanga jagau ke telugai agi dalam perambu. Smart TV, tinyadi peringkat bantu kenangajar di sadang dekat negap kagi cara belajar nembiak sekolah di menua pesisir. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato Insinyur Yusof Abdul Wahab Madah, bala pengajar oleh ngena TV-nya mantai ke video, grafik, gambar serta mayum macam hasil digital dikena nerang ke siti-siti topik, ngau terang serta silia agi enti di mana yang kena buku teks. Smart TV Mega merik mayuh pilih ngagai pengajar ngatai ke isi pelajar bak dalam bilik kelas. 41 buah sekolah bak Parlimen Tanjung Manis dekan rima Smart TV ngau cara berenggat sebedau ujung tahun tu. Pemanah ngena Smart TV dekat di pansiak sebedau berunding nambah ke penyampau perengka gunanya. Sebedau ujung ke berita kita ke lemah itu peningah tu batang berita baru. Pengawal nyerah ke sidak tiba badi nyawa bab Nusa Bilun Engkabang FDS ngagai waris udah tembuk di pejalai ke. Operasi FDS diketu ke sementara penyampau rakyat tinapi penanggul dekat di Padah ndak lama lagi. Sekolah PPD Serian dibuka pagila PPD Lebuantu agi PDPR. Dengan berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil hari berita RTM Kuching. Selamat malam, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: juara. Undi meh lagu dan finalis di CSG ke-9. Ya saja kita patut mai mulai kategori itu.
1: CSG ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.
2: Sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar. Basuh mua kita. Laban angin tikamah. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: J9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: Okey, mendingan terima kasih lepas lagi terus. Gulai sejalai ninya ke sada lemai wifi mungkin lemai hari Minggu 13/9/2026. Okey, jadi jam kita ke dia tu pukul 7.55 minit lemai. Okey, jadi bak jam ke penudi lagi mendingan pukul 8 malam. Nyatuh lagi pukul 9 malam. Doraiku maca sekedar pesan. Bisi dianjung kita ditinggal ke kita bak Facebook kami YFM Iban apabila berkongsi ke info berita, ok ya, yeah. Jadi padanya kita akan berdau jadi kaban kami bak Facebook, tentu kita like dulu, tentu kita follow dulu Facebook rasmi kami YFM Iban. Padanya kita boleh nganjung komen lagu peminta pesan bak Facebook kami. Ok, jadi sebelum kita berperindah dengan lagu nangkan kita lagi tu info hari upi stigmata ke gari atau Kejabatan Meteorologi Malaysia. Info gari berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Ok, kena sari tu 13/9/2026. Jadi muak ke lemai tu berdengar. Hujan ngau ribut kudit di pelabak Kenyadi di Seri Aman Betung Kapit Kucing Mukah Semerhan Serikai Serian Ngosibu. Lalu muak ke malam hujan di pelabak Kenyadi Bak Sekedendur Baka Bintulu Kapit Serikai Ngau Sibu. Okey, jadi nyaman tadi info Gary dari UP Stigmata ke Gary atau Kejabatan Meteorologi Malaysia. Okey, Aram kita dengar ke lagu. Lagu Ari Azamil. Lagu kena beri nama Ingat ke Cerita Lama. Okey, jadi sudah tu lagi aku macam komen pesan gau lagu peminta ke sidang kita pada Facebook kami YFM Iban.

0: Duh, pagi rewind.
1: Kadang-kadang kadang tu leg ke kita. Kak ke sida ya.
2: Tengti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang meri. Kadang sida yang pun nyebut di email atau baura bukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita dibuh minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya. So bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okey Linda, dengan lagu Kawal Hati Tua mai jam kita kira tu dengar pukul 8.13 minit lemai. Okey. Terima kasih. Lepas lagi terus segala sejalan dengar ke kami dalam segmen kita sedar lemai YFM. Okey, jadi khabar jam ke Brody Noraku Maca komen KBC dan jom bala kaban kita bala dengar bah Facebook kami YFM Iban. Okey. Komen dari Anita Nawai, selamat lemai di JRB, meruan jalan ke penyewang ngelikun. Mana gara kami paku sepauh lemai tu. Nanti boleh minta main ke lagu Riduna, lagu Aku Tetap Sayau di kena merindang semua belakaban Facebook dan semua orang kengala. Bak sebaran dur sediau, pemegang nuju semua peningan YFM. Okey, udahnya Jessica Lin, selamat lemai DJ, minta main ke lagu Ngapung Lalu Aku Ari Ju Yaya. Indah aku koyak, indah ya neh. Mina lah main dengan lagunya. Okey, ya jadi Alexis David Bejo, selamat lemai DJ RB koyak, selamat berjalan ke penyawa. Baru teduh hujan kami bak betuang, betuang nama tu. Minta main ke lagu Nyabak Ngelaban Hujan di Baik Jimmy Nyayeng di Kedam Rindang Sida Ellie Spencer, Sylvia Andrew Bada, Majori Albert, Cecilia Melon, Angelina Mieng, Abby Marie, Exnas David, Bulan Pengrindu, Katerina Corina, Chindu Embuyau, Dawa Tengoliang, Emela Sam, Lini and Liang, Silian Lin, Kanyan Rejab, Stamer Service Elef, Alex Delta Bina Utabara, unggul semua peningan ke bukai ku ya. Okey. Clement Ugan, selamat rumah DJ Mambam, gara kami di Bintulu untuk boleh minta main ke lagu Pengingat Lama di kena merindang semua meh ku ya. Okey, adanya Lengunai-Nai, terima kasih komen tu. Ningat kenuan Aris Selangor tu DJ. Minta main ke sebarang lagu meh di kena merindang Bakasida Doris Terumangadan Jail Seliman Hanuga Majad Sian Andi yang Upi Apai Stanley Ya Tidak Igang Baji Indai Pet Ngau semua peringat WFM kebukai. Terima kasih DJ Raja sama-sama Sheman Chin, selamat main wan DJ, selamat berjalan ke penyawa Pak Konti. Oh, terima kasih ya. Udahnya komen dari CMS Fred, selamat lemai, selamat berkonti ke ya. Okay, Susi Juliana, selamat malam di JRB, minta main ke lagu Rick and Rosen, lagu Ngapil Baru TBC dalam list kita diak meh ke ya. Okay, TBC tidak ada ikan pernah ganti lagu buka ya. Alin Ampanit, selamat malam di JRB, selamat jalan ke penyawa mana gara kami di Miri malam tu. Minta main ke lagu Menyadi, lagu terbaik Masterpiece di kena merindah balakaban Facebook dengan semua balakaban grup WhatsApp sebaran dua orang sudah diaw meku ya. Suzana Anggi, selamat lemai DJ Raja, selamat jalan ke penyawa. Selamat lemai BBF Sadung, selamat lemai DJ RB, selamat jalan ke penyawa. Minta main ke lagu Ari Adam Liam, lagu Selampai Pengrindu di kena merindang semua peningan bakal kelemai tu ke benar-benar sadar lemai. Okey, Nuri Entebang, selamat malam DJ, minta main ke lagu Aris Swelin, lagu Bulat. Terima kasih DJ sama-sama. Mas Diana, selamat berjalan ke pengawak genuan, kelemah itu DJ, meri selamat hujung minggu mega, madah kadir Aris Limbang. Nanti boleh minta main ke lagu Bungai Pinang, di baik Rick and Rosen, di kena merindah derimpu, nuju mak ya, ngau jang, bak sabah din, nak tinggal mega, madik ya, ke benung. Bapak benar orang dini-dinindur meh sedaya dia tu ku ya. Serta petunggal ya kedia Basrian Kucing Batu Kawah ngau Jakusan ngarap ke semua teprina magang nuju nuan magang dia berjimat pula lagi ku ya tiga tawai au. Okey, Wilfred EM, selamat malam DJ, minta main ke lagu Genselan dari Lex Kerry Ajan hanya jadi DJ. Terima kasih sama-sama Lily Anthony, terima kasih komen tu beringa. Selamat malam di JRB, selamat menjalani kemengawak. Mana hari kami di Limbang, minta tuan main ke lagu Endak Ngigat Lebih, Winnie Albert di kena merindah semua peningan WFM Iban. Kelebih lagi, Nuju Lia, Mamang Jake, Bada Isa, Rashid Kaban, Ngau, Entri Stang. Terima kasih di JRB, nyajak kau ya. Okey, nyedinya komen, kebisi dan jumpa lah kaban kita, bak Facebook kami, WFM Iban, kelemah itu.

0: Sapa ke dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

stage ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram sampal datai SCSJ ke-9 Renggan Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.

Okay, terima kasih banyak. Lah bagi terus segala sejalai ninya ke kami Sanal My WFM. Okay. Ya, jadi pukul 9 malam lagi kita ninya ke berita malam hari Pusat Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kini lagi bulan kau pengari kami ke Bukai dalam segmen Tau Ke Awak Pemberina Malam. Okey, jadi awak kaget tinggal tu lagi sempat nuraku maca komen bak Facebook tu Lily Anthony. Selamat malam DJ, selamat berjalan ke punya awak. Mana hari kami di Limbang kot ya. Okey, atau saya kau dah baca aku tadi ni. Yang minta lagu Winnie Albert, tak ngigak lebih. Okey. Diasan, selamat berjalan ke punya awak DJ. Benar ni akan nuan tu, kena frekuensi 97.5 MHz. Reflect Sungai Pelan Bin dulu. Okey. Ninya ke YFM, saya nganti mata ke Kak Tindu malam tu. Kau ya. Oh, tunggu main eh. Okay, Jessica Itan, selamat malam DJ, selamat jalan ke pengawak. Agi bersebut, hari kami di bau tu minta main ke lagu Esther Bayang Seranyawa aku ya. Okay. Ibas Lebin, tak abang dua medah ke diri Rais Munjan. Minta main ke lagu Ari Owen. Nama tu. Lagu Owen dituju ngagai Balai San ba Tamin Selangau Batu 36 Balai San ba Semelatung Balai Ipar ba Ijuk Batang Air Sri Aman ngau pesan ngarap ke kita terperindang ku ya. Okey. Mami Abas, selamat lemai DJ Rajesh, selamat jalan ke pengawak ku ya. Okey, tu danjung ya sejam ku dah lalu tu. Okey, Syasha Amanda, selamat lemai DJ, selamat berkonti ku ya. Hujan banget kami di Sibu lemai tu. Topan danjung ya sejam ku dah lalu tu. Nyangkanya dia tu nyangkanya udah baru hujan kini neh di Sibu menyukai tadi dianjung ya sejam kuda lalu nyak benung hujan kuya out. Okey, sesilai komen selamat malam DJ, selamat malam ke pengawal Margaret Uncing, selamat malam DJ dari Sibu, request lagu Meligai Pengrindu Ari Gunteni di Kedam Rindang Ricky Ribut and Desmond James Anyau Stema Service Celeb. Mary Wong Martin, Mami Aba, ngau semua meh keberuninya YFM jam ke deto. Ani Tinggi, selamat malam DJ Rajesh, selamat jalan ke pengawal. Okay. James Pangiran, selamat jalan ke pengawal. David Ikum, selamat jalan ke pengawal DJ, minta main ke lagu Eddie, lagu nama tu lagu tu orang. Okey, Indo Kenawin bagi mesti komen tu, selamat jalan ke pengawal DJ, minta main ke lagu dari Steve Shigan. Okey, ada nyat tu Bennett, Beberis, Gary kami di Supi baru awak pakan tu DJ ko ya. Okey, tu danjo ya 44 minit ke dah lalu. Minta main ke lagu Nuan Dak Ke Buai Ari Wilson ko ya. Oh, okey. Andrew Jai Masiang, selamat malam DJ, selamat jalan ke pengawal Juni Ben, selamat jalan ke pengawal DJ Catherine Robin, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock. Libang Jimbun, selamat malam DJ, minta main ke lagu Tujuh Mimpi. Okey, terima kasih semua, terima kasih kita ku dengan jong komen lagu peminta ngau pesan ujung minggu bak Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi kita ingin datang bak pengujung segmen adalah My YFM lemai hari minggu 13/9/2026. Jadi menyikir pada tadi pukul 9 malam dor kami mai ketinggal ke berita kita berterus hari palan berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Udahnya pukul lagi hari kami ke Bukai dalam segmen Tau Ke Awak Pemberindang Malam. Okey, jadi nanti kita ke bertemu baru bawa Tau Ke Awak segmen ke Bukai. Selamat malam semua. Okey, selamat hujung minggu menuju kita semua. Okey, lagu keberudi kita bisa lagu dari Lex Keriajan, bisa lagu dari Winnie Albert, hingga lagu dari Angela Latajua. Okey, mumpul dulu, bertemu baru bawa ke Bukai. Bye-bye semua.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Mocha 98.7 FM YFM.

BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

apa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: Dunia ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
1: Ya, balik ke Geninga kami. Terima kasih ungkap ya. Malam tu pemerindang malam kita 13/9 tahun 2026. Engkau lagu ke Terbahaya Singkang Diana Shini. Okey, semoga finalis kita ungkap ya. Final anugerah carta siapa juara 3 hari bulan 10 kilat di Betuang ya. Bila kita kaki dengan kami di Selampur, bila kita Sarawak Bumi Kenyalang, terima kasih manyu-manyu. Okey, ngarap ke terus merindang hati diri dengan kami nyentuh ngagai penghujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi ya. 3 jam di Konti Y ngau tudah pangan DJ MA tau ke Tiu di Bandar Kuching Kota Semerahan ninga kami ngena 101.3 FM. Okey, hari Minggu 13/9 jam ke Terbahaya, tentu ya kita si program Aku Boleh Penampak ya di keluarga Monica Midi Tang. Sebenarnya mari kita berperindah dulu ngau lagu di Sada Alfonso ngau lagu ya Ku Kayuh-kayuh Perauku, lagu rohani yau. Udinya kita mending ke Aku Boleh Penampak. Tangkan engkau lagu-lagu pemerindang. Udah nyala.

Balam menyadi dalam Kristus semua. Terima kasih bagi apa yang disergah. Laban ke sekali itu, ya gi merik kita peluang bertemu bak program Aku Boleh Penampak. Siti program, dur kita ninga serta mertika sekedar hari kuasa kerja aja Tuhan bak penghidup kita mensia di dunia tu. Tak kebuntang lagi dikumbai kita program kesaksian bak pengarap Kristian. Jadi saksi Tuhan berkongsi ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup dirimpu tau ke penghidup orang bukai ke di pedak kita. Lalu nak bekas lama program tu di keluarga kami nintiang hari Minggu bak YFM Iban. Bala menyadik dalam Kristus semua bisik sekedak kita di dunia tu. Ngembuan penglebih kejarang dikemisi mayuh orang. Lebih ke diberi Tuhan. Lalu siti ari penglebih tu ianya kuliah medak, kuliah medak semangat orang ti udah parai. Bisik megak ke kuliah berandau, ngau semangat orang ke udah parai. Penglebih ke bekato, bisik dikembuan bak sekedak kitai di dunia tu, di luar tu. Lalu mayuh megak bala kemela gereja, ngembuan penglebih bekato. Terlebih lagi bala sidak pedri, gau bala sister, gau bala sister tau ke induk kunyung, serta bala ke mayuh mantuk gereja bak mengawak mantuk nyemiang ke orang ti sakit. Terlebih lagi ke sakit ketegal kuasa pemetang. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu, aku dekat mak kita ninga ke cerita, cerita tu nyadi bak raban sister kemelai di Kuching dito. Jadi nakak ke dia tu, nadai mayuh sister bak kemelai Kuching di Kuching dito. Sidak dia diketuai ke mother Evelyn, siko bangsa bedayuh ari menua pedawan. Jadi sister kemelai tu nang ditemu kitai ngerja pengawak ngagak ruti ke disambut kitai semiang. Agak ruti ke disambut kitai tok ke hosti ruti ke disemiang kenya ditubuh Tuhan Jesus ba gereja Katolik. Sister kemelai tu endang pengawak ya ngagak ruti ke disambut lalu ruti ke disemiang ke nyadi tubuh Jesus ba gereja Katolik. Kelimpah ari ngagak ruti, pengawak sidak sister kemelai tu megak semiang. Pengawak sidak ya endang besemiang. Kadang-kadang sidak megak ngagak barang kena semiang bekan nusuk manek rosary. Lalu nyak meh pengawak sister kemelai tu ditemu kita. Laban kita nemu sister kemelai tu bangsa sister tau ke induk kunyong ke endak tau pansut endak tau di pedak orang semadi ke disi pengawak ya keberat baru sidak pansut ari alai endur sidak ya diau nya alai dalam sari kak setengah ari endur sidak tu besmiang besampi ke semua kita di dunia tu ari sidak tingmeran ke pengawak semiang besari-sari. Dia meh tadi mayuah semangat kedatai ngagai sidak. Hari sidak kesembiang besari-sari mayuah semangat kedatai ngagai sidak. Semangat tu inya semangat orang ti udah parai tang lalu bedau uli lepas hari dunia tu. Semangat orang keparai kemerinsa laban sidak agi diau bak dunia ndur kitai ke agi hidup. Bisik megak semangat kemunuh diri lalu bedau udah diterima bak menua siti tau ke menua endur orang parai. Nyak meh sekedak semangat kedatai ngagai sidak sister kemelai di Kuching dito. Laban semangat tu minta tudah diri disemiang ke sister kemelai.
sida minta semangat sida disemiang di sampi Sister Kemalat. Nya alai sida datai minta tulung. Sampai ke semangat sida ngambil ke sida ulih lepas ari dunia tu. Lalu nuju dunia pemati ke sigi patut endur sida diau. Bisi sekedak semangatnya datai ngau sabak-sabak. Datai ngau ati kenesal. Udah ngagak penyalah lebuh maya ke agi hidup. Bisi megak ke ngau sabak-sabak. Nesal udah parai laban munuh diri. Nesal udah munuh diri. Lalu ndak kurang megak sidak tu ke datai. Laban parai bebadi bak jalalun. Datai ngau tubuh kebakal. Tubuh ke ndak menuku. Simpak timpang ngau darah-darah di pedak. Nyak meh macam bansa semangat ke datai. Minta tulung bala Sister Kemalat ke uliah medak semangat sidak tu. Tajak piak ndak semua gak Sister bak Kemalat dituk ke uliah medak sidak. Medak semangat sidak tu tadi. Tang amat bisik Sister ia ke uliah medak uliah berandau mak sidak tu. Nama kebuah sidak media Sister Kemalat nulung besampi ke semangat sidak. Laban sidak nemu Sister Kemalat tu endang pengawak sidak ya semiang besari-sari. Sidak besemiang ke dunia, besemiang ke kitai, semua ke hidup di dunia tu. Lalu besemiang ke semangat orang ti udah parai, ngambil kelikun bak dunia siti, dunia pemarai. Nyameh cerita kedikunsi ke Sister Kemalat empu, ngagai sikuk kaban aku kesama gawak-gawak mantuk sidak Sister Kemalat di Kujang dito. Hari ceritanya tadi kita nemu semangat kita mensiati parai munuh diri dibunuh engkau ke bedau oleh lepas hari dunia kita kagi hidup tu bedau oleh lepas hari dunia kita kagi hidup tu sidak tu berguna amai kesampi kita ti agi hidup tu ngambil kesemangat sidak oleh pulai dah pulai ke dunia orang parai serta likun bak menua baru nyak kebuah sidak nemu Sister Kemalat tu endang pengawak besampi nintiang hari lalu uliah mantuk sidak tu tadi. Bala menyadik dalam Kristus semua harap ke cerita tik nyadi ke didinga kita tu tadi nyadi kelalau bagi kita semua sedik cerita kendang didinga kaban didinga kumpul begak kemendaria lebuah bisip gulai ngau bala Sister Kemalat lebuah kenulung sedak gawak bak dapur endur gagak roti Kemalat Kuching. Jadi pia megah nyadi kecerita ngarap kecerita tu boleh nyadi keperansang bala apa indai kebisik dekat merangsang anak sidak masuk nyadi pemela gereja baka induk kunyong tau ke Sister di gereja atau bak pengujung program. Harap ceritanya tadi megak merik seliang penampak ngagai kita kebukai yang alai bala kita kebisik cerita kerja ajiah dekat dikhususi ke bawah program tu kita tahu inbox ngagai page Facebook aku boleh penampak tahu ke kita tahu megak email ngagai email kumpul monikabidi@rtm.gov.my tahu ke monikamidili@gmail.com. Ramai kita sama ngeremai ke ajar, ngeremai ke kerja aja Tuhan ngambil ke semua orang nemu jadi saksi, bersaksi ke Tuhan. Anang sagu ati.

0: RTM
1: Ya, yeah, balik kita ke hari dengan kami secara online RTM Klik, okay, tahu ke channel Astro 871. Terima kasih berjam ke terubah berada mending ke program Aku Boleh Menampak. Ya, bagi selama pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM. Balik kita ke hari dengan kami di selampur mula kita ditu. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, dua lagu ke disediakan untuk ya malam tu. Lagu di Sada Andrew Bonnie James, engkau lagu ya Dian Malam, dan meninggal lagu Refly Bats, lagu Mengapa Perpisahan Kau Pinta. Okey, mulai ke pengingat kita, terus dengar kami tentu ya Pemerindang Malam YFM, segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang-kadang kada betul nek ke kita. Kak ke sida ya.
2: Tangti kita bakal begagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ne. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ko. Nanti kita nyunyu beratur tadi ne. Kita ngagak baju baya. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida ya mereka. Kadang sida yang pu nyebut deh mel atau bau rabu kai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nyak kubuah kadang-kadang anda ku nyebut deh kedek ke nak kempeng kadang-kadang deh nampak kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatuo
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: 24 jam Y-Fan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami YFM segulai sejalai.
5: Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam dengan kami nak berita berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu sehari itu 13/9/2026. Empat agensi perintah dekat mantu UPIS Menteri Pengerai KKM berjalan ke operasi Mat Rakyat di Menua Ulu Berbat. Menteri Pengerai Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah agensi itu hanya polis di Raja Malaysia, Soldadu Langit di Raja Malaysia, agensi penerit adat maritim Malaysia ngau UPIS Bomba ngau Penyelamat Malaysia. Servis itu dekat dikenal sementara nyentuk pengaman si penisah bilion engkabang Dutur Terbai FDS di Labuh Terempas selalu angus bah Long Lelang Biri kena kari dua tu tadi tembu di pejalai ke. Alternatif tu dikenal laban KKM dah boleh nejuk ke servisnya diketu ke kelalu lama. Sebarang pemutus berkaul muka tau ke nutup sekolah digagak belalau ke surat padah, garis lalau serta diperundian ke. Direktur UPIS Pelajar Sarawak Omar Mahli di Facebook, UPIS Pelajar Negeri Sarawak Madah pemutusnya asil, hari berunding ke peminta engkau gaya anembiak serta apa indai, hari manyuh macam penatai penghidup. Tanya pihak apa indai engkau penyaga begak uliah nentu sekali ke anak sidak, manah nurun ke sekolah tau ke diau di rumah aja. Semua orang dipinta bergempung, mereti serta berbasa ke penemu siku-siku laban ngembuan batang tuju ke sama yang nentu ke bala anak likun, gerai serta nakak uliah meruan belajar. Zon utara Sarawak besi penglebih hari sukut asil ngau potensi ekonomi ti ulih majak ngemansang serta meri penglantang ngagai menua tu. Sapit Permia Dato' Amar Awang Tengah Aliasan Madah tu nyengkaum gas, minyak, kuasa hidro serta sektor bertanam bertupi lebih lagi bumai padi. Potensi itu patut majak dikemansang ngau cara ti teratur kena tentu ke penguntung ia diasai ke semua rakyat serta menua Sarawak. Nyalai penglebih hasil pengraja asal ngau bertanam bertupi itu patut disukung hari tinggal mansang ke infrastruktur serta peluang ekonomi timberi nilai tambah ngagai rakyat. Rakyat patut bambi oleh hari manyuh macam inisiatif tiba-tiba disedia ke perintah Madani kena ngangkat ke pelajar pengelandi penatai pemisi engkau tikas penghidup. Sekretari Politik Sapit Menteri Besar Insinyur Irwan Zulkarnain Muhammad Hasbi Madah tunjengkau bantu tunai rahmah, bantu asas rahmah, bantu berpengkal sekolah, baucer, buku madani engkau PK B40. Rakyat Menatu Megat cukup bertuah laban perintah Sarawak nyedia ke macam-macam inisiatif ungkap semua orang tindang ira umur engkau bangsa. Tunjengkau belajar percuma ngagai anak biasa Sarawak tinampung sekolah bapalan pelajar ke dipilih, bantu keperluan asas Sarawak serta bantu pengelantang ga pengerai ungkup orang ke udah tuai umur. Empat ribu ikut pengari dari 18 Pampang Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak Zon Utara bisinggau ngulu Convention House PBB Zon Utara di Stadium Tertutup Miri sehari itu tadi. Bak convention tu bising kenatai ke penerang pasal strategi pemansang pengudah COVID-19 Sarawak 2030 ngau sempekan Malaysia 1963. Convention tu dipenyadi ke Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Convention tu megatnya dipelasar kena negat ke penjuraku parti kelimpah hari ngatur tungaku yang pengawak ti dipejalai ke serta agenda pemansang Sarawak. Ujung-ujung ke berita malam kita ke malam tu berita malam kena ke hari Minggu 13 hari bulan 9 tahun 2026 di Tusun Nur Akila Arbain di Salin Ailinda Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nanjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
2: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6. 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safit Premier Sarawak Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 Jam 6 lemai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul Masuk Nadai Bebayar.

Segulai Sejalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music, pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

0: Nemban Baadan.
1: 34 seorang nyawa Nemban Baadan tahu di ringa bala kita maya ujo minggu hari 6 gau hari minggu pukul 3 ngali hari, okey. Upis Meteorologi Malaysia berkongsi ke gari kita ungkap ya malam tu ya, okey. Dalam tempoh 12 jam beringkat pukul 4 lemah itu tadi malam tu di pelabak ke besi hujan bak sekedandur di Bintulu, Kapit, Serikai, Sibu. Gaya angin di menua kita itu ngak ke barat, angin berpupu dari barat laut ngak pengaju ya 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Di utara Sarawak ya, angin berpupu dari utara ngak pengaju ya 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang antara ya setengah nyentuh ke 1 meter peninggi. Yang kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, bagi selama berjam ketiga lagi kita mesti program Country and Western. Tang sedanya berjam kedua kita sama-sama mending ke program Pelasar Jurai 6.35 ya. Tang sedanya merindang kita ngau lagu kedisada AJ featuring Harry, ngau lagu Del Luna. Terus ngau kami Pemerintah Malam YFM.

0: berutang ketegal dekat berami besai, ketegal dekat mantuap ke hati kaban belayan. Lalu ngasuh kita bisik nama, bisik rita. Ya, pengawak tip baka tu nak patut dikerja bak rulian aku. Bak penemu aku pengawak tip baka tu salah. Lalu ngenusah tau ke ngemedias kesidak tip baru kawinnya. Nama kebuah dah. Kebuah ya siapa kemerinsak mayal utangnya lagi. Katinya orang kedatai, tentu nak na ya.
1: YFM Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Semua orang ke jadi melaki bini, ngemuan julu ati dekat dirami bak pengerami kebesai, maya ari melah pinang seduai. To ari tik nesau to ke ngangau kemayu kaban belayan, ngau bala pangan, datai ngemata ke pengerami melah pinang seduai. Ngemuan julu ati berami besai, endak salah, enti induk ngau lelakinya tadi mampu, tau ke seduai belak datai ari ruang bilik orang pemisik. Tang julu ati kebaka tuk salah, entik seduaya sama nak mampu. Tang keras megak dekat berami besai, ngamik ke pengerami melah pinangnya, bisik dikingat, seumur hidup, tau ke semampai nyadi buah mulut ngau kenang orang bukai. Kalau kena kita berfikir, ianya ajar buat pengharap kita, kebenar ngasuh kita hidup ngau cara pematut, nyengkaum buat perkara melah pinang. Semua perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau sili agi bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu bak topik melah pinang wajib kini berami besai. Terus ke bulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom semua. Terima kasih puji Tuhan laban kita boleh bertemu baru bak program pelasa jurai 6.35 ungkup ke sarito. Merik terima kasih mega laban ketegak pemanah Tuhan kita boleh bertemu baru hak lebih lagi kita boleh bergulai ngau pastor ke bisik di kangau ke kita ni tiap minggu berjurai ke sekedar topik ya ke udah dipilih ngamik ke boleh nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bak penghidup kita nyadi ke minggu tu bergulai ngau aku di studio Reverend Pastor Graeman Ujang ngau awak tu aku ngelalu ke penatai nuan ngagai studio pastor shalom.
1: Shalom, shalom. Terima kasih Puan Penny sudah ngelalu aku ngegai studio kita lalu cukup badas kita bergulai.
0: Ya, hanya di pelabak aku berita tentu mana nah pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya, jadi harap ke semua bala peningan kita pastor ke bisik bergulai dengan kita sehari itu megak ngembuan berita ke mana hatang lantang hati nah pastor.
1: Nang amat awak ke senyuman tik manis ngasuh hati tik gagal nyak mubat tik bisa.
0: Ya, ya. Jadi nanti bisik sekedar sampai tucum sehari tok pastor atau ke begini kalau kita muanya redu-redu tucum dulu asa sidak tucum lah pastor.
1: Ya, betul gagal tiaw baka kerbak mata panas tau anak mendak mendoang datai mua kita menunya mendoang gak nyau muari gak datai anak pihak au awak ke mata panas nyak ngermai-ngermai ke mua kita.
0: Ya, awak ke lebuh mata panasnya niki mua kita pentampak. Ya, laban nanti mua kita tampak nampak sari tok pastor di pelabak kaku ukai semina hati kita ajak lantang tang pengawak ke di kerja kita sari tok tentu dekat merik pemuju ngagai kita ini pastor
1: nang amat hati ti gaganya ti ngasuh namanya tenaga kita inya nu kriang ngagai energi inya nu kriang ngagai ngerja pengawak muju lagi ga pengawak kita ya.
0: Okay, nyak tadi aja kok pemuka kami habu golengo kita bak program pelasa jurai 6.35 ngagai kita ke baru golengo kami terus ke pengerinduk kita sari tu topik ke dekat di pejurai ke kita sitik topik bak asai hati aku tu tadi nyangka tu semak amat bak hati tiap ikut kita kelebih lagi sidak ke bujang tak ke darah jadi pastor bunyi ke disebut aku bak pun tadi topik tu melah pinang wajib kini berami besai. Nyak topik tu hanya pastor.
1: Mana
0: di pelabak kaku ujung tahun maya kemisi sekolah atau ke kemisi panjai kini dia kita berarti ke mayu orang ngena awak ke bakat tu berami dah pasal berami melah pinang ku aku tu
1: deh. Betul.
0: Jadi sebelah tua jauh lagi bak topik kita hari itu minta nuan nerang ke dulu untuk pasal konsep pengerami nikah atau ke kawin belalau ke pengarap kita.
1: Terima kasih Puan Penny, cukup manah mai jakok tanyanya. Tika ianya utai tik besai serta badas ba kita Kristian. Jadi sitik komitmen tik kekal lalu na uliah ditukal ganti baka kain baju. Tika tu ianya pramu Allah Taala. Kita kita medak jakok Tuhan ba pemungkal 2:18. Jakok Tuhan tik nyebuat udahnya Tuhan Allah Taala berjakok. Nak mana orang tu diau kediri? Aku dekat ngagak sikuk penolong ke ya, nyadi ke tahu yang kaliang ya. Baharti leka jakuk tu bala peninga tikah tu. Utai ti di kedeka Allah Ta'ala. Pramu Allah Ta'ala mpu. Ya nyebut nak manah laki tu diau kediri. Lalu ya ngaga induk ketawiang ya. Lebuah kita nemu tikah tu peramu Allah Ta'ala. Dengar tu, kita ngai ngudah kia aja. Pengerami, kita dekat ngemulia ke namanya. Lalu berindiak bak ya siku aja. Nah, lebuah kita ngintu pengerami. Rami, kita ukai dekat didinga rita atau kedidinga nama. Tang dekat ngemesai ke nama Allah Ta'ala. Ukai ngamah ke namanya. Laban enti pengerami nyak nyau terkelalu iga. Ya oleh ngamah ke nama Allah Ta'ala nak ya. Tang juluk kita dekat ngemulia ke namanya.
0: Akhirnya ngau kita muka aruniang kita dulu sudah kita beranau ngau dalam lagi topik kita walaupun ingat berami besar itu tadi arti ya kita berami mewah mako kita itu tadi dah lebih kita ngau kemayu hora datai lalu ngatu pengeraminya bak dua kebesar mega hanya di tok depaster bak orang ti dekat berami melah pinang tok deh. Laba aku nuan pupuk kalak ngasai pastor kita itu udah ngasai lepas kita udah mansak utainya
1: deh. Betul betul.
0: Ya tentu mayuh utai di perundian ke kita, maya kita nyedia ke diri ngatur pengerami ke bakar tu. Jadi tu tadi yang kau mbak tusun pengawak ke diatur engau megak belanja ke dikenak kita berami. Pelabak aku kalak megak kita ninga tok kemeda serabana bak media-media rama bisik pasangannya tadi stres berunding ke perkara bekau ngebelanja bekau ngepengawak ke dekat dia tu tok laban sidak ya stres tok tadi de pasal laban nangi ke pengeraminya tadi nak uliah mantup kati bala orang ke dikangau baik kenya tadi sepiak induk tok ke sepiak laki ngau bala pangan kebukai. Jadi entik bak penemu nuan tok pastor. Abaka ni prinsip bak ajau kita ulih nyau pasangan ke bakar tu merambu pengerami melah pinau seduai ngena cara ti jalan-jalan ya tau ke nitih ke pematut me.
1: Aman, aman. Nang patut kita bersawab ne ya lebih agi bak bala bak gereja bak bala kita mayuah hina barumah panjai betulung bersukung ngagak perambu. Lebih lagi bak gereja bisik nemiak tip mayuah pengelani sidak oleh mantau. Anang sebina ngawak ke sidak tip bempu pengawak. Laban pengawak nyak besai serta berat. Ngai ke sidaknya terlalu stres lagi. Ya, bak aku gawai tikahnya mega mesti diatur ngau jalannya. Anang terlalu igak mah. Tau ke terlalu berbelanja besai. Nama kebuah kita mesti nikah atau ke mesti nitiah ke pemisik diri empu anak ngeloi tau ke berlebih nyau datai keberutang nyak nak mana nanti kita nyau datai keberutang dah. Laban tikah tu sitik komitmen ngagai pejalai tik jauh serta panjai okay tak sarinya aja ya so niri ke rumah tangga tu ianya seumur hidup. So kita dekat meda sidak tik baru niri ke ruang biliknya kita dekat meda sidak ya bemun bepun ngau mana bepun ngau badas nanti sidak bepun nyau berutang lagi nama mah penyadi dah ingat utang tukak nang so layak datai anak te udah pun ngadu ke jakut tikah nyau belayak tiga duit ringgit kasih hudub ruang biliknya nak ya so juluk kita dekat meda ruang bilik tik bahagia nuju mahligai kebahagiaan
0: perhati ke utai ke disebut pastornya tadi kelebihan agai bala kita kena miak ke bisi udah merambu dekat Melah Pinang maya kemisi tik dekat ratai tok ke maya ujung tahun kini tok de pastor nanti kita nyebut berami besar tok tadi kelebih lagi pengerami ke di atur ba restoran tok ke hotel ko kita arti ya tadi mayuh orang di kangau ke kita deh. Lalu pengerami ke bakat tok mega tentu berguna ke belanja ke besar mega katiko nak deh kelimpah kita ke bebaya ke meja dia namanya pasangan tu tadi mega tentu dekatnya dia ke do gift ko kita namanya hadiah miat yang ke break lagi temuai deh mayo MC lagi mayo fotografer lagi serta mega orang tik ngatur pejalai pengeraminya de pasal mayo orang bejalai ke pengawak tok de pasal
1: betul
0: ba pasangan ke pemisik nyangka tu ukai tentu jadi perkara ke penanggung ngagai sidak ya atang tu jadi perkara ti nekul ngagai pasangan ke nak tentu berapa ko kita ada ya kekurang ge pun penatai pemisik tang ngemuan pengingin hati ke dekat berami besai megak pastor tadi nuan udah megak nerang ke anak patut kita berutang
1: nang amat
0: lebuh kita dekat ngerami tikah yang kan nuan ulih nerang ketok ngau silik age kini pastor.
1: Oh amat amat terima kasih ya ba penemu aku Puan Penny berutang ketegal dekat berami besai ketegal dekat mantuap ke hati kaban belayan lalu ngasuh kita bisik nama bisik rita ya pengawak tik bakar tu nak patut dikerja bak ruli yang aku ba penemu aku pengawak tik bakar tu salah lalu ngenusah tau ke ngemedias kesidak tik baru kawinnya nama kebuah dah kebuah ya siapa kemerinsa mayal utangnya lagi katinya orang kedatai tentu nak na ya nak gak sedua yang putih nikah hanya tadi ia terbaru ngemun ngepun ke ruang bilik na nak gak nyak ngemedias ke sedua ya so udah gak bepungkal baru bebeli ke utai tik baru agi gemayal utang nakak pemerat maknya na ya nak gak pengawak tik bakar tuk ngenusah ke diri empu tuk terkumai aku a poor starter ya statik salah start nuh nuh nuh tersangkut lalu bah aku nak masuk runding aku tu dah ya aku dekat medak menyik aku tadi we want to start well kita dekat bepun ngobadas na ya lalu lebuh orang ngemun ngepun ke ruang bilik tu sampai kita awak kesidak ya ngemun kenya start ngau pengelantang ngau pemaya ukai start ngau berutang
0: ya nang sigena patut mene pastor kita berutang lebih kita dekat berami tu ketegak kat mantup kati spiaknya spiak tu dah utai tu ulia megak di pedak kita dia pastor laban ukai ngumai mayu tang bisi orang tadi ketegak dekat berami besar tu tadi me nyau duit simpan pen adi amik kena berami lalu bisik megaknya tadi nyau berutang jadi hamunya kenuan nanti bisik utang berat singkang kita dia pastor
1: betul
0: kita baru ngepun ke ruang bilik
1: lalu ngepun ngurut utang ya. Jadi
0: kadang-kadang bisik kita medaknya tadi udah beranak 2-3 lagi memang yang utangnya ni pastor
1: kasih kasih
0: okey malam peningga perhati ke utai ke di penjurai ke kita buat topik kita sehari tu Melah Pinang kati wajib kini berami besai terus bergulai dengan kami lalu sebelum kita nampung jurai tu ke ujung lagi aku belak mic kita sama ngetu nak lama kita ngangkat ke siti lagu udah nyak degi kita bergulai baru buat program Pelasa Jurai 6.35

0: Agib gulengo kami bak program Pelasa Jurai 635. Agib gulengo kita berjurai ke topik Melah Pinang wajib kini berami besai Reverend Pastor Graeman Ucang. And Pastor tu apa lagi baru ngagai topik kita. Ngagai kita ke baru bergulengo kami bala peningah. Terima kasih ya. Terus ke bergulengo kami nyentuk ke penghujung program kita. Jadi sebedau ngetu tadi tiga itik perkara udah dipujurai ketua. Tok de Pastor munyi kuakunya tadi ketegal kita ke dekat mantup ke hati bala kaban sepiak induk, bala kaban sepiak laki. Kadang-kadang ukai sekali ajak tua tok keberami de Pastor.
1: Betul.
0: Nama kebuah aku nyebut menyinya laban bisik sekedak tadi udah berami di restoran atau ke hotel ditampung baru bak rumah. Kena kau tadi empai puas berami menyak di hotel atau ke restoran. Apa kita nemu untuk berami bandua-dua itik tu bisik tatak jam yang ada Pastor. Jadi untuk berumah ke diri nadai tatak. Berami nyentuk ke pagi pun okey. Jadi untuk bak penemu nuan tu Pastor. Kati nak cukup mehantik kita itu tadi kahwin atau keberami makai di gereja aja. Reti ku aku tu tadi pengawak berami Melah Pinang tu temuk bergereja aja. Nadai tampung atau ke nadai siri satu di gereja, siri dua di restoran atau ke hotel, lalu siri tiga di rumah panjai. Mungkin ke penemuan Pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Nyonak muka-muka ke apin lama tik kuda. Anak aku ketua ngintu pengerami tikah ya. Tu nyadi kecontoh kita ya betul tau. So kami semina berami bak gereja aja. Kami mayuah raban gereja dengan raban gereja. Okey, bakiah bukai mega kaban hari sepiak aku, kaban hari sepiak isan aku, lalu piak mega kaban seduaya. Maklumlah seduaya itu kan melalat tala lalu mayuah bakiah. Lalu kami mutus ke rundiang. Okey, nak ninggal ke kaban tik mayuah tu raban gereja mega kami berundiang dekat Nesau semua bala. Menesau semua bala datai lalu berami sekali ajak bak gereja. Ya, dekat ngarawap semua orang laban kita ngai ninggal ke orang. So bak aku nya udah cukup. Aku meda pengerami seduaya amat diberkat munyi ko jaku orang I am satisfied. Aku asai kepuas hati laban sebagai apai indah lebuh maya aku bejaku bak stage aku sampai nyaba. Ya, laban ngenang pemanah Allah Ta'ala tu dengan puang lalu ngintu pengawak seduaya. Tajak aku nyebutnya dengar tu bala tinggal bisik lepas ke jakuk aku tu. Okey, ngagai bala ti uliah. Ngagai bala ti bisik pemisik lebih agai ti mampu ku jakuk orang ya. Ti bisik belanja. Nadai salah gak berami bak gereja udah nyabak stok restoran ya. Mayuh megak aku dekalak meda orang ngagai restoran tau kau ngagai hotel lalu udah nyak ditampung gak bak rumah panjai. Okey, tang dingas bak semua uliah magang nitiah ke kemampuan kita ya. Tang kerja semua utainya dikena ngemulia ke nama Allah Ta'ala ngagai kita itu nemu Tuhan nama kebuah aku nyebutnya. Laban berami ukai ngasuh kita ngigak nama ngigak Rita nak ya. Tang kerja semua tanya ngau sadahana. Laban juluk kita dekat ngemulia ke nama ya. Tanti kita nu berami gila nyau mayuh macam leka jakuk keluar udahnya pengerami udahnya no nak tu manah depedak mata apo ukai nyalai nau tanya nak ya. Lalu anang sekali-kali datai megak berutang anang labannya utai ti salah laban berutang ertinya erti jakuk berutang kita nak nyalah-nyalah ngasuh kita diuluan oleh hutangnya ya diikat oleh utangnya. So anang okey labannya ukai pengawak ti pintal
0: ya. Nuan nyebutnya tadi pasal bala peningah kebenar maya pengerami Melah Pinang anak pastor tadi kebenar aku bisik mengat datai bab pengeraminya. Jadi aku berarti ke pastor nang sigi aman mayuh orang mayanya tajak pen semina dirami kita bergereja aja de pastor. Jadi lebih datai ba nua pengeraminya tadi ati gagah pulai pen gagah de pastor. Nada bekeni kau kita nada isu me kau kita de
1: nanti
0: kita berami besite nua apa site ajak nua tamunya kenuan nanti kita mampu nada salah ba pengerami dua betul. Tiga kali benar pastor
1: nang betul ya
0: yeah. Jadi nya tepulai ngagai kita empu me bekeni kurang tepuk dada tanya selera
1: ya yeah.
0: Nyadi Tok Megak dia pastor bisik Megak penemu madah ke berami besai maya melah pinang nak semestinya kadang-kadang kita fikirnya negatif dia pastor nak semestinya bakenyak Megak ne laban kebuah pihak nanti kita berami besai tu tadi tua ngangau kemayuh kaban ngangau kemayuh pangan tua nyak tadi ngayan ke support system tua kelebih besar lagi dia pasal artinya mayu orang jukung tua minyak mayu kapan melayan tua komen wan pasal
1: kau terima kasih ya nang amat berami besar itu bergantung bak nama utekar kumai kita berami besar lah bah enti pengerami nyak nyau bakal jaku orang berpesta pora lalu bah aku enti pengawak bakanya nak ngemulia ke nama Allah Ta'ala. Aku nak ngerjaya, lalu nak megah aku merangsang orang ngerjaya. Nyau dekat nampung hutan kena sebut aku tadi. Bisa bakih aku seko, tik di kelala aku. Nyau serbana tu dah tuai. Laban ngintu utainya kelalu berami besainal. Lalu lebuh yang nitih aku orang. Okay, ya madah aku nesal sana ko ya. Okay, nambah bekenya. Aku sari tu lagi berutang aku ko ya. Akai aku nu sino aku ninga ya kasih amai aku ninga ya ingat kita kita bisa value tidak pegai kita bak Rom 12 ayat kedua nyebut anang nitiah kadat dunia erti yakunya kita dekat ngayan ke testimony kita na ya enti bakal baki aku nya tadi nyau serbana nyau berutang madah ke pasal pemedia sendiri empu kasino aku medak ya nah nama lagi utai tersebut ya orang ulah orang te maya macam yeah. Utai ke bak maya raminya bak 2 Korintus 2 ayat ke 15 nyebut awak ke pengawak kita berbau renguat ngagai orang maya dinga tahu kita rami rami gagati rami ngau orang maya belagu nama salahnya tang berami mesti sedang-sedang awak ke pengawak kita nyak berbau renguan. Perhati ke ukai bau buat, okay? Berbau renguan. Pengerami mesti bisik limit, ya.
0: Ya, awak ke pengerami kita berbau renguan, ne, pastor.
1: Betul.
0: Maka minyak wangi ke dipancit ke kita nyak.
1: Nah,
0: bau ya, nyo habis nanti ya dipancit ke dalam bilik, nyo, namanya ruangannya tadi, bau renguan aja,
1: ya. Betul.
0: Awak tua cemuru amat pastor hanya di tok kira tanya aku ke penudi metok deh. Aba topik tua sebenarnya tu nanti aba pengawak rabat deh pastor. Kalak megak tua nusut perkara tu munyi ko kita of course kita itu tadi bertolong bersukung meh ari segi belanja tok ke ari segi duit dikena kita nulung orang ketusahnya. Jadi tu nang siti pengawak ke cukup mana aba raban bangsa kita lalu raban dan nembiak megak di perancang kita ngerja pengawak ke bakat tu. Lalu enti tua bedak menjadi kita bangsa Cina lebuh sidak datai nguluk pengerami melah pinang sidak nak datai puang deh pastor
1: betul
0: nemu kita utai kaku tu bala pendingan nak datai puang tu bisik mesti dak ya merek red ampau ya duku kita pastor
1: ndang amat
0: enti aba kita itu deh pastor patut kena kita betulung bersukung ari sukut belanja maya kita melah pinang
1: ba aku ndang patut betulung tu enang patut dikerja kita. Inah diajal kita. Bak rumah panjai kita dikumai duit tulung. So ngamik ke pengawak tik berat oleh nyadi lempuang. Bak dengeri disebut merek ampau.
0: Yeah.
1: Nama ertinya bala peninga, ertinya betulung. Nyukung mantuk sidak tik bisik pengeraminya. Pengerami mansuat ke belanja tik besai. Nyak ke buah tulung sukuang tiba kato enang patut dikerja lalu semua diperansang mantuk nulung sidak tik bempu pengawaknya sawup atau kebesawup ngemak-mak tik berat nyak mah pengawak tik badas pengawak tik ngemulia kenama Allah Ta'ala pengawak kita nyak mandang ke pengerindu ngagai ruang bilik tik ngintu pengawak tik besainya nyo berteladan ke ba anak aku tadi okey so lebuh maya ke beraminya aku berterima kasih ngagai semua orang datai nang dikangau ngagai semua tik datai terima kasih sida ya merik tulung merik bantu indah cukup kena mayal berlebih kena mayal semua Oh, belanja tik beribunya, indah ulih kena seduaya. Nyangka honeymoon sari dua nya mah.
0: Yeah.
1: Okay, so puji kenama Tuhan ya, hari tolong bala.
0: Ya, yeah. Cukup mana nih pastor. Jadi kita kelebih lagi ngagai raban nabiya perkara tu patut diajar kita betulung bersukung tu sikit patut ditepu bala nabiya kita bayak kenya tadi nulung orang maya orang tusah bakal pengawak rabat kekalak di di pejurai ketua ba program kita itu megak lalu megak betulung bersukung maya bisi pengerami kita percaya lebih kita nulung orang lebih kita nyukung pengawak orang Tuhan megak dekat nyukung tu adu di hari ini pastor.
1: Nang betul turku maiku love in action pengerindu di kerja kita.
0: Okay, hanya tadi sekedar perkara ke oleh dipejurai ke kita. Jadi bakal selamat tu pastor ngasa nuan nyimpul ke topik tu atau pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Tu topik ti mana nal didinga ngagai tiap ikut kita bala peninga lebah kita nyintu pengerami ya lebih lagi bak gawai tikah tu juluak kita ngagai orang tiniri ke rumah tangga dekat bahagia metudahna ya.

0: tu juluak tiap ikut kita dalam semua pengawak ti kerja kita. Ukai kamin sia au dan kita dekat ngerjaya ke Allah Taala. Juluak kita dekat mulia ke namanya Anang dekat ngenyenang kati mensia tang balen pak semua utai tu au.
1: Terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ngarap ke semua kita ulih balen semua utai tu mene pastor ngambil ke pengerami kita nya tadi kelimpah ninggal ke pengingat ke manis ngagai kita pengerami tu mega sitik utai ke ulih ditusi kita ngagai anak ucok kita itu di hari. Hanya di pastor sebedau tua nutup topik tua ke minggu tu minta nuan ngiring kita bak sampi pastor.
0: Okay, terima kasih. Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan. Topik ti cukup balat manah. Ti nyadi ke pelasal penghidup kami. Awak ke penghidup kami nak diikat, nak ditancang oleh singkang ti nak betul. Tang dalam setiap singkang lebih lagi niri ke rumah tangga kami dekat nyingkang ngau betul. We want to start well and we want to end well. Kami dekat start ngau badas, bepun ngau badas, lalu ngujuang kaya ngau badas. Nyalai aku nyerah ke program tu ngagai jari nuan Tuhan awak kenuan ngena program tu amat-amat nyadi keberkat, nyadi kelalau, nyadi ketengau tiap ikut bala peninga. Lalu dia penghidup kami diberkat oleh nuan. Dia penghidup kami nak limpang kibak kanan tang penghidup kami dekat ngeningik ngemesai ngemulia kenama nuan. Terus berkat program tu Tuhan dalam nama apa ya nak ngoro kudus kami dah bersampai. Amin.
1: Amin, amin. Tok nakak kita begulai bak program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu. Begulai baru, bertemu baru kita bak minggu barunya nila. Ngau tok mumpuk dulu aku. Tuhan berkat ke semua kita.

0: Si Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Nikabanaku.
3: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Hadang irau. Kami isi berita kita.
4: Penggerak pagi.
3: Y912.
4: Ngelah tengah hari.
3: Rentak ngalih hari.
4: Sadar lemai.
3: Pemerindang malam.
4: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan undang milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
3: YFM, segulai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari terlalu mayu barumah.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemanah ngagai sidak tikurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Agi

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati endap tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Pagi rewind.
5: Maya si dah pergi sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali pemisi ia suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput ujung bilik. Jauh sekali kak bayang telefon main game bakal zaman subuh.
6: Ya, kebenar ya. Kita nulih nyeliah kari pemansang sih subuh laban kena dai gijin ada telefon. Tapi bisa telefon berapa aku kan sama meh.
5: Ya, aman. Bakal
6: dia tahu.
5: Tang utainya boleh dikurang ketua.
6: Betul. Semina ya kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
7: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Ya, bila kita kagi ninga kami berkali engkau di GMA di county kita. Okey, balu bari buat terima kasih berjam ke 3 malam hari minggu kita mending ke program country and western. Okey, ngatai ke lagu-lagu merindang bala kita nyentuk ke ngagai pengujung program kita. Ha, ya ke benar-benar lelak barumah hagi ninga kami. Terima kasih. Okey, barumah kaban kini kanya benung randa ruai beranda puang malam tuai surah kita dengan timata ke tinduk ne atau ke benun deribah. Ingat anang kelalu laju, anang megak kelalu lubah, anang berculik-culik ke handphone lebuh kita ke benun deribah. Fokus ok hari lagu ke terubah country and western dan mending ke lagu kedua ditusun aku ke pihak malam tu nginjau lagu John Denver Take Me Home Country Road. Kedua nginjau lagu Conway Twitty As Soon As I Hang Up The Phone. Kokia lagu country and western kita. Udah tunggu di nyapa bala kita va pen page kami. Sore kita ke agi berperindang dalam pemerindang malam.

Okey, nyapa balik tadi fanpage kami ke malam tu ya. Okey, selamat malam dengan Juni Ben. Habis ini dengan Nuan MA. Terima kasih. Alex Delta Bina Watabarau di Engke Lili. Terima kasih dengan Nuan yang minta lagu Sandai Hutang Dulu. Aku kena berindang Andy Mead. Di Selula Betung Bulan Pengerindu di Batu Nia. Ripin Nyandang Alexis David Biju di Betung. Wellington Imai. Berica Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang. Indu Kenawit Max Cagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liban Gau David Aluak di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polo akan Stamos Steve Jelof apa yang lambai jumpa selagu Nina Bugis Indonedi Gau kaban-kaban kebukai meh panjai rintai badiak ngarek kete perindang Lada Ana Anggi Enja Mega. Habis ini apa? Terima kasih Rini Sabai, selamat bertugas MA. Terima kasih Mami Abah Dublin Kebaja Mary Nanta Ningan Wan di Kapitu MA. Mana gari malam tu ia minta lagu Igu Anthony Hutang Dulu au. Kena merindang menyadi ia di Suri Kaidin. Okey, ia ke rindu ke lagu tu ke kia. Bala kabar-kabar di Kuching. Enggak semua kabar ke ngalam eh. Ke malam tu ngarap ke terperindang. Jangan lupa untuk bahagia ke kia sigia mai. Rica Unup di Jalan Simpang Semunjan. Okey, minta lagu Nuan Berulah. Kena yang merindang kabar-kabar FB. Enggak bala petunggal. Di sebarang alain dur diau meh. Dengan Nuan di Jalan Simpang Semunjan. Utang dulu lagu kelemah yang band out. Lina Bugis pendengar kami. Kita secara online di Kota Masai, Johor. Malam tu MA. Selamat bertugas Rosli. Amaga. Habis ini apa? Terima kasih Andrew Ujai Masing. Okey. Di Sungai Entulang Bakuang. Malam tu MA. Minta lagu Igu Anthony. Kena merindang kaban-kaban FB. Kaban-kaban buat grup WhatsApp. Enggak semua kita kenglalam eh. Berjimat pulai lagi. Kokia. Terima kasih. Nginjau lagu Hank Snow. A Whispering Rain. Kedua ingin jauh lagu di playlist Only You dalam program kita Country and Western. Ungkep ya malam tu 13 hari bulan 9 tahun 2026.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mat perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu. Mansa aku di tu aja nan.
1: Lawa mat di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika spon kah?
0: Au nadainya mesek.
1: Ye, kediri deka.
0: Kediri no patun habis ni dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang ngatu nala mau proto lapar.
1: Oh, pia ne. Eh, nama te kampa ko to ne. Nama te ke bisi itu si. Salung erok di to le pia.
0: Kampua.
1: Kampua itu nyamai kampua itu si.
0: Nyamai kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Au. Kamuji kampua merah daging.
0: Sam, nama nantung insap itu, Sam?
1: Eh, nada, nang awak, nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak salah nang insap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main untuk makai. Gaya nuan sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah, duduk di tu je nginsap.
0: Paduk nang nginsap. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam?
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nyanya.
1: Eh.
0: Anang insap lah.
1: Kalau kumohi lo sih, kumpal uang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: Pagi Rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang jang. Kalau beri duit ya. Kalau boleh ya. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
4: Apa nama deh Sam? Laban ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekerja deh lirik.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Only You sa Mina Nuan. Okay, semina kami meh nyadi kaban kita. Ninting hari, ninting jam. Tama ga didinga kita secara online RTM Klik ya, okay. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak Begulanggau Perintah Negeri dengan ngatur pengurami nyuak ke perari senyabuh pemadu manah Premier Sarawak 2024-2025 kalai pengawak tu dengan diatur kena ke 25 hari bulan 9 hari 5 pukul 7.30 minit lemai buat sebuah hotel terbilang di Bandar Kuching ya. 7 ngatur pengawak nyuak ke perari senang ya dikena muji serta masa pemana pengawak kaban-kaban kita ke ngarang bub sidak ke segi ya datai hari menua kita Sarawak itu ya. Okey, ingat ke hari bulan ya. 25 hari bulan 9 di Betung, ingat ke hari bulan kita 3 hari bulan 10 dan kita tahu sama mata ke final ACSJ ke 9. Hendak berasai pejam celak pagilah udah 14 hari bulan ya. Okey, ingat ke hari bulan kita bertemu di Betung mayanya. Lagu dari Whitesnake, Give Me All Your Love. Kedua lagi, Bee Gees, I Started a Joke.

Yang dah berasai 17 minit lagi kita bergulain dalam pemerindang malam mungkabiah. Malam tu Mas Diana MA benda dengan Nuan. Malam tu di Limbang ke Kia Seraya Mata ke Bedau Tinduk minta lagu Nol Seneru. Ui hutang ya, kena berindah dari impum eh. Engkau semua kabar-kabar FB, engkau kabar-kabar bak grup WhatsApp ke Kia nya ajak. Terima kasih lengunan dan berkasi mending ke program kita okay, secara online ke Kia. Terima kasih si singgah di fanpage okay. Seraya kita ke Agi berperindang. Bala kita ke benar derba jam ke dia tu megak. Nyangkanya bisa derba jauh jujimat bak jalai alun Jackson Jarau MA minta lagu Army Bellamy Brothers. Okay, hutang dulu lagunya neh. Tak sempat ditebah malam tu. Kita lagi bisa tiga lagu sebab aku nutup program kita Country and Western. Johnny Russell, Today I Started Loving You. Kedua lagi Christina Aguilera, okay, Love for All Season. Ngau lagu ke penudi lagi I Can't Stop Loving You. Eh bedau duit tidak lagi lagu ne. Berubah nama ga kapulai mati kita. Okay, ninggal lagu tu dulu au. Today I Started Loving You.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampit penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Ya, bagaimana selama 12 hingga pukul 6 pagi kita mendiang ke Timang Kerbak Tawas sebalik kita ke Bekalian Gau di JMA Kenyari pun program kita tadi pukul 9 malam. Terima kasih manyu-manyu pemerintah malam 13.09 pagilah. Kita bertemu baru pemerindang malam juga jam ke sama ya, 9 hingga pukul 12 tengah malam. Itu baru ya lagu kita Bak Tusun ke Penuh Diendar malam tu ya, Country and Western. Christina Aguilera dengan lagu ya Love for All Season. Ditangkan dengan lagu Don Gibson, I Can't Stop Loving You. Dan ya ke Penuh Diendar, The Drifters, Save the Last Dance for me. Okay, okay, terima kasih semua. Anggara ke tampung baru penduduk kita dengan kami, Timang Kerbak Tawas. Udah tu lagi ya. Okay, ya ke baru dekat berengkah gawak. Gawak shift malam. Okay, anggara ke terpindang dengan lagu-lagu ke ditusun. Ungkepia 12 sampai pukul 6 pagi lagi nih. Okay, bakal selama malam tu kita berlelak gawati kecekupia lantang. Tidak jenak boleh mimpi ke mana. Sudah kita nyadani ungkep ya pagilah 14.09. Bakal selamat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: teka kita ngagai YFM kalai pesan
1: iya nya sarito hari minggu lalu teka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan itu 25. Kebapayan ya kenalah di hari saik itu klub bagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati titusa, uling angkat kesemangat ti lemi. Bijiman me lebuh ti ngelabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat, maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansur dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di bawah jembatan. Nari boleh diambil kita pulai baru. Nari boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Manis serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa mengangkat kesemangat, ngubat hati di sinu. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tiap ikut orang di ninga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampin hidup orang. Jaku disiru bagi anak, boleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu du di hari ilau. Anak berbanding kesidak dengan orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelan dia ke dirimpu, nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku ti menyitu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, taja yang dak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, leman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak mengasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke pedengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak taro aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

0: cukup rancak. Haram, minat, lagu dangdut.
1: Kasih lu.

Manang dak ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sumarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kleda temeka uleh ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Vì nghe YFM. Đây là

0: Sapa ganunu tai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nya. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak de laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ne de dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso. Nemu de buruak siku, ngai betebah ku tai pedak de aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama-nama aku berah, aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Betunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukai pihak, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tadi senekak hati.
1: Haa?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit, munas kena jelu babas diau, ngerusak ke kampung, ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nua kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibai YFM Iban.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai ditok bisik 19 buah pusat ya, selalu ya memang ba kucing ditok lah.
1: Kucing,
0: hospital umum Sarawak ditok. Kadang-kadang bisik hari bekamiri, hari serian lunduk. Bisik gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Beka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet ngai red blood cell. Beka red blood cell tu beka orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya, beka plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah beka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system. Walaupun ia ditok tapi datai dan bak KL kini kini ke nguji derma darah bila orang kiinya ya memang dah bisik record ya dia memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita bakal kedai ayan bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

penyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Menua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai dia.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan nanti kita udah ngenak nanti ngepang tinggal ke bak nuar ndak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke ngumpul.

influenza A, dia tu nyo majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, yang kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngok pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama enggak ada belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pihak ambil megang tedang kuat itu.
0: Nah benda aku yang kuat teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ini aja aku lala orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak ke aku. Ujung minggu berkata tu. Tindak aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuk kari namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alamunyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngembedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngembedah kita.
2: Nindiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu, alat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak bala rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu bala nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengah curak cerum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Isi
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

dalam si tiup pis, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah naik hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Radio YFM
1: 101.3 YFM.
2: I'm not afraid.
3: Yeah. It's been a ride.

dalam City of Peace tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Jeluk milang tau ke menira Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napi penangguh ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke menira Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Takat tu bak tabung darah ya memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisi anjung agai berkemiri kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Tak bukai pun bisi.
1: Hospital luar
0: bebayarnya pun bisi ngambil. Inti sidak ya perlu bisi servisnya lah. Darah tu ia minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ia dekat dibuai lah kira reti. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semestinya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A B A B O kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semestinya ambil kami dari bag darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

kita pemaduk mayu monoh rakyat Malaysia sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.

0: apa? Kini punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ku pis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

dalam situ pis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Niaga bola kita nun, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Di Serian, ulih menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Nah ni apa indai aku harap kebalo kita laki bini ndak tahu ndak kira ke bekerja sama manya kira ke anang ngasuh ke nya anak de gitu kaya aku ngikak duit ndak tahu kanya kita anang kita ngarap ke bini kita lama-lama ngadu ke anak kita ni jalan kita maju anak nanti sama-sama kita ngadu ke anak kita laki bini anak ngarap ke siku-siku nama laki kita nanti awak bini nama bini nanti awak laki jadi kita mesti kerja sama laki bini awak ke anak kita nemu harap kapan dai bisi ni ngau.

0: FM. Y FM.
1: Oh, aku selalu terasa sampai dia tu pagi berasa melibuan pasal dana na benda banyak. Jai kan baik pulai.
2: Aku nak kata mea sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku segi bisa. Nama-nama program kita iban.
3: Yang kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjakan apa yang pas kemua. Namun nama ini pernah tahu tayang. Jadi kami tu lelaki-lelaki lah ketawa. Nah sengaja duduk beban kenyaga mah orang apa-apa mentok sumpit ngerjat ke PN tadi ketawa ke kami medah maya maya ke bujang biak tu pokoknya dekjam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri hingga zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita udah mah jika maya kelia jadi dia tu ngain tu jadi baik tu kenya terduduk aja leningau tai ke pasang lah kita kepada dia nah jadi lagi jadi kita nung udang lagi dekat orang tu lagi nah dai bekapek ke sumpitnya nyak tadi gitu.

0: Korang kegulah berapa makai?
1: Satu, hidup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan susu pekat manis buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegulah tak ke susu pekat manis mayan mudar air hirup tak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu mendoan. Pesan tu, RYFM.

0: kaki ni sudah rumah apa ikan?
1: Kak malah lawak ngaget tamuk kian. Umang, ukannya kak makai nanti nadai lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Ya pedak non tayar keretanya. Nadai bunga yaginya. Jalai galicin. Hari tu baru gak udah ngetu hujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajir, bukan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Niaga bala kita nuan ia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

kita. Selamat pagi bila pendengar, bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seven Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Cantin Loy, lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan no Tuhan. Kami boleh dani pagi tu, lalu kami dekat dengan jakut no Tuhan. Irik kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami semiang. Amin. Bila pendengar bertemu baru kita, lalu pelajar pagi tu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu, ayat ke-6 yang kemudah menyutup. Seduaya

sama lurus di muala tala ngasih ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peninggal kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ku dulu hari tu. Jadi orang kada kumai seduai ba ayat tu pagi tu tadi ngenang kenya meh Zekariah seduai Elizabeth. Tang baka pagi tu tiga-tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku Indu. Baka sekedar orang Indu ia kena bidiak benar menyuka ayat ketujuh. Penusah hati Elizabeth nyo majak semajak belubah-lubah umur nyo majak tuai. Sigi nade pengadang mimit tau bisi tubuh atau ke bisi anak atau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth nak uleh didalai ke hari ini Allah Ta'ala. Nyadinya ke buah pelajar kita sehari itu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemerat tanggung pengawak ke nyadi siku indai. Jadi keterubah tiket yang medak bala peningah. Lepas ngintu hari ini baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu. Pengawak siku inai, ndang pengawak inai ngelindung rayung anak ia di sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John, kena nyaga ia ada penghidup orang di dunia ke pura-pura. Ulah ke kamar, nadai lurus atur ngau pengawak ke makan suap. Kedua, pengawak atau ketanggungjawab inai itu terik besai. Ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai kalau ia bisa peluang ngelatih bala anak ya. Amat pan baka ke dia tu mayuh benar utai ke nyadi benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nada orang ngobranau. Ajar ngau sungka ya bisa, bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miat diajar nelap tau ke alus jaku ngau sinu ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawup penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga, utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Aria kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi menyebut Zekariah sedoi Elizabeth sama lurus di muah Tuhan, lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus, inai John kenyadi bagi bisik nyikap ya dalam mengerja pengawak tu. Jadi badia kita mendak bala peningah ianya kita ki naik lebuh bak timpuh ke dia tu. Bala kita ki naik, bala kita ki indu ke bisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bala anak kita. Ari sungkak dunia ke ngelingi kita. Dia pedak baka mata kasar kita merening baka kena ngawak. Tang nanti dia teju tak benar mak penusah ngupeng rusak ngegi bala anak kita kebisi. Jadi kedua tekul ada pelajar kita hari itu kita keinai banyak ke kita gawak atau kena kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang kalau kita ulang ngelatih bala anak kita bisa sekedar kita kena tunggal ukar hati tengok pengawaknya nak ulang dikerja kita anang nak lihat hati ngajar anak kita ayan ke batang penemu ngau atur ke tau nyawup bala anak kita betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan, nanti kita lihat hati. Anak kita megak lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang, sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi, ngasih ke Tuhan, sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus, sidak megak dekat hidup lurus. Nanti kita jahi, nih bila peninggal, mangah, serta nak ngasih ke Tuhan, sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga untuk kuliah di pelajar kita hari pengawal Elizabeth ianya Elizabeth inai bakal ke kitab megak. Nanti ia boleh nampak perangai John ngau cukup mana kita megak uliah nampak perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan. Kita boleh ngerja semua untuk ke badas bakal ke disebut tadi ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan bakal Elizabeth semuanya kenyadi Elizabeth oleh nyadi bagi kita. Nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau nyadi inai. Nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta sahup dari Tuhan. Ngambil kita tetap nak ngasak ke kita ngapa. Belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita. Bersampi kita bila peningah. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga terima kasih Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami pagi itu.
ari teladan bapak penghidup siku orang kebenama Elizabeth. Kami bersampi minta Nuhan nyangup semua bala indai ke dunia tu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedak pengelit hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan. Bisik kurang ada saya ke perangai. Iri dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke oleh ngubah. Oleh nyangup sedak hidup menyana. Nuhan ajak meh. Nur kami mangai. Nuhan ajak meh nemu penusah. Ngu penanggul kami. Kelebih ke bala indai. Sekali ke sedak indai tunggal. Tukukai. Saup sedak dengan kuasa Nuhan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu penuh leban berkat dari Nuhan, dia tu nyentuk ngegi pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi, amin.

0: bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai gak kita desai balat lantang hati. Kaban kita langgang 30 hari. Umai ga udah rangkai kayu lama mati. Tiga kita nunu api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

tapi kita ini gak pemakai lo habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nangannya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajak megai api. Cerita getah perah gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit nimit kena beli ruti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ke beli lawak manuak ke ngau babi. Tidak bisa lebih pakai dudi hari.

Okey, lagu Ari Maxwell, Franklin Saran ya, Borak Lunak. Lagu dikenak ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Mulai baru kita iba awak pengerak pagi hari 1 ke hari tu, 14 hari bulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu angkat Dani, udah tumu megak milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Tentu pagi hari 1 mayuh bala kita ke dekat Nurun Gawak Pakar Selama. Lalu pihak megak ya, kita sama nemu bala nembiak kita megak berengkah bersekolah baru ke Sari tu. Lebih lagi bersekolah ke Sebedau tu di pejalai ke atur PDPR. Jadi harap ke bala nembiak kita ngebala pengajar nadai penanggul andur ngepun ke hari bersekolah baru ke Sari tu ya. Jadi ke pagi tu kita bergulai ngawaku Sam. Bakal selama nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Tentu maka ngau program-program ke dikeluarkan inti yang pagi hari 1. Kalai pukul 7 pagi awak nur maca pesan berat. 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi wai bakal selama. Jadi harap ke semua kita ke nyedia kediri ngatur pengawak sehari tau narai penanggul nur kita ke ngepun ke hari baru, minggu baru ke pagi tau ya. Okey, berindang kita ngau lagu hari Wesley lagi.

0: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Negaraku yang merdeka
1: terus merata. Statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah diderba tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tiba kuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

menyantik hari Raban Masterpiece lagu Kamu Jur masuk angka ringgat final ACSG ke-9 ke diatur tak lama lagi ya. Anan ingat 3 bulan 10 2026 tu ialah Pak Dewan Tan Sri Steven Kaloningkan di betul. Okey, lagu dikenal merindang kita ke Munyi Kaku dah tumu nyedia ke diri Nurun Gawa. Lalu pihak Megak beranjung ke Bala Nebiak ke bersekolah ke pagi tu. Kalau kita sama nemu ya, kemari upis pelajar menua Sarawak. Bisi Mansud ke Penerang, hari page Facebook sida. Kalau ya sekolah-sekolah secondary ngomega primary ke dipegai PPD Kucing Padawan Bau Lunduk Semarahan Semunjan Sri Aman Kenawit Julau Meradung Bintulu Tatau Sebawah Ngau Meka Nyengkau Madisriam dibuka atau ke berjalan ke operasi sekolah bakar selama berengkah hari pagi tau ya. Tu nak nyengkaum sekolah ke dipegai PPD Lubu Antu ke agib jalai ke atur PDPR. Okey, jadi penerang ke Madu Baru tentu ya dekat dipadah kari page rasmi upis pelajar menua Sarawak. Ya. Harap ke kita boleh berhati ke berita atau ke penerang ke amat dari page ke betul. Ngai ke kita ya saruk penemu. Lebih king ke bala painai kita ya. Jadi harap ke kita sama berjimat ke udah tumu bak rantu jalai megak ke pagi tu. Ke bisik sekedar jalai alun ke udah berengkah berskut ya. Mayuh bala kita ke dekat Nurun Gawa ngau visi pejalai ke Bukai ke pagi tu. Okey, terus sekolah sejarah kami di YFM 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat atau ke pesan ke berbatang visi diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati endap tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, macam pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu madah ke Maria Nak Selan. Maria Nak Selan udah nadai. Lalu niang tu dikubur ke pagi tu ba pendam daya Lampir Miri ya pukul 9 pagi. Lalu bisik penerang ke di kenatai ke Dito Megah berkawal ngau pengawal ngetas ulit niang Maria Nak Selan tu ila ke dekat diatur ianya 27 hari bulan 9 2026, pagi hari Minggu ba rumah Sidampu ianya ba rumah Bro Rita Sungai Setulai Lampir Miri. Jadi penerang ke Siri agi berkawal ngau pesan berat kita tahu bertelepon ngagai kupa nak nyalu abak lumur 0116-868-0746 tau kenuju Matthew Mumim 0138136354. Jadi pesan tu tadi nuju Kaban Belayan di Selatan Nur kena ulih disebut di Tumagang madah ke Maria Anak Selan udah nadai ya. Lalu niang tu dikubur ke pagi tu lagi pak pendam daya Lampir Miri. Lalu maya ngetas sulit niang tu ilah dekat diatur 27 hari bulan 9 2026 abak rumah Sidampu ya enya abak rumah Bro Rita Sungai Setulai Lampir Miri. Jadi pesan kedua tu hari cigu igu anak merdan madah ke apa ya merdan anak maran merdan anak maran udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di sengai Palamayu malam pergilah enyak malam hari dua ba rumah satu Malaysia Kapit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ilah ba pendam KDC Kapit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah mulai batu nindiang sungai melipis rumah sigih rumah acai rumah mikai rumah huntan rumah rambur ba sungai melipis rumah pengulu robat nanga sebatu Kaban Belayan ba nanga tangai nanga ibau rumah remang nanga ramuang sungai gad di nanga sebetung balih kapit ngau meka Kaban Belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke merdan anak maran ya merdan anak maran udah nadai. Lalu dekat di sengai Palamayu malam pergilah ba rumah satu Malaysia Kapit. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ialah ba pendam KDC Kapit. Jadi pesan ke Siti tu hari steward Ana Albert Mono madah ke Indai Sida ianya nah tau ke sana anak daliang sana anak daliang udah nadai meka. Lalu niang tu di sengai Palamayu ba ol senches tebuan daya kucing. Lalu dekat di kubur ke ba perutan Anglican Cemetery batu 17

Kuching yang nyari pesan tu nuju kaban belayan ba sampun tebuan lalang stampin taman landi taman merdang gayam taman samarinda taman desa ilmu taman maliha di Kuching lundo sibu bintulu miri ngau kaban belayan kabukai kena oleh disebut itu magang jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Steward Anna Albert Mono Empu Pak Lumur Kusung 13759 5095. Jadi pesannya tadi madah ke nah tau ke sana anak daliang udah nada ya lalu disengai ba All Center Setebuan Dayak Kuching lalu kada kubur ke ba Prutan Anglican Cemetery Batu 17 Kuching. Jadi pesan ke Siti tu area Kuni anak Sigi madah ke Sembiang 100 hari ngau Sembiang merekat ke Regang niang apai sida enyak niang Peter Sigi anak Ujan ke dekat diatur 19/9/2026 hari 6 tu ilak ya pukul 7 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur apa rumah Sidampu, rumah Lumur 19, Lurung 4, Taman Bukit Berangan Baru, Kota Semarahan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pe luncung sebu sekirau sebaka rawan Gran Tanjung Bijat di Seriaman, Nanga Jagau Kenawin, Nanga Niru, Nanga Ngungun di Serikai Sibu Bintulu Miri di Brunei Ketibas, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai Koni Sigi ya 013-828-4152. Jadi nyata di pesan madah ke Sembiang 100 hari ngomega Sembiang merekat ke Regang niang Peter Sigi anak Ujan ke dekat diatur 19/9/2026 hari 6 pukul 7 lemai ba rumah Sidampu inya rumah Lumur 19 Lurung 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Tuni Majing anak Silai. Tuni Majing anak Silai madah ke pengawal ngintu 100 hari serta merekat ke Regang niang apa ya? Inya niang ex tua rumah Silai anak Sandah ke dekat diatur 19/9/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah penguang Sili Skim Sekerang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pauh, Batu Babini, Rakut, Uang Panjai, Pentik, Nanga Buno, Sungai Antu, Sungai Mawang, di Kuching, Kantuk Balau, Kedumbi, Brunei, Sida X Cikgu Kanis Sebili, ngau megah kaban belayan ke Bukai ya, kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Tony Majing, Bak Lumur Kusung 19/8/05/1247 tau kenuju Steven Tapa Silai 09/322/3272. Nya tadi pesan madah ke ngintu 100 hari serta Sembiang Keregang niang ex tua rumah Silai anak Sandah ke dekat diatur 19/9/2026 pukul 10 pagi ya ba rumah Sidampu ianya ba rumah penguang Sili Skim Sekerang. Okey, nya tadi pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ke pagi tu.
Ya, kita terus merinang kita di YFM. Berdau menatai ke pesan bukai pagi tu. Merinang dulu ngau lagu hari Ricky Andrewson ya, ke pagi tu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakan pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, macam pesan bukai ke pagi tu ya. Kalau pesan ke sekali tu hari mendu anak kebing tahu ke indai aca. Jadi pesan tu madah ke laki ya, garai anak duna ya. Garai anak duna udah anadai hari lima tu tadi. Jadi pesan tu nuju hanya di niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ya ba rumah sedempu inya ba rumah Regina Sungai Celap Jalai Sentubu Pakan lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngakai mendu umpu ba lumur kusung 19 408 1394 tahu ke nuju Regina 016 809 7793. Jadi pesan untuk nuju kaban belayan ba rumah Juing Setubu Pakan rumah Sujang rumah Gani Sungai Kusing rumah Lawang Sungai Kura rumah Habus rumah Anggit Lubuk Isu Pakan rumah Lanang rumah Melaka rumah Humang rumah Jamit sepemanjai Jalai Nunggang Pakan kaban belayan ba rumah Pilip Semukau Pakan rumah Jalin Masjid rumah Geraman Tanah Putih Serikai Sentebu Batu 16 Jalan Kamup Rantau Sabuang Pakan Berasuk Rumah Hama Kelutun Rumah Manca Genali Rumah Aji Buku Rumah Pilip Tubai Buah Rumah Moses Sepetai Rumah Patrick Ambit Kabu Rumah Taduang Gerugu Sengai Rumah Sawang Sungai Atap Kaban belayan ba yung kapit ngau meka kaban belayan kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke garai anak duna ya. Garai anak duna udah anadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Palamayu malam tau lagi ba rumah Sidampu. Inya ba rumah Regina Sungai Jelap Jalai Satubu Pakan. Lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okay, lalu pesan ke Siti tu hari John anak guang madah ngeta sulit niang apai sida enyak niang guang anak munsang ke dekat diatur 3/10/2026 ke dekat diatur ba rumah Sidampu enyak ba rumah James Batu 36 Tamin. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba pasien paku ulu ya Igu Tamin, DJ Skim Skuau, Ulu Bayan Tasik, Disibu Bintulu, Tamin Batu 36, Ba Stapeng, Nanga Tajam, Nanga Ranam, Sungai Kuak, Sungai Duat, Sungai Pasai, Ba Ulu Mukah, Selangau, Ngau Meka Kaban Belayan ke Bokai, ya, ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi pesan untuk tadi, madah ke ngetas sulit niang guang anak munsang ya, ke dekat diatur 3/10/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah James Batu 36 Tamin ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari lenta anak jalak tau ke inai muna madah ke ngeta sulit niang muna anak Melaka ya tau ke inai meril ke dekat diatur 19/9/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Bungan Batu 8 Jalai Uya Lama Sibu. Jadi penerang ke Siri ya, berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai lenta nak jala bak lumur kusung 19-889-3412 tahu kenuju John anak Diki ya, bak lumur kusung 13 0395-839-3024. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan. Inya Dorothy Ramba di Kuching. Ramba nak bungkul ba kampung Jungguk Mawang. Biak John Jaya di Kuching. Steven di Kuching. Tua rumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian. Pihak Mega Kaban Belayan di Sibu, di Penasuk, Pasir Mas, Rumah Ju, Sungai Salim, Rumah Kelvin, Sungai Belalang, Isah Hana Tembaga, Pak Sengelau Undum, di Meluku, Angau Mega Kaban Belayan Kebuka ya, kena ulih disebut di Tumageng. Jadi pesan tau tadi, madah ke ngetah sulit, niang Muna nak Melaka tau ke Indai Meril ba rumah bungan Batu 8 Jalan Uya Lama Sibu kena malam 19/9/2026. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga Ari Entuyan Ana Lanting atau ke Indai Acu madah ke Lakia David tau ke nyandang anak malang, David tau ke nyandang anak malang, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu, malam tu lagi ber rumah sedempu, ini ber rumah sti, skim skuau, lalu dekat kubur ke pagi bergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ber skim skuau, ulu uya, ili uya, rantau dangi, ranan kenawit, Bawan Tamin Batu 36 di Selangau, Igu Bakuang Miri di Kapit dan Tabai ngau Kaban Belayan Kebuka yang kena udah disebut di Tumageng. Madah ke David tau ke nyandang anak malang udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palau Mayu malam tu lagi pak rumah si dempu ini apa rumah sti skim skuau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi kila ya. Okey nya ke sekedar maka pesan ke besi diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Okey tu hari Roslina kemari ngejang pergi.

teh kemari ngajang pergi hari Roslina ke pagi tu ya. Jadi 7:30 pagi tu lagi peninggal kita boleh mendiang ke berita pagi. Ditabur ke terus hari YFM. Setiap gaya lagu hari Jenis Junior Man. Berdau mendiang ke berita ke pagi tu.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, bawa berita pagi hari Sabtu, 14/9/2026. Kata rubah tu, batang berita. Empat agensi mantu upis Menteri Penggerai berjalai ke penerbai pengasih ngagai kandang menua ulu. Perambu dikenang manah ke agi FDS berpelasar ke report rasmi penusah berbadi. Pansiak baru berkawal ngau garis antara sitak pengawak berpilih berpangai bak konstitusyen perintah besai. Sejak tadi batang berita lalu tu isi berita. Empat agensi perintah dekat mantu upis Menteri Penggerai KKM berjalai ke penerbai pengasih dikena mantuk peranak menua ulu ti berguna ke bantuk perubat. Menteri Penggerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah, agensi keberkawannya ianya polis diraja Malaysia, sedadu langit diraja Malaysia, agensi penerit adat maritim Malaysia serta upis bomba ngau penyah penusah Malaysia. Servis sidak tu deka dikena nyadi ke atur sementara nyentuk ke tembok pansik berkawa ngau penusah bilun engkabang servis dutu terbaik FDS di Labuah ngujung ke Angus bak Long Lelang Miri kena hari 2 minggu tu tadi. Atur alternatif tu diperjalai ke laban KKM nak uliah nejuk ke servisnya diketu ke kelalu lama dalam timpuh sebakar mega. Dia atur ngenegap ke agi aspek penglikun dekat diperjalai ke. Bak perkara sebakar Datuk Seri Dr. Zulkifli Madah, upis Menteri Penggerai agi ngantik pemutus pansiak raban berkuasa sebadan nentu ke atur nangkan kenyak dikenak ngedegap ke atur pengelikun ungkup servis dutu terbaik FDS. Tumega dikena nentu ke servisnya uliah beroperasyon baru. 7 tim FDS KKM merik servis ngagai urung 14,000 ngagai 15,000 ikut peranak bak kanan menua ti jauh ti mau dilawak nengah jalai biasa. Dalam penusahnya 5 ikut orang yang kaum 4 ikut raban FDS berbadi nyawa pengudah bilung kabang ke di tepan sidak Labuh lalu Angus tak jauh hari palan penyangkai Stopot Long Lelang urung pukul 3.40 minit lemai. Pengawak berunding cara online ngau dutur, ngenak drone, ngau peminta tiru AI antara perambu ungkup ngemanah ke agi servis dutur terbaik FDS. Sapi Premier, Dato' Amal Dr. Sim Kui Hiang madah ke perambu bukai yang kau mengemanah ke jalan alun ngau numbuh ke mayuh agi klinik. Tajapia atau kebangsanya mesti ditetap ke berpelasar ke report rasmi penusah berbadinya sebelum ngagak sebarang pemutus. Atunya berguna amat dikena nentu ke pengawak marik servis ngintu pengerai ngagai komuniti menua pesisir majak di kemana nitiah ke guna ke dia tu serta pemansang teknologi. Ia maksud ke jakunya lebuah dirandau pengarang berita pengudah ngabas ruang bilik niang Nurse Deborah Moset di Kampung Semidang Padawan. Ia madah ke penusahnya ukai semina naban kenyawa tang mega ngujung ke lenyau pakar raban dutu ngau nurse ti berguna amat ngagai Sarawak. Ati ti sinuk belak diasai ke digenturung kandang spita miri lebuh bala pangan ke samagawa ngau niang nurse Jesse Payak Jo belak bergempuruk merik kelai kepai jari ke penudi ngagaya. Laki niang Larry Bilong merik besai terima kasih ngagai semua agensi perintah ngau tim ngiga ngau nyelamat ti bisik ngau pengawak maik tubuh niang binia pulai ke rumah. Indai niang mujan ngau madah Jesse siku anak induk ti mana serta berbasa ke orang tuai nelap serta ngembuan penyabau. Niang Jesse ninggau ke laki ngau dua iku anak. Pengawak ndo merik basa ke penudi diatur saritu sebedau niang dianjung ngagai tanah pendam BEM Lambir pukul 4 lemai. Dia tu kita menu mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching.
Komiti Pengawak Berpilih SPR dekat berjalai ke Pengawak Mansia Baru garis antara Sita Pengawak Berpilih berpangai berubah bak Konstitusyen Perintah Besar. Chairman ya Datuk Seri Ramlan Harun madah SPR bertati ke Jakut ti dipansut ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim berkawut ngau perambu ubah Konstitusyen Perintah Besar dikenal ngemenal ke penambah penduduk Parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak kena hari 5 tuk tadi. Penambah penduduk Parlimen Megak dekat berarti ke bagian Pengawak Berpilih Tanah Melayu berpelasar ke prinsip ngangkat ke nisbah pengari Sabah ngau Sarawak nambah hari penduduk ke dia tu. Sebedau tu, dia Menteri Besar madah ke perintah udah bersetuju nambah ke nisbah pengari Kaban Parlimen hari Sabah ngau Sarawak hari ke dikemisi dia tu setipa ngau semangat sempekat Malaysia 1963. 346 iku hari sita Kaunsel Negeri Dun Batu Kawah tulih ke pemaya hari program bantuk lesen deriba motosikal kelas B2 ke diatur Dun Batu Kawah. Kosapit Premier Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang programnya mantuk Raban B40 ngau sidak tik kurang penatai pemisi nguliah ke lesen motosikal nengah cara sah. Ngembuah lesen deriba ukai semina berguna amat dikena nitiah ke undang-undang tang megak nyadi ke nilai tambah ngagai sidak tinggi ke batang pengawak di kerja serta uliah mansut ke penatai pemisi. Ia megak ngelalau raban ti agi biar umur ti nerima lesennya ngambil nitiah ke atu undang-undang serta ngemerat ke pengelikuan diri serta megak pengguna jalan alun bukai. Bida bak perkara bangsa main asal ngau penatai patut dikena nyadi ke pengering ti mai pengelantang ngagai menua. Sekretari Politik Sapit Menteri Besar Insinyur Irwan Sukanain Muhammad Hasbi madah tiap ikut Raban Mensia Mayuh bempu pangkuk pengawak ti berguna amat dalam ngetan ke penyerakup dikena nentu ke rebak dudi ari uliah ngasai ke penghidup ti manhagi jemaah ila ungkup menua Malaysia ti lantang. Semangat patriotisme ngau penyerakup mesti seruran diternak ukai semina maya pengerami bulan kebangsaan tang dikemeran ke dalam penghidup ninting hari. Ia mantai ke Jakutu bak program Jiwa at Community Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia 2026 ke diatur bak Kampung Semariang Batu Kuching. Mayuh macam aktiviti bisik diatur yang kaum berpersa pengerai, pengawak pemandang, lumba ngomain asal komuniti, pekit nganyam ketupat jalo gemilang serta pekit lagu patriotik. 50,000 tungkus roti udah disedia kedeka disadung ngagai bala mayuh berserimai ngau pengerami ngintu Hari Malaysia 2026 di Kuching. Chairman Raban Komiti Penaja Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia 2026 Kamarudin Abdul Rani madah nyadung ke pemeriknya sebagai hari pengawak bala penaja ngerincah ke agi pengerami serta ngawa diri pegulai ngau komuniti. Rutinya dekat disadung bak mayuh bengkah ndu ngelingi menggeri Kuching. Berbak ngaunya pengawak pemandang Hari Malaysia di Plaza Merdeka di berengkah kena 10 hari bulan 9 tu tadi dekat tembuk kena hari 3 tu. Mensia mayuh dilalau sama datai ngagai pengawak pemandangnya ke alai mayuh bengkah atu pengawak bisi dibuka berserimai ngau pengerami ngintu Hari Malaysia 2026. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. 4 agensi mantu upis Menteri Pengerai berjalai ke penerbai pengasih ngagai kandang menua ulu. Perambu dikenang manah ke agi FDS berpelasar ke report rasmi penusah berbadi. Pansiak baru berkawut ngau garis antara sita pengawak berpilih berpanggai bak Konstitusyen Perintah Besar.
Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi di Tusun Nor Akila Arbain serta di Salin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Seleka jaku sarito ianya jangah. J-A-N-G-A-H. Jangah. Reti jaku jangah ianya gamal penuduk orang kerigang-rigang ngayan ke pengering tau ke seregah diri. Contoh genteran jaku keterubah. Igat baru nikit tangga tanjuk rumah sidak, nyau dekat nikal baru ke tanah, lebuh pedak kapaya, nyau jejangah duduk berwai sambil megawi, ngipak sidak nembiak tebisik curi manuak orang rumah panjai sepiak. Contoh genteran jaku kedua. Lebuh gawaian tu malamnya, kami serumah nyau lekat mata bak sikuk bujang sigat, tebik bengepan iban, duduk jangah-jangah bak tengah ruai. Lebuh ya tidak mulai kediri dini harinya, baru yang madah kediri pengabang hari panggau libau. Yang nakak seleka jakut sarito, ianya jangah.
1: Seleka jakut sarito, tahu di pendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Tuh, pagi riwayat.
1: Badok bola. Nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dai. Dalam pengidu dah ke suam bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah siban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: Tuh, pagi riwayat.
3: Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Meda handphone, meda lagu, meda nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri meda handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor di mulut tadi. Kadang di nak sedar.
4: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngay kerja pengon nyari. Kita yang keringat keringat tamak kebiliat pamit pangkiang na dehnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu kanun dua
3: ti aku ungkah kemua pintunya te kepan dua oh kelapa
4: maneh mentas nanti kamu pintu
3: nah wak ke nyium baunya deh noy pansuat baik baru ke dapur
5: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2